daging ayam ras per kilogramnya Rp36.000. Sementara itu untuk daging sapi ya, untuk daging sapi tetelan Rp75.000 per kilogram. Kemudian untuk daging sapi sandung lamur Rp110.000 per kilogram. Sementara untuk daging ayam kampung per ekornya utuh Rp125.000 per kilogram. Untuk daging sapi paha depan dan juga paha belakang per kilogramnya Rp155.000. Untuk minyak kita Rp15.700 per liternya, sementara untuk minyak goreng kemasan premium per liternya Rp23.000. Berikutnya tersebut ya untuk harga ikan. Untuk ikan bandeng di pasar Prawirataman per kilogramnya Rp36.000. Selanjutnya untuk ikan tongkol Rp35.000 dan udang basah per kilogramnya Rp75.000. Beralih ke sayur mayur, untuk sawi hijau Rp5.000 per kilogram, kacang panjang Rp13.000 per kilogram, kangkung Rp7.000 per kilogram, kentang Rp17.000 per kilogram, dan juga tomat Rp10.000 per kilogram. Baik, sesampainya ya, untuk buah-buahan, untuk jeruk lokal per kilogramnya Rp25.000. Demikian informasi untuk harga-harga kebutuhan pokok, harga komoditas pertanian yang berlaku di Pasar Prawirataman Kota Yogyakarta untuk hari ini, hari Sabtu 8 Agustus 2026 di Mlebet Pasar. Si.

0: udah, pasang di sini saja biar jelas terbaca pengumuman iklan ini.
1: Oh, ya sudah, paku di sini saja. Bisa juga pakai tali kawat. Atau kita lem langsung saja ke pohon besar ini. Pasti kuat.
2: Loh, loh, loh. Ini namanya merusak pohon. Kalau mau nempel tulisan seperti itu, harus pada tempatnya. Jangan asal dipaku di pohon.
3: Jaga lingkungan hijau kita. Iklan terbaca, pohon tetap sehat.
4: Hai ini, ketemu. Ini kepala, badan, tangan, tak tulis nama.
5: Duh, tolikin dengan dia mau. Aku malah hilang ya. Duh, dengan diki. Wah, kayak kayak ketemu kayak. Kayak kita tole kayak sekomburi. Tole. Waduh. Lah kok tok gambari tole. Aduh ditulisi barang iki piye?
4: Bu, iki nggo tanda ya. Nek aku wis tau teko ning tempat wisata iki. Apa ta, Bu?
5: Walah tole. Nyoret utawa gambar ngene iki termasuk perusakan wisata. Iki diatur dalam pasal 27 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan yang melarang perusahaan sebagian atau seluruh fisik daya tarik iso kena sanksi pidana karo denda iki tole.
4: Wah, piye iki, Bu? Maaf yo.
5: Yowes, ojo dibaleni meneh yo. Saiki lapor sik yo nang petugas.

Satu koleksi lagu dari Silvi Kumalasari. Sudah kita dengarkan tersebut ya, dengan Katresnan Sejati. Kemudian juga tadi lagu pertamanya adalah Ulure-ulure Ulanisowo ya, untuk membuat Anda lebih semangat lagi di kesempatan pagi hari ini. Seterusnya, betulnya saya punya informasi. Ini adalah satu informasi dari Giri Peni, Kulon Progo, di mana Lumbung Mataraman Giri Peni ini pada hari Kamis kemarin menerima kunjungan dari atau kaji banding dari DKPP Barito Utara. Nah, Lumbung Mataraman yang berada di Giri Peni ini pada hari Kamis kemarin menerima kunjungan kaji banding dari Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan DKPP Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dan rombongan ini dipimpin langsung oleh Kepala DKPP Barito Utara, Siswandoyo, dan diterima langsung oleh lurah dan juga jajaran pemerintah Kalurahan Giri Peni dan juga dari Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo. Kegiatan ini dilakukan memang untuk melihat secara langsung pengelolaan greenhouse begitu nggih yang ada di Kalurahan Giri Peni. Dan juga tentu ada diskusi-diskusi, berbagi ilmu, berbagi pengalaman yang langsung ya dipimpin oleh lurah Giri Peni Iswanto Adi Saputro yang mempresentasikan secara menyeluruh mengenai tata kelola, konsep integrated farming, kemudian juga peta kawasan Lumbung Mataraman di Bulak Peni di Kalurahan Giri Peni Kulon Progo. Informasi lengkap bisa Anda baca di rri.co.id dan juga tentunya di aplikasi RRI News.

0: koleksi lagu dari Denny Caknan tersebut ya dengan tetap hati bahwa kita di pukul 7:31 waktu Indonesia Barat, dan saya akan berbagi kembali informasi. Kali ini adalah informasi cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta, dan kali ini perakirawan Wines dari BMKG akan menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda dan keluarga senantiasa sehat serta aktivitas hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiran cuaca daerah istimewa Yogyakarta. Berikut kami sampaikan info perakiran cuaca daerah istimewa Yogyakarta untuk hari ini Sabtu 8 Agustus 2026 berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Cuaca di wilayah kota dan kabupaten provinsi DIY umumnya diperkirakan pada pagi hari cerah berawan, siang hingga sore hari cerah berawan, malam hingga dini hari nanti diperkirakan berawan. Suhu udara berkisar antara 18 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara 50 hingga 95%. Angin umumnya bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Untuk perakiraan gelombang laut, diperkirakan tinggi gelombang laut di perairan daerah istimewa Yogyakarta berkisar antara 2,5 hingga 4 meter dan ini masuk dalam kategori tinggi. Peringatan dini BMKG hari ini adalah waspadai potensi tinggi gelombang di perairan selatan Yogyakarta. Demikian perakiran cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Wines, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.
2: Sutresna budaya, mboten sawonten pundi-pundi, tetap kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngeluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Tahukah Anda apa itu ketahanan pangan lokal? Ketahanan pangan lokal adalah kondisi di mana suatu daerah mampu menyediakan pangan yang cukup, berkualitas, aman, dan terjangkau bagi seluruh penduduknya dengan memanfaatkan sumber daya pangan yang ada di daerah tersebut serta mengelola pangan dari luar daerah jika diperlukan. Ini mencakup ketersediaan, aksesibilitas, stabilitas, dan pemanfaatan pangan yang optimal untuk mendukung kehidupan sehat dan produktif masyarakat di daerah tersebut.
1: Wah, segera akses banyune kiplah kiplah.
2: Weh, kowe atus apa nawu kolah?
1: Ngopo ta kowe iki? Ribut wae.
2: Aja dumeh akeh banyu njur sak karemu dhewe. Ilinga dulur-dulur sing kurang banyu. Irit anggone nggunakake banyu kuwi penting.

Satu koleksi lagu dari Esa Risti bareng sama Wahyu Kiris tersobutoyo dengan Jejantunging Ati kali ini hadir untuk kita nikmati bersama di kesempatan pagi yang masih agak-agak redup kali ini Sutresno Budoyo. Meskipun redup tapi tidak meredupkan semangat Anda untuk berkarya di akhir pekan kali ini. Nah, sekarang saya akan berbagi lagi informasi. Kalau kali ini informasi untuk kondisi cuaca, tapi khusus di kawasan Bandara YIA, di kawasan Temon dan sekitarnya. Dan kali ini perakirawan dari BMKG yang sudah siap untuk memberikan informasinya adalah perakirawan Yudit.

ada baiknya selalu menyimak informasi perakiraan cuaca dari kami. Berikut informasi perakiraan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport hari ini, Sabtu 8 Agustus 2026, yang berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 07.00 WIB. Secara umum, cuaca di area Bandara Yogyakarta International Airport diperkirakan cerah berawan sepanjang hari dengan jarak pandang berkisaran antara 3 hingga 10 km dengan suhu udara berkisaran antara 20 hingga 29 derajat Celcius serta kelembapan udara berkisaran antara 60 hingga 93% dan angin umumnya akan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Kami himbau kepada para pendengar dan masyarakat berkaitan di sekitar Bandara YA agar berhati-hati terhadap potensi angin kencang yang terjadi pada siang hingga sore hari. Demikian perkiraan cuaca pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi para pendengar sekalian. Selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Yudi Adiatma, perkirawan BMKG Satu Muntuki Yogyakarta International Airport, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ingkang kabiar somniko, giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 2 Kota Baru, Ngayogyakarta.

0: Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: Sutresno Budoyo, Kabupaten Kulon Progo bersiap menyelenggarakan Arung Progo Festival 2026. Agenda nasional berlangsung pada 27 hingga 30 Agustus 2026 merupakan kompetisi arung jeram tingkat nasional dan menjadi motor penggerak sektor pariwisata dan ekonomi masyarakat di kawasan perbukitan Manoreh. Pusat kegiatan Arung Progo Festival akan berlangsung di kawasan Gerbang Samudra Raksa, Kalibawang karena berada di jalur strategis Sungai Progo yang selama ini dikenal memiliki karakter jeram dan menjadi salah satu destinasi wisata. Beralih ke informasi lain, di sekolah pertama di Indonesia yang menerapkan program Wellbeing in School Ecosystem. Program ini berkolaborasi dengan Talk Mental Healthy Indonesia untuk membangun ekosistem pendidikan yang mendukung kesehatan mental seluruh warga sekolah selama 1 tahun. Program WIS dirancang untuk menjangkau 3 unsur utama di lingkungan sekolah, siswa, guru, dan orang tua. Melalui pendekatan, diharapkan mampu membangun budaya sekolah yang lebih sehat, aman, dan mendukung perkembangan psikologis. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Perumpat, suara budaya Jogja.
1: Endaing swasono injing program 4 RRI Ngeljokarto.
2: Sekar Rinonci, Bisungsung, Program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Sutresna budaya, kula Angger Sukisno, panjenengan sampun ngantos kata lumpen, sampun ngantos kesupen, monggo midhangetaken uyon-uyon seton. Saben dinten Setu, jam 3 sonten ngantos jam 2 sonten. Panjenengan saged midhangetaken wonten ing 106,6 FM. Ugi saged dipun simak wonten ing RRI Digital. Monggo panjenengan saged ngerosaken indahing budaya Jawi. Program 4 RRI Yogyakarta ngeluri budaya Jawi, suara budaya Jogja.
1: Program 4 RRI Yogyakarta.

memelihara akar budaya tak harus selalu kaku dan berjarak. Di tangan generasi muda, tradisi justru tampil makin hangat, seru, dan relevan. Kemasan secara seni dan budaya yang penuh dengan daya tarik, kini menjadi jembatan bagi anak muda untuk kembali mencintai warisan leluhur. Merawat tradisi menuju Indonesia berdaulat dan makmur.

0: Keterlibatan anak muda bukan sekedar pelengkap, melainkan penggerak utama. Sally salah satu anak muda yang aktif terlibat dalam pelestarian seni budaya, mengaku menemukan kebahagiaan tersendiri saat menjadi bagian dari ruang-ruang tradisi ini.
1: Senang banget, Mbak, dan bangga, Mbak, bisa ikut langsung di berbagai kegiatan seni budaya seperti ini. Ternyata tradisi kita tuh seru banget kalau dijalani bareng-bareng.
0: Di balik semaraknya acara, ada peran seorang pemerhati anak, pemerhati budaya, dan sekaligus yang menginisiasi acara, yaitu Raden Nganten Adiasworo, akrab disapa Bunda Woro.
2: Jadi tujuan utama saya di sini adalah pengenalan yang bisa mengena di hati anak-anak, kemudian masyarakat. Makanya kita kemas dengan daya tarik dan gimmick yang sangat menyenangkan, supaya mereka tertarik untuk ikut meramaikan, dan dari situlah rasa cinta pada budaya akan tumbuh dengan sendirinya. Dan kegiatan ini pun juga melibatkan banyak UMKM. Ketika seni budaya bergerak, ekonomi rakyat pun ikut berputar. Disinilah kita semua bersama-sama bisa berdaulat untuk kemakmuran bersama. Di samping itu, saya juga sering untuk mengadakan ke panti asuhan, berbagi ya, bersama-sama, karena kami peduli. Jadi senyum mereka, senyum anak-anak panti asuhan itu adalah kebahagiaan kita. Maka untuk itu kami sering bersosialisasi, berbagi kasih, menebarkan kepedulian kepada anak-anak di panti asuhan. Memberi itu tidak harus banyak, tetapi dengan kehadiran, perhatian, dan kasih sayang kita yang tulus menjadi hadiah yang sangat berarti. Untuk itu, mari kita bersama-sama peduli, berbagi, dan menginspirasi, karena sekecil apapun kebaikan dapat membawa harapan besar bagi mereka.
0: Melalui sentuhan kreatif dan gimmick menarik, selalu konsisten mengajak masyarakat menumbuhkan rasa cinta budaya, sehingga pesan pelestarian mengenal tepat di hati anak muda. Berikut komentar dari Bunda Woro, pemerhati budaya sekaligus Woro-Moro Entertainment.
2: Dengan saya aktif menyelenggarakan berbagai kegiatan sosial, budaya, dan kemasyarakatan, dalam pelaksanaannya saya telah menjalin kerjasama dengan Saerah Elektronik sebagai mitra yang turut mendukung terselenggaranya berbagai event saya ini. Sinergi ini diharapkan dapat terus memberikan manfaat bagi masyarakat, mempererat kebersamaan, serta mendorong terciptanya kegiatan-kegiatan yang positif dan inspiratif.
0: Sinergi pelestarian ini makin menguat dengan dukungan sektor usaha lokal. Retno, pemilik toko Saerah Elektronik yang ada di Godean, turut mengambil peran nyata dengan menyiapkan berbagai dukungan dan juga gimmick bermanfaat bagi masyarakat.
3: Bagi kami, usaha itu bukan cuma soal memikirkan bisnis saja, tapi ada sisi kepedulian dan berbagi. Berbagi itu mulia, dan kali ini wujudnya adalah mendukung pelestarian budaya bersama masyarakat.
0: Tak berhenti di situ, geliat acara seni budaya ini juga menjadi wadah tumbuhnya UMKM lokal. Bunda Woro menegaskan bahwa pemberdayaan ekonomi warga adalah bagian tak terpisahkan dari semangat kebudayaan. Ketika seni tradisi dicintai anak muda, kepedulian sosial saling terjalin, dan ekonomi kerakyatan terus berputar. Disitulah cita-cita bersama itu terwujud. Masyarakat Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

0: Ayo anak-anak bangun. Jangan sampai terlambat masuk sekolah.
1: Oke, Ma, aku mau mandi.
0: Loh, ini tempat tidurnya kok tidak dibereskan?
1: Kakak aja yang beresin kamarku. Loh, aku udah beresin tempat tidurku.
0: Ayo, bangun tidur, harus bereskan tempat tidur sendiri.
1: Iya, Ma, aku bereskan sendiri.
2: Tanamkan rasa tanggung jawab, mandiri sejak dini untuk

0: Iya pak, betul, alamatnya sini.
1: Ayo terus, mundur.
0: Nah, tolong ya pak, itu TV-nya di ruang tamu itu. Nah, kulkasnya itu di pojokan aja. Ah itu, mesin cucinya di belakang, langsung ya. Oke.
2: Ono apa tuh kui? Ono truk, ketok ewingi berarti teri motor. Wila, tuku meneh. Entuk duit sekolah ngendi yo.
0: Napa ya bule? Kok ngeremeng ilo?
2: Nganu le, arep takok. Le mung golek duit kene ngendi? Kok barangmu ki akeh banget sing anyar e?
0: Oh, alah bule. Lah yo aku kan kerja. Seko gaji kuwi tak sisihke nggo investasi. Iso investasi emas, iso investasi nganggo aplikasi handphone kaya to reksadana. Tapi kudu sik terdaftar OJK. Oto

0: Prioritas jasa keuangan.
1: Nek ngono le, bu aku tulung diajarin ke handphoneku. Men iso mulai investasi sing aman.
0: Oh alah, ya gini-gini bule, gini.

0: kebiasaan membuang sampah sembarangan masih sering kita lihat di sekitar kita. Padahal, satu tindakan kecil itu bisa berdampak besar. Banjir, penyakit, hingga kerusakan lingkungan. Memilah sampah organik dan anorganik, tidak buang sampah sembarangan, dimulai dari kita. Ayo, kita jaga lingkungan kita bersama.
1: Halo, Dok. Kapan le mulai?
2: Wonten apa to, Pak? Kulo niku wangsul tasih sebulan male, Pak.
1: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sebulan. Iya to.
2: Pak, nganggo HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
3: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune Simbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
1: Wah, jen gapak tenan, RRI Digital jebul gampang.

Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, upaya membangun kesadaran hukum masyarakat terus diperkuat kantor wilayah Kementerian Hukum Kanwil Kemenkum DIY melalui berbagai kegiatan penyuluhan hukum, berkolaborasi dengan lembaga konsultasi dan bantuan hukum LKBH Bangkit. Kemenkum DIY menggelar penyuluhan hukum kepada masyarakat Sleman dengan mengangkat tema bahaya penyalahgunaan pil koplo dan penyalahgunaan senjata tajam atau sajam. Penyuluh hukum ahli madya Kanwil Kemenkum DIY Tri Ari Astuti menegaskan, penyuluhan hukum merupakan salah satu instrumen penting dalam membangun budaya sadar hukum di tengah masyarakat. Menurutnya, pencegahan akan jauh lebih efektif apabila masyarakat memahami konsekuensi hukum sebelum melakukan suatu pelanggaran. Beralih ke informasi lain, pemanfaatan Artificial Intelligence AI semakin mengubah berbagai aspek kehidupan termasuk dunia pendidikan tinggi. Di lingkungan akademik, teknologi ini dimanfaatkan untuk mendukung pencarian referensi, penyusunan gagasan penelitian hingga mempercepat proses riset dan pembelajaran. Universitas Gadjah Mada UGM pun terus memperkuat pengembangan ekosistem AI melalui kolaborasi dengan berbagai mitra strategis serta penguatan kapasitas riset lintas disiplin. Kepala Biro Transformasi Digital UGM, Dr. Mardani Ria Setiawan mengatakan, langkah tersebut menjadi bagian dari strategi kampus dalam mendorong inovasi sekaligus menjawab kebutuhan transformasi digital di perguruan tinggi. Demikian saya Anita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Perumpat, suara budaya Jogja.
1: Endaing swasono injing program 4 RRI Ngeljokarto.
2: Sutresno Budaya, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di program 4 RRI Yogyakarta. Pukul 9 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat. Kali ini sudah kami siapkan untuk Anda obrolan Asta Cita. Dan kali ini satu paket rekaman obrolan Asta Cita yang akan mengangkat tema melestarikan permainan tradisional di era saat ini, akan dipandu oleh rekan Andita Rizkia.

0: Perumpat TRRing 2003 Jawi, Suara Budaya Jogja, Sutesno Budoyo, Sugeng Enjang, selamat pagi, selamat berjumpa kembali, wonten obrolan Asta Cita, sesarengan kalian kulo, Andita Rizkia. Sutesno Budoyo, kalau kita berbicara mengenai permainan tradisional, dulu kita seringkali memainkan, kemudian era semakin berkembang, permainan-permainan tradisional juga punya begitu ya saingannya, itulah permainan di era saat ini. Lalu bagaimanakah melestarikan permainan tradisional di saat ini? Sudah hadir narasumber untuk berbincang bersama kami di obrolan Asta Cita, Ketua Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Indonesia KPOT Kabupaten Sleman, Dr. Haji Syukron Arif Mutakin SEMAP. Sugeng Enjang, selamat pagi.
1: Sugeng Enjang Mbak Andita.
0: Enje.
1: Sehat-sehat.
0: Alhamdulillah Pak Wartos Despundi. Yes, Pak Syukron.
1: Hai, alhamdulillah paringi sehat selalu.
0: Alhamdulillah. Nah, kalau kita berbicara meniko Pak Syukron mengenai pelestarian permainan tradisional di era saat ini, itu seperti apa nggih?
1: Nggih, jajas ngeten. Ini basa Jawa napa basa
0: bebas.
1: Bebas. Ya. Biar santai nggih.
0: Campur-campur
1: aja.
0: Campur-campur
1: ya.
0: Juga boleh, monggo.
1: Dados menurut kami nggih, hari ini kita itu sudah mulai masuk pada era kemajuan teknologi, kemajuan teknologi dan kemajuan zaman. Banyak kemajuan-kemajuan yang itu memunculkan tradisi baru, memunculkan budaya-budaya baru karena sudah globalisasi. Banyak budaya-budaya dari luar itu masuk ke Indonesia, ke tanah kita ini. Nah, padahal masuknya budaya baru ini pasti berbeda dengan budaya kita. Ada perbedaan lah, karena budaya kita itu kan ada nilai, ada filosofis, ada yang lain-lain. Nah, ketika muncul budaya baru pasti akan masuknya ini melalui berbagai macam media. Baik media itu media secara langsung, media sosial, media apapun masuk, dengan begitu akan mempengaruhi generasi muda kita, terutama Mbak. Jadi misalnya melalui film misalnya atau melalui teknologi medsos atau melalui tokoh-tokohnya, nah itu mulai mereka mengenalkan budaya-budaya mereka. Nah, ini kalau tidak ditanggulangi atau di anak-anak kita, generasi muda kita, atau masa depan generasi masa depan kita itu tidak tahu tentang budaya kita, bahkan tidak mengenali, lambat laun mereka ya justru kenal dengan budaya luar, ya otomatis secara tidak langsung lambat laun budayanya sendiri akan ditinggalkan. Nah, mereka akan lebih mengenal budaya lama, budaya baru, dan mereka lebih akrab dengan itu. Tentunya itu ancaman bagi budaya-budaya kita, termasuk ya apapun di semua sektor gitu Mbak.
0: Baik, adanya ancaman tersebut apakah juga menjadi latar belakang pada akhirnya ada sebuah perkumpulan begitu permainan tradisional?
1: Ya, terus terang melestarikan budaya itu kan macam-macam ya. Ada di sektor bahasa, ada di sektor aksaranya, ada di sektor keseniannya, ada di sektor nilai-nilainya, filosofis atau pemerintahannya dan lain-lain. Nah, kami terus terang salah satu KPOT ya, Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional itu kan organisasi bertaraf nasional ya. Jadi dibentuk tahun 2000 sekitar 2020 sekitar 2021. Nah, pada waktu itu dibentuk untuk bagaimana ngopeni terkait dengan permainan dan olahraga tradisional. Memang dulu di bawah kelembagaan namanya KORMI, tapi kemudian lebih fokus pada yang permainan tradisional. Nah, tujuannya apa dibentuk ini? Tadi dengan latar belakang ancaman-ancaman, kemudian kita nggak ingin Indonesia ini kehilangan jati diri. Karena Indonesia kan luas sekali, terdiri dari berapa suku, berapa wilayah, dan masing-masing memiliki karakteristik atau budaya sendiri-sendiri. Yang bahasa juga, kemudian aksara juga, bahkan sampai tradisi-tradisi dan permainannya. Ada sekitar 700 permainan tradisional di Indonesia.
0: Itu secara keseluruhan
1: 700. Keseluruhan, ya.
0: Kalau di Jogja kira-kira
1: Jogja ada berapa, yang berkembang Pak? Itu sekitar 29, Pak. Yang 29. Hari ini berkembang ya. Itu sudah ada aturan bakunya. Kemudian ada aturan yang sudah dan dimainkan. Kalau mau digali lagi lebih banyak lagi. Kebetulan kami sendiri KPU Sleman sedang menyusun buku ya, buku tentang permainan tradisional, buku pedoman. Jadi orang itu kan gini, Pak. Permainan itu kan muncul dari kebiasaan di masyarakat dulu, hanya menggunakan situasi pada waktu itu, suasana pada waktu itu, dan bahan yang ada pada waktu itu. Munculnya permainan kan gitu kan. Nah, ketika pada waktu itu adanya cuma daun, adanya cuma ranting, adanya cuma batu, itu dimainkan ya karena adanya itu. Nah, kemudian aturannya sesuai dengan yang pembuat. Nah, ketika berkembang lambat laun ini kan ada kemudian perpindah, ada ya memainkan dimainkan oleh daerah lain, kemudian aturannya menjadi berbeda. Karena mungkin daya tangkapnya ketika ini aturannya awal gini, tapi ketika masuk di sana, misalnya di sana nggak ada batu, adanya pecahan genteng, akhirnya pakai pecahan genteng kan gitu kan, jadi berbeda. Nah, ini yang kemudian KPU itu membuat hari ini itu standarisasi aturan. Dan itu sudah berlaku sekitar dari 700 itu baru 22, Mbak.
0: Baru 22
1: yang punya standar nasional.
0: Jadi sudah ada baku-bakunya.
1: Baku,
0: ini ya. Standar lain sebagainya.
1: Dari Sabang sampai Merauke aturannya sama. Nah, ini baru kita proses bagaimana kemudian membuat yang 700 ini. Misalnya kayak juku eja, apa juku ilele.
0: Juku ilele itu
1: permainan lompat batu itu.
0: Yang
1: Sulawesi
0: di,
1: berapa
0: mana yang itu. Di uang waktu itu ya, Pak ya, yang digambar uang bukan yang melompati batu itu kan?
1: Yang
0: sampai tinggi sekali.
1: Betul.
0: Ya.
1: Nah, itu kan di sana. Kalau mungkin di sini mau dimainkan ya berarti aturannya harus baku dari sana. Nah, ini yang belum ada. Mereka hanya dimainkan di wilayah masing-masing. Mau dilombakan nasional kan nggak mungkin, karena orang sini atau orang Sumatera atau orang Bali nggak memainkan itu. Nah, perlu dipelajari dulu. Nah, ini butuhnya standarisasi nasional di situ.
0: Sehingga ketika nanti permainan tadi asalnya dari mana, dimainkan dimanapun semua sama.
1: Iya.
0: Begitu ya, misalnya harus menggunakan kreweng atau menggunakan batu ya harus sama seperti itu.
1: Ya, itu tak standar kayak olahraga lah. Bola dimanapun nggak sama kan?
0: Pakainya bola itu gitu ya, bola kan, kaki ya, Pak ya.
1: Iya, bola kaki bentuknya seperti itu, aturannya kalau lebar lapangan seperti itu harus ada standarisasi.
0: Tidak bisa kemudian bolanya adanya bola ini aja lah dipakai gitu
1: ya. Iya, kalau mau mainkan bola misalnya bola yang sepak bola. Tapi hari ini muncul perkembangannya ada mini soccer, ada futsal, itu kan pengembangan. Betul. Tapi namanya beda. Nah, kalau lompat batu ya harusnya seperti itu. Tapi nanti lompat karet beda lagi kan gitu kan.
0: Iya.
1: Nah, itu harus ada sama-sama lompat kan gitu kan. Nah,
0: tapi
1: itu
0: pasti ada beda begitu beda. Ya Pak, yang digunakan.
1: Karena setiap permainan selain untuk game, untuk kesenangan, kepermainan itu beda dengan olahraganya di situ.
0: Oh.
1: Kenapa dinyatakan yang permainan? Adab olahraga. Kalau permainan itu hanya tidak ada kompetisi. Tidak ada aturannya ada, cuman tidak ada kompetisinya tidak ada, kemudian tidak ada semacam jenjangnya, ya kan? Kalau olahraga
0: tidak berjenjang begitu ya?
1: Iya, cuman ya aku main karet hari ini, main karet sudah selesai itu main.
0: Kalau ini kan dari mungkin kejuaraan daerah,
1: nah, ada jenjang,
0: kabupaten dulu, daerah
1: betul,
0: dan lain sebagainya.
1: Iya.
0: Tapi ini menarik Pak, karena beberapa waktu kemarin saya juga sempat membaca ada perlombaan gubak sodor.
1: Iya.
0: Nah, itu juga apakah tidak berjenjang atau berjenjang atau bagaimana?
1: Kalau berjenjangnya kan berjenjang itu kan tergantung pemerintah atau pelaksanaan. Misalnya kalau pemerintah hari ini yang sering untuk permainan tradisional yang sering dimainkan itu kan ada yang favorit itu kan paling gampang dan sudah ada tadi hanya baru 22 tadi loh. Termasuk gobak sodor, bakia, kemudian egrang itu kan standar nasional sama.
0: Itu sudah semua.
1: Sudah. Nah, sama. Yang dimainkan kan yang itu ketika.
0: Kalau dakon apakah sudah?
1: Dakon sudah. Sudah ada dakon, kemudian gangsingan, kemudian
0: bendek-bendek
1: mboten? Bendek sudah.
0: Oh, bendek sudah.
1: Tapi namanya beda-beda.
0: Oh, boleh.
1: Kalau
0: ya,
1: di
0: Pak,
1: Jakarta
0: ya?
1: Itu namanya patok lele namanya.
0: Oh iya, patok lele saya pernah dengar itu ya. Berarti sama seperti
1: permainannya sama.
0: Bendek,
1: bahkan
0: ya?
1: Internasional sekarang sudah mulai dimainkan dengan berbagai macam bahan. Kalau kita kan pakai bambu, di sana sudah pakai kayu, di Eropa atau di Afrika itu beberapa sudah mulai memainkan
0: patok
1: itu.
0: Lele ya berarti ya.
1: Di sini namanya di Jakarta itu namanya patok lele.
0: Kalau untuk yang sampai ke internasional namanya apakah juga patok lele
1: atau lain-lain? Mereka mainkannya apa? Saya beberapa kali ya di apa ya di media sosial itu mereka sudah memainkan tapi hampir sama pakai itu. Cuman namanya saya enggak begitu memperhatikan kemarin. Wah, ini sudah masuk internasional nih. Berarti nanti bisa jadi kejuaraan dunia kan gitu kan.
0: Iya, betul. Nah, hampir sama. Nah, tapi kalau melihat tadi Pak dari 700 kemudian 22 kalau di Yogyakarta ada 29 saat ini animo anak-anak juga untuk melestarikan memainkannya apakah juga sudah memulai tren peningkatan?
1: Iya, ini kan memang gini. Ini tantangan bagi kita, tantangan bagi stakeholder apa ya, pemerintah, tantangan bagi pemegang kebijakan, tantangan bagi orang tua, tantangan bagi apa ya, kampung, lingkungan. Bagaimana kemudian hari ini kan anak-anak kita itu lebih cenderung asik dengan dirinya sendiri. Ada dia memainkan permainan misalnya, tapi hanya memakai hari ini alat namanya ini apa ini gadget. Nah, gadget ini kan tidak ada interaksi. Dia interaksi benar ada interaksi misalnya dia main PUBG, dia dengan interaksi dengan lawannya, tapi kan enggak kenal orangnya di mana, benar enggak itu orangnya Nah, komunikasinya maya kan gitu kan. Nah, ketika ada permainan, kalau saya kecil dulu kan main itu kan setelah pulang sekolah ganti baju terus ketemu ke temennya, nyari tempat memainkan, ada di situ apa? Nah, ada interaksi sosial, ada namanya kerjasama, ada namanya saling apa kebersamaan, ada namanya kemudian tolong menolong di situ. Nilai-nilainya ada, tapi kalau maaf yang di dunia maya ini kan ya kadang-kadang malah justru banyak negatifnya. Nah, ini menurut saya anak-anak kita harus dikenalkan sejak dini. Kenapa? Caranya gimana? Ya, orang misalnya gini, kalau dari lingkungan pemerintah harus membuat program pemerintah. Ayo misalnya tadi dinyatakan harus ada berjenjang tadi. Lomba gobak sodor tingkat RT. Kemudian lomba misalnya 17-an kayak gini, lomba antar kampung. Nanti pemenangnya nanti di antar prokal, perkar olahraga kelurahan, dinaikkan lagi sampai kecamatan, dinaikkan sampai kabupaten, dinaikkan sampai nasional. Itu sebenarnya ada namanya festival olahraga olahraga nasional. Itu yang menyelenggarakan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Cuman yang dikirim itu tidak melalui seleksi rata-rata, hanya yang misalnya dinas, bahkan antar Kementerian Pemuda Olahraga biasanya minta ke Dinas Pemuda Olahraga Kabupaten Provinsi, kemudian pemuda masuk ke kabupaten. Nah, mereka hanya mengirim tanpa ada seleksi dulu. Beda kayak misalnya kalau olahraga yang profesional ya, yang olahraga cabur itu kan misalnya mau ngirim tim sepak bola, tim voli, pasti ada seleksi dulu di bawah. Nah, ini enggak, yang penting ngirim Jogja kan gitu kan. Tapi inilah makanya tantangan. Nah, ini yang pertama yang untuk pemerintahan. Yang kedua, orang tua juga punya peranan di situ. Bagaimana kemudian orang tuanya itu kalau mau mengenalkan permainan kepada anak-anak tradisional itu ya mainkan dulu mereka bermain dulu, anaknya saya ajari. Kalau ini apa ibu, ini apa pak, ini dulu ayah main gini, dakon, nah, caranya gimana? Secara tidak langsung mengajari, di situ secara tidak langsung mengenalkan. Yang ketiga adalah sekolah, karena lingkungan itu kan ada tiga ya, lingkungan sekolah, ketika anak-anak sekolah, kemudian di sekolah di luar dengan teman-temannya, dan yang terakhir dengan orang tua setiap hari. Nah, kalau tiga elemen ini berjalan, saya kira kita tidak akan kehilangan jati diri kita. Karena permainan itu ada jati diri loh, Mbak.
0: Betul. Jadi ada sinerginya gitu ya. Betul. Permainan ada jati diri. Bisa dijelaskan?
1: Nah, itu sesuai dengan ini. Kalau Mbak hari ini kan ada namanya Jogja, ada sudah mulai dulu ya dengan adanya pendidikan khas kejogjaan. Jadi pendidikan khas kejogjaan ini bagaimana mengenalkan lagi pengenalan lagi budaya-budaya yang itu merupakan budaya-budaya Jogja. Kalau bahasanya kan jalmo kang utomo. Ya, jalmo kang utomo itu kan rohnya di situ. Nah, kemudian mengenalkan bagaimana ada filosofis mulai dari busana, kemudian macam-macam. Nah, menurut saya hari ini jati diri Jogja hari ini loh, kalau menuju kita Jogja itu tercermin pada bagaimana pelestarian atau pengembangan budaya-budaya ini, termasuk permainan dan olahraga tradisional yang ada di Jogja, dikenalkan kembali kepada generasi muda. Dan kalau ngomong jati diri, Indonesia ini sebenarnya justru memiliki, makanya kita bangsa, tapi kita itu di dalam undang-undang apa ya, undang-undang dan juga dasar negara kan, ada undang-undang dasar, kemudian ada Bhinneka Tunggal Ika, bahwa kita tuh berbeda-beda tapi satu. Ini kan masing-masing daerah memiliki jati diri. Masing-masing daerah punya apa itu, bukan jati diri, masing-masing daerah punya tradisi, punya kebiasaan, punya budaya, tapi kemudian muncul namanya jati diri, namanya Indonesia. Bangsa Indonesia. Ini bangsa Indonesia loh. Kalau ngomong soal Papua ya kayak gitu, tapi kembali ke jati diri Indonesia. Siapa Indonesia ini? Adalah bangsa yang terdiri dari berapa suku dan berapa anu. Nah, jati diri itu tercermin pada apa? Perilaku dan budaya yang masih dipertahankan oleh masyarakat itu sendiri. Kita tahu misalnya Jepang, Korea, majunya kayak apa? Tapi mereka masih menggunakan aksaranya sendiri untuk berkomunikasi. Masih memakai busananya sendiri untuk dipakai. Kita tanya pada diri sendiri.
0: Apakah
1: sudah itu seperti itu? Kalau pakai busana Jawa, paling kalau acara Kamis Seloso Wagenan.
0: Sekarang jadi Kamis nggih.
1: Kamis itu kalau enggak pas acara manten. Ya, acara-acara yang dipaksakan kan. Kenapa tidak kita membiasakan diri. Orang-orang mereka itu memakai kimono Jepang ya, tiap hari enggak masalah. Kan gitu kan? Ya itu karena mereka bangga. Nah, ini jati diri akan munculkan rasa bangga pada ke orangnya itu sendiri.
0: Itu, Mbak. Wah, menarik sekali ya kalau kita berbicara mengenai permainan tradisional. Nah, kalau dari Pak Sukron begitu menyampaikan kepada generasi muda, kemudian mereka masih belum terpantik untuk mau bermain permainan tradisional, apa yang ingin disampaikan? Mengapa manfaatnya bermain permainan tradisional ini untuk mereka, sehingga mereka ayo bersama-sama memainkan permainan tradisional?
1: Ya, gini, kalau soal kita agak jauh ya, dalam lagi, kita harus sadar, kita harus bahwa kita sadar dan kita itu harus bangga bahwa kita itulah bangsa Indonesia dulu. Dari situ dulu. Jadi anak muda kalau orang mana, ya kamu orang mana, ya kamu orang Jogja, tapi warga negara Indonesia. Nah, di situ anak muda harus dikenalkan dulu kebanggaan pada cinta tanah air dulu tadi. Bahwa kita punya nama tanah air dan bangsa namanya Indonesia, harus dipahamkan dulu itu, jadi dirinya. Nah, kemudian ketika muncul rasa bangga itu kan tercermin pada yang lain-lain. Ketika kita makan gudeg lah, ya anak-anak hari ini harusnya makan gudeg ya seneng gitu kan. Karena itu ya makan kita, ya justru malah enggak makanan-makanan yang dari luar kan gitu kan. Ya makan boleh, tapi yang gudeg harus dilestarikan.
0: Tetap senang
1: gitu kan. Kadang wah ini enggak enak kan, ya jangan gitu kan. Karena dari kecil sudah dibiasakan sama orang tuanya, sebenarnya salah orang tua kayak gini maksud saya itu. Nah, maksudnya anak muda, ayo anak muda, kamu adalah bangsa Indonesia. Anak-anakku, adik-adikku, kita itu adalah bangsa Indonesia yang memiliki jati diri luhur, jati diri tinggi. Kita adalah bangsa yang besar, kita adalah bangsa yang memiliki jiwa besar, memiliki tradisi yang besar, dan kita punya masa depan yang besar. Masa depan bangsa ini terletak pada generasi muda. Dengan apa? Dengan kamu bangga dengan jati diri bangsa Indonesia. Apa? Melestarikan peninggalan-peninggalan yang ada hari ini. Apapun itu. Jangan terbuai atau jangan bangga pada budaya luar. Karena budaya luar itu mereka datang ke Indonesia, ke bangsa kita itu tidak lain hanya untuk menjajah lagi. Menurut saya.
0: Baik.
1: Ya, kita belum merdeka loh ini, Mbak. Ini 17 tahun. Jangan hanya kita ngomong merdeka, merdeka, tapi kita masih memainkan atau memakai budaya orang luar untuk berkegiatan atau beraktivitas.
0: Baik. Untuk menutup perbincangan kita di obrolan Stacita ini, semoga Pak Sukran ada yang mau disampaikan ataupun conclusion begitu nggih untuk pembahasan kita, silakan.
1: Ya, banggalah pada jati dirimu. Karena ajining diri akan tercermin pada hati kepada dan raga kita dan juga perilaku kita. Ajining kalau bahasa Bangjo Jalmo Kang Utomo, manusia yang sempurna itu adalah manusia yang mampu bangga pada dirinya sendiri, bangga pada leluhurnya. Jadi kalau mau jadi manusia sempurna, Jalmo Kang Utomo itu adalah bangga pada leluhur-leluhurnya kita sendiri. Dengan apa? Dengan melestarikan budayanya kita sendiri. Itu, Mbak.
0: Baik, terima kasih. Seru sekali pembicaraan kita mengenai permainan tradisional ini, bagaimana kemudian terus melestarikan di era saat ini begitu nggih toh Pak Sukron. Kagem Sutesno Budoyo, perbincangan kita harus kita tutup terlebih dahulu di obrolan Stacita. Terima kasih sekali Pak Sukro sudah berbincang bersama kami, Ketua Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Indonesia KPOT Kabupaten Sleman. Terima kasih. Lan kagem Sutesno Budoyo mboten saten munti-munti. Kita ketemu lagi di obrolan Stacita berikutnya. Sugeng Enjang, matur nuwun.

0: kok isih neng sawah to fair fair.
1: Lho, menawa awake dhewe ora sing garap tetanen, arep sapa? Arep mangan opo? Kabeh-kabeh impor ditekake saka jaban rangkah kono.
0: Ya karepku, caramu tetanen kuwi ya sing maju. Saiki lak ya serba teknologi canggih to, Fer. Siram-siram gari klik nih lho, mancur dhewe. Makane iwak gari klik, milih dhewe. Arep mangan yo gari klik teko dhewe, Fer.
1: Lah iya, kabeh serba modern. Nanging mbok yo aja dilalekke. Menawa sak canggih-canggih teknologi kuwi tetep nggunakake tenaga manungsa to, Bro. Ilang nyomo contohnya sing baku ketahanan pangan terjamin, masyarakat dadi sejahtera. Ayo bangga jadi petani, olah tetanen.

0: kamar mandi masih nyala sih? Kan sudah tidak digunakan.
1: Aduh, aku lupa matikan. Tolong ya, matiin.
0: Ih, ini namanya boros energi. Bukan cuma tagihan listrik yang naik. Ayo dong, hemat energi.
2: Selamatkan bumi. Bijak menggunakan energi. Bijak menjaga masa depan.

0: harga daging di pasar tradisional mengalami kenaikan.
1: Baca koran kok terbalik toh Pak De?
0: Wah iya Pak.
1: Apa meneh? Kuwi kan koran olahraga. Kok unine harga daging?
0: Ngawur.
1: Wah, Pak De niku saged maca tulis mboten toh?
0: Ora iki.
1: Walah, Pak De. Zaman modern kaya ngene, kok mboten saged maca tulis? Ayo Pak De, aku ajari ben tambah pinter.
0: Piye? Yeah.
1: Tumrape wawasane ben tambah.
0: Ya. Yeah.
1: Nah, niki arto pinten Pak De?
0: Lah kuwi cetha 50.000.
1: Nah. Giliran duit kok dong.
2: Bebaskan Daerah Istimewa Yogyakarta dari buta aksara.

kabar berita pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Butoyo, Guru Besar Fakultas Teknologi Pertanian UGM, Profesor Bayu Dwi Apri Nugroho, mengingatkan petani agar bersiap menghadapi dampak El Nino tahun ini. Fenomena tersebut diperkirakan memicu cuaca lebih panas dan kekeringan yang lebih berat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Menurut Bayu, kondisi ini berpotensi mengganggu kalender tanam, meningkatkan risiko gagal panen, dan menurunkan produksi pangan. Petani disarankan menggunakan varietas tahan kekeringan, menyesuaikan pola tanam, dan memilih komoditas yang tidak membutuhkan banyak air. Beralih ke informasi lainnya, sebanyak 37 sekolah dasar di Kabupaten Bantul menerima program revitalisasi dari pemerintah pusat pada tahun anggaran 2026. 6 sekolah telah menandatangani kontrak dan mulai melaksanakan pekerjaan pembangunan. Sementara 31 sekolah lainnya masih menyelesaikan proses administrasi. Kepala Bidang SD Dikpora Bantul, Istiani Nur Hasanah mengatakan, kerusakan bangunan sekolah disebabkan usia bangunan maupun dampak bencana. Menurutnya, pemerintah daerah hanya mengusulkan sekolah penerima bantuan berdasarkan tingkat kerusakan. Pemerintah berharap revitalisasi dapat menghadirkan lingkungan belajar yang lebih aman dan nyaman bagi para siswa. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Harumpat, suara budaya Jogja.
1: Endaing swasono siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Seterusnya butuhnya di kesempatan siang hari ini, saya masih terus menemani Anda tentunya hingga nanti di pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sudah kami siapkan untuk Anda di kesempatan kali ini babakan pitutur anak atau babia, dan juga nanti dilanjutkan dengan gending-gending tari yang sudah kami siapkan, di antaranya adalah gending Bedoyo Manggalastowo, ugi wonten gending tari saji, lan ugi wonten gending klono topeng. Bapia wonten ing siang menika tersebut ya, badhe katuraken menika carios utawi babagan tikus kucing. Sedasa menika sugeng midhangetaken.

0: Pia, babakan pitutur anak perempat RRI Ngayogyakarta.
1: Sutresno budaya wonten ing siang punika Bak Pia kepareng ngaturaken ira-irahan Kunang Gowo Padang. Naskah dening KRT Akhir Lusono AMD SSN MM. Kapetik saking Kidung Satu Kewan Antologi Dongeng Satu Kewan Tahun 2000 Kundo Kabudayan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kawaosaken dening Indriani Voluntiri Aziz Dwijo Basa Jawa saking SMP Negeri Kalih Ngaglik Kabupaten Sleman. Sugeng midhangetaken.

0: Keris merupakan salah satu senjata tradisional asli Indonesia, termasuk Jawa. Keris telah diakui Badan Kebudayaan PBB, UNESCO, sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity, lisan dan tak berwujud, tan bendawi dan tidak tersentuh, sejak 25 November 2005. Pemerhati keris yang sehari-hari tinggal di Kasihan Bantul, Yogyakarta, Ki Juru Bangun Jiwo menjelaskan, keris bukan sekedar senjata. Namun begitu, banyak filosofi lainnya yang tergambar pada elok atau lengkungan pada keris, dapur keris, ragam bentuk keris, serta pamor keris, yaitu gambar hiasan yang ada pada keris. Jumlah luk atau lekuan pada keris juga memiliki makna khusus. Luk pada keris selalu gasal atau ganjil dan tidak pernah genap karena menggambarkan keesaan Tuhan Yang Maha Kuasa. Untuk keris normal, hitungannya mulai dari luk 3 sampai luk 13. Jika luknya lebih dari 13, dianggap sebagai keris yang tidak normal dan disebut keris kolowijan atau polowijan. Masing-masing luk juga memiliki makna sendiri. Luk 1, Morosebo. Manusia ada di dunia ini sekedar mampir ngombe. Artinya bahwa yang diminum haruslah ilmu kawruh yang baik atau kawruh hidup. Silaturahmi kepada alam, kepada sesama, dan kepada Tuhan sendiri. Lok 3, Jangkung. Manusia harus melindungi sesamanya untuk bisa mendapat perlindungan yang Maha Esa, Jinangkung, Jinampangan, Dining Pangeran. Lok 5, Pandawa. Mengambil sikap seperti Kesatria Pandawa.
1: Diharapkan manusia mempunyai sikap seperti para kesatria Pandawa yang berjumlah 5, yakni Puntadewa itu jujur, berdarah putih, berani itu Werkudara, pandai itu Janaka, Nakula itu dekat dengan rakyat, Kawula, Sadewa itu dekat dengan Tuhannya. 5 sifat ini harus dipunyai oleh manusia sebagai simbolisasi untuk 5.
0: Lok 7, belas kasih kepada sesama diberi belas kasih Tuhan. 9, keperwiraan, manusia harus perwira, salah mengaku salah dan harus mampu hidup mengatasi segala yang hidup. Manusia harus tangguh dan tanggon, mampu mengatasi segala zaman keruwetan, apa yang harus dihadapi dengan berbagai macam upayanya. Lok 11, welas asih, mendapat belas kasih Tuhan dan orang tuanya. Harus berbelas kasih kepada sesama. 13, puncak kehidupan manusia, yakni akan kembali kepada Tuhan. Sifat sikap yang digambarkan dengan laut dan langit, laut laku utomo, langit lolo dan lungit. Sementara itu, Ketua Dewan Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Joko Duyanto menyatakan, berbagai upaya pelestarian keris sebagai warisan budaya dunia asli Indonesia harus mendapat dukungan berbagai pihak. Adanya anggapan keris sebagai sesuatu yang syirik, musyrik, karena pemahaman mistisnya semata harus dihindarkan. Pengetahuan tentang keris yang lengkap mulai dari makna filosofi, bagian-bagian keris dan teknologi masa lalu yang sangat adiluhung.
2: Menempatkan keris sebagai benda budaya saja, jangan apa?
3: Ada magis.
2: Jimat atau apalah ya, itu kan bisa ke arah syirik atau musyrik ya. Sebagai benda budaya saja.
0: Begitu besar makna filosofi sebuah keris. Jadi sudah selayaknya kita bangga serta melestarikan keberadaan keris sebagai salah satu budaya adiluhung Nusantara.

Kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, Kulon Progo akan menyelenggarakan Arung Progo Festival 2026. Ketua Panitia Arung Progo Festival 2026, Mulhendra, mengatakan sungai tersebut sedang diarahkan menjadi river destination berkelas dunia yang mampu mengakomodasi kebutuhan olahraga, pariwisata, dan konservasi lingkungan. Menurutnya, upaya menuju target tersebut dilakukan secara bertahap dan terukur setiap tahun. Potensi Sungai Progo dinilai sangat besar karena memiliki tingkat kesulitan jeram yang masuk kategori kelas dunia dan disebut sebagai salah satu yang terbesar di Pulau Jawa. Beralih ke informasi lain. Pelaku usaha didorong memahami penggunaan bahan pewarna secara efisien, pengelolaan limbah produksi, hingga penghematan penggunaan air dalam proses pembuatan batik. Kepala Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta, Imam Pratanadi, mengatakan pelatihan dan sertifikasi kompetisi bagi pelaku industri batik dilakukan secara rutin. Pelatihan dan sertifikasi sebagai upaya menjaga amanah batik yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO. Demikian saya, Betty Damayani. Sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Endaing swasono siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Sutresno Budaya Pro 4 RRI Ngleluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Siang ini Sabtu 8 Agustus 2026 bersama saya Betty Damayani dan Gilang Sutowiyoso menemani sampai sore nanti. Dan pada hari ini sudah kami siapkan Canting Jali, catatan penting ojo nganti lali, kanti ira-irahan, cepet selamat, ora kelelat-kelelat, sugeng midangetaken.

0: Sutresno Budoyo Perempat RRI Ngeleluri Budoyo Jawi Suara Budaya Jogja. Siang ini masih bersama saya Betty Damayani kalian Gilang Sutowiyoso. Dan siang ini sudah kami siapkan info UMKM telur asin rasa soto bersama Titik Renggani Sugeng Midangetaken.
1: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM. Perempat RRI Ngeluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja, jumpa kembali bersama saya Titik Renggani. Baik, Sutresno Budoyo, mungkin Anda pernah merasakan telur asin. Dan telur asin itu ya memang terbuat dari bebek, telur bebek yang diolah sedemikian rupa sehingga nanti kalau sudah direbus rasanya menjadi asin, telur asin. Tapi kali ini saya akan memperkenalkan kepada Anda semua, Sutresno Budoyo, telur asin yang dibuat oleh para pelaku UMKM ini dengan rasa yang berbeda. Selain asin, tapi ada rasa lainnya. Seperti apakah pelaku UMKM ini menggeluti usahanya membuat telur asin rasa soto? Baik, kita dengarkan bersama.
2: Nama saya Sumila. Saya pernah kerja di Hong Kong selama 7 tahun dan juga pernah pertama di Singapura 7 tahun, kedua di Hong Kong 7 tahun. Saya setelah pulang, saya kebetulan di sini ada kelompok asuh keluarga Binangun. Nah, setelah itu di sini mendirikan produk Wingko dan juga telur asin.
3: Ya, terus Ibu, ini yang membuat telur asin. Ini telur asin apa ini, Bu?
2: Telur asin rasa soto.
3: Saat produksi apa saja yang dibutuhkan?
2: Yang dibutuhkan itu telur, terus itu bata yang sudah dihaluskan, garam, bumbu soto serai, terus itu daun jeruk purut.
3: Apa telur tadi, telur ayam atau telur bebek?
2: Telur bebek.
3: Telur bebek. Yang dipilih telur bebek yang seperti apa, Bu?
2: Telur bebek yang bening, enggak butek. Soalnya kalau butek itu biasanya udah lama.
3: Oh, gitu, yang bening. Biasanya kalau di sini ngambilnya dari apa, peternak-peternak itu atau ambil di pasar begitu?
2: Dari peternak langsung, dari kandang langsung. Dari kebetulan kita juga ada yang apa, ternak bebek. Itu jadi kadang ada 50, 40, terus kita terus nyambung pesen dari ternak.
3: Ya, cara pembuatannya seperti biasa membuat telur asin itu?
2: Iya.
3: Prosesnya seperti itu. Berapa lama, Bu? Itu dikepel pakai apa itu?
2: Dikepel itu pakai bata itu paling lama 5 hari, 6 minggu gitu.
3: Berapa, 5 hari ya?
2: Iya. 5 hari itu sudah pas. Kalau mau lebih asin ya seminggu atau sampai 10 hari.
3: Oh gitu. Kalau sudah proses itu 5 hari, terus diapakan itu, direbus atau bagaimana?
2: Ya, terus itu dilepas batanya itu, terus dicuci, terus direbus selama 1 jam.
3: Ya, bertahan berapa lama itu telur asin itu, Bu? Setelah kalau direbus begitu?
2: Telur asin itu lebih dari 1 minggu.
3: Lebih dari 1 minggu ya. Terus pemasarannya kemana saja, Bu?
2: Pemasarannya ya kalau di sini kita enggak, maksud tuh kalau ada orang pesen aja terus kita rebus, kita rebus ya lagi. Kalau stoknya itu kita pasti punya walaupun sedikit.
3: Oh, pasti ada ya. Terus ada berapa orang ini yang mengerjakan apa pembuatan telur asin rasa soto?
2: Iya, kelompok Wingko 4 orang.
3: 4 orang. Ya. Itu kalau misalnya setiap saat apa itu kan 1 minggu atau 1 bulan berapa butir jadi telur asin?
2: Iya, gimana ya, itu tergantung pesanan aja.
3: Iya, kalau misalnya pesanan 100 itu berapa lama waktu yang dibutuhkan
2: untuk
3: pembuatan itu?
2: Paling 1 jam.
3: 1 jam itu ya, sudah bisa ya.
2: Ya,
3: terus tinggal disimpan di mana itu, Bu?
2: Di penyimpanannya itu di ember.
3: Oh, di ember-ember ya. Gitu. Oh ya. Gitu, tidak dimakan tikus itu?
2: Enggak
3: ya. Oh, seperti itu, Pak. Baru kalau sudah hitungan jadwalnya
2: ya, baru terus dibuka. Ya, baru dibuka, kita rebus, terus kita ya. Kalau ada yang apa, kalau ada yang pesen ya. Gitu.
3: Nah, terus ini ada tulisan,
2: ada capnya
3: ya? Ada capnya
2: ya. Telur asin rasa soto.
3: Iya, produksi dari
2: TKI Purna gitu.
3: TKI Purna Temon
2: Kulon Progo,
3: Kulon Progo ya. Gitu ya. Sudah berapa lama ini menekuni pembuatan telur asin rasa soto ini, Bu?
2: Kira-kira lebih dari 1 tahun.
3: Lebih dari 1 tahun ya. Ya, terus bagaimana?
2: Seiring dengan berdirinya Wingko.
3: Oh gitu. Suka dan dukanya bagaimana, Bu, untuk pembuatan telur asin rasa soto?
2: Ya, suka dan dukanya ya, kalau dukanya itu kayaknya ya nggak ada, Mbak, kita enjoy aja lah gitu.
3: Ya, terus paling tidak sukanya ya banyak temen.
2: Ya, kita sering kumpul sama temen gitu. Lah, ini bungkusnya.
3: Oh gitu.
2: Ya.
3: Sudah. Ini ada bungkus satu kotak ini ada berapa?
2: 3 butir.
3: Ini? Ada 3 butir.
2: Ya.
3: Oh, seharga berapa ini, Bu?
2: Seharga 13.000.
3: 13.000 ada ya. 3 gitu ya. Ya. Telur asin rasa soto. Iya. Ini kemasannya sudah bagus sekali ya. Seperti ini. Terus kalau biasanya yang pesan di orang-orang mana saja, Bu?
2: Kalau yang pesan tuh biasanya ya lingkungan teman-teman dari Mbak Nami sendiri, terus lingkungan dari orang-orang sini. Biasanya kalau mereka mau hajatan gitu, biasanya pesen telur asin juga. Di dalamnya tuh hajatannya enggak nasi, telur asin, terus modelnya telur asin, ayam, sama buah gitu.
1: Sutresno Budaya, demikianlah siaran kali ini. Semoga informasi-informasi bisa bermanfaat buat Anda. Selain itu bisa memotivasi Anda untuk lebih bersemangat lagi untuk memproduksi ataupun menjual produk-produk yang dihasilkan. Dan saya Titi Renggani pamit undur diri, semoga kita bisa berjumpa kembali dengan pelaku-pelaku UMKM lainnya. Matur nuwun, sugeng siang, sugeng makaryo. Saatnya Anda ikuti Teras UMKM.

0: Aku jangan tepi belajar, wey. Jangan tepi, wey.
1: Mandek.
0: Pripun to Pak RT? Cetan iki sing gawe rusuh kampunge dhewe. Mumpung kecekel dirampungi mawon.
1: Ayo. Kuwi nek arep main hakim sendiri, malah kena pasal. Ngerti ora? Lah ayo, wis saiki iki digowo ning kantor polisi wae. Sing kawogan ben sing ngrampungi.
2: Tindakan main hakim sendiri tidak dibenarkan.

Tanah longsor berpotensi terjadi pada musim penghujan. Diperlukan kewaspadaan dan kesiapsiagaan kita. Tanah longsor adalah perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan tanah, atau material campuran tersebut yang bergerak ke bawah atau keluar lereng. Gejala-gejala akan terjadinya tanah longsor seperti munculnya retakan-retakan di lereng yang sejajar dengan arah tebing biasanya terjadi setelah hujan. Munculnya mata air baru secara tiba-tiba, tebing rapuh, dan kerikil mulai berjatuhan. Jika musim hujan, biasanya air tergenang, menjelang bencana itu, airnya langsung hilang. Runtuhnya bagian tanah dalam jumlah besar, pohon atau tiang listrik banyak yang miring. Waspadai wilayah di sekitar Anda di wilayah perbukitan yang memiliki kemiringan lereng lebih dari 20 derajat. Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Sutresno Budaya Matur Nuwun panjenengan tasih kepareng bidang ngetahaken kiyeran-kiyeran saking program 4 RRI Radio ingkang tansah nglelur budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Sutresno Budaya dhumateng panjenengan sedaya ingkang wonten ing dalem menika mbok menawi nembe wonten ing margi tumuju salah setunggaling papan. Mugi tansah pinaringan selamat mboten wonten halangan setunggal menapa nggih Sutresno Budaya. Lan niki dhumateng panjenengan ingkang tasih nindakaken pakaryan mugi pinaringan lancar monggo sami ngaso lan sinambi menapa kemawon tansah midhangetaken Perempat RRI Ngayogyakarta. Lan katur dumateng Sutresno Budaya wekdal menika wonten studio sampun nedahaken wanci jam 11 langkung kawan dasa menit. Tasih nenggo sawetawis wekdal kagem Sutresno Budaya muslimin muslimat nenggo kumandanging adzan zuhur kagem wewengkon Ngayogyakarta lan sak kiwa tengenipun. Awit kumandang adzan zuhur ing dinten menika dumawah wanci jam 11 langkung kawan dasa 8 menit. Lan Sutresno Budaya salajengipun Perempat RRI Ngayogyakarta badhe ngeterakan reroncan lagu-lagu rohani Islam sinambi nengke manjing wektal sholat zuhur awit kumandang azan zuhur ing dinten menika dumawah wanci jam 11 langkung kawan dasa 8 menit.

Sutresno budaya muslimin muslimat sampun kapiarsa kumandanging adzan zuhur kagem wewengkon Ngayogyakarta lan sakiwa tengenipun. Kanthi menika katuraken sugeng nindakaken ibadah salat zuhur kanthi pandonga mugi amal ibadah kula lan panjenengan sami

Sesungguhnya langit, bumi dan segala sesuatu selalu bertasbih dan memuji Allah. Akan tetapi, kita tidak mengetahui tasbih mereka. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 44.

langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan tak ada satupun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha

0: FM 16,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: dia yang tunggu meneng naran dia ya orang.
1: Orang ngerti barang larang sih seneng hati-hati kau yang menunggui.
2: Loki.
0: Ibu. Ya hanya kok.
2: Ngopo kiki.
0: Ya hanya kok nawang adol buk tak kayak.
3: Cek. Ibu.
0: Kok suarane? Mbak Esti tuh nih kok bu.
3: Cuk.
0: Nak mbak Yum mungkin suarane ora kayak wong edan ngono kae kok.
3: Ibu.
2: Iki ngopo kowe iki?
3: Engge kok, Bu.
2: Alah iki ngopo kowe iki?
0: Rupamu alah.
2: Kok nganti gembrok jos kaya ngono iki,
0: Jot. Wis sandanganmu alah nganggo
2: iki. Wewe kaya ngono iki, Jot.
3: Endi, Mbak?
0: Wi kok mencong-mencong ngono iki kepiye jek kowe bocah kowe?
3: Ibu.
0: Nak le dandan iki yo raine iki genane kowe nganggo iki nganti melentong.
2: Iki anakmu udut ta iki? Iki kok kaya ngene manglingi.
3: Ibu.
2: Loh, iki mau gak?
3: Bu.
2: Kampiran saka ngendi iki mau?
3: Sampeyan iku terus saya kalian iki to.
0: Kowe iki kurang ajar kok karo bapakne kok kaya ngono iki.
2: Kowe iki rumangsaku sembrono kowe iki.
3: Sido dadi to, Bu?
2: Lah wong cetak dadi loro kaya ngono kok kowe iki rumang rumangsani ku piye to?
3: Mbak
0: Esti,
3: karo
0: wong
3: tua kok
2: ya ngomong kualat
0: lho,
2: karo wong tua
4: aja. Oh, bapak tenan tadi kita ikhronnya
2: Melah
0: kowe
2: ini aku duduknya bangga duduknya bapak aku.
3: Sabangan aku lho pak, niki lho pak, terus punti niki remuk redam kula pun.
0: Kowe ini gak apa-apa. Jari ini kowe ini jadi penyanyi kondang, nak renar gak apa-apa. Ibu ini kok malah kiwah-kiwi.
3: Pun misalnya pun rapati ya. Turun situ kok rapati.
0: Kula cilokotan mergi niki pak.
2: Kenapa?
0: Niki ban. Ban kula niku gembosen mergi niku. Oh. Ya kale Mas Harto, kula niku ajeng sowani Bu.
3: Ditambal kedareng, Mbak Es.
0: Wes ngono.
2: Njur kon ngapa? Njur kepiye njur bane njur kon ngapa? Lah mbok dituntun ga mule.
3: Ibu.
2: Kok mbok bane gembos kok nangis iki
0: kan njur. Mbok bin temen kuwi men ora usah ngomong wingi bak ibu.
3: Neng ora ndedet Bu, neng dalanku ya.
0: Penyanyi kondang ora ndedet kuwi nak saya tak nggo apa?
2: Lho, kaya ngono kuwi wong.
0: Buset, sok aku nak dadi penyanyi kondang kuwi tak setori dhuwit mbendi lho. Tetangga ndi urung tau ngene kok kan njaluk
2: kuwi ban gembos pe njaluk.
0: Tanggo tuku wig wingi kuwi wis. Kowe iki gebangetan kok penyanyi jan cermemeh
3: tenan. Iki piye Bu iki Mas Harto kudu ditulungi. Iki saiki bane iki nang adoh kono aku ki ngebis ki mau Bu. Iki kudu duwe dhuwit kanggo tuku ban.
0: Ibune ra ndedet.
2: Aku dhewe yo ora cekel-cekel.
0: Aku yo ra ndedet. Mbokne ki sugih-sugih penyanyi kok malah njaluk mbokne.
3: Bu, kere kok langgeng to rumah sampean.
0: Ampun jur.
3: Kere kok sukses banget to ket mbiyen kok ora ono ndak.
0: Kae Esti, sampean kok ora ngono kuwi to yo.
3: Ngerti nak wani ruang to biar tak tokke kok.
0: Mane ibu duka.
3: Eh metu dhewe to wong.
0: Wes pancine kok. Saiki mesake Mas Harto, Bu.
3: Bu mesake
0: tenan iki. Nek mau giwang kula sing kula capon niku wau kajenge didol Mbak Esti.
2: Apa nek karepku sih apa kuwi mau tak genep sesuk tak tukokke meneh kok malah
0: didol. Ana mesake
3: ndi-ndi
0: iki kok
3: ngono.
0: Wes
3: iki tak jole.
2: Ngono ku gek mengkar trimo dijolke ban ngono ku njur
0: kepiye.
3: Nek kudu
2: entuk ban lho.

0: Ingkang kabiyarsa menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Halo, Dok. Kapan le mulai?
2: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
1: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya to.
2: Pak, nganggo HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri mirengke RRI saged mari HP, Pak.
3: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune Simbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
1: Wah, jen gapah tenan RRI Digital jebul gampang.

0: FM 16,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Kabar berita pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, kinerja sektor pariwisata Kabupaten Kulon Progo menunjukkan tren positif sepanjang semester pertama tahun rekor 2026. Dinas Pariwisata setempat mencatat jumlah kunjungan wisatawan melonjak hingga 64,26% atau menembus 1,5 juta orang. Kepala Dinas Pariwisata Kulon Progo, Sutarman, menjelaskan, meroketnya jumlah wisatawan ini turut menggerakkan pendapatan asli daerah atau PAD dari retribusi wisata. Hingga Juni lalu, realisasi PAD sektor pariwisata sudah mencapai 5,1 miliar rupiah atau sekitar 63% dari target tahunan. Beralih ke informasi lainnya, memasuki tahun ajaran baru, penjualan seragam sekolah di sejumlah pasar dan toko di Yogyakarta mengalami lonjakan signifikan. Peningkatan jumlah pembeli membuat omset pedagang ikut terdongkrak hingga mencapai 10-15 juta rupiah per hari. Salah seorang pedagang seragam, Sri Rahayu, mengaku jika pada hari biasa tokonya hanya melayani 10 pembeli, kini bisa mencapai 50 pembeli setiap harinya. Seragam SD, SMP, dan SMA menjadi yang paling banyak dicari. Meski ada penyesuaian harga karena kenaikan harga kain dari pemasok, para orang tua tetap memilih membeli lebih awal untuk menghindari antrian dan resiko kehabisan stok. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kabiyarsa menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Kula, Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi, sumangga midhangetaken giaran program sekawan RRI Ngayogyakarta lumantar 106,6 FM soho AM 1107 kHz.

Indonesia Raya. Bermula ketika seorang pemuda, Wage Rudolf Supratman, menyebarkan lirik konsep lagu pada 28 Oktober 1928 kepada hadirin yang berada di Gedung Jalan Keramat Raya 106 Batavia. Lagu ini pun berkumandang saat malam penutupan Kongres Pemuda Desember 1928. Pernah dilarang saat masa pendudukan Jepang tahun 1942 dan mengalami perubahan beberapa kata dalam syairnya. Namun, lagu ciptaan Putra Sersan Kenil Jurmeno Senen Sastro Suharjo ini menjadi lagu kebangsaan yang selalu kita kumandangkan setiap kali mengikuti upacara bendera. Indonesia Raya, Merdeka, Merdeka, Hiduplah Indonesia Raya.

FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Ingkang Ngeleluri Budaya.

0: Endaing swasono siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Terobat ering leluri budaya Jawi suara budaya Jogja Sutresno budaya matur nuwun panjenengan tasih kepareng pidang ngetaken giaran-giaran saking program 4 RRI Ngayogyakarta ingkang kagiyaraken lumantar frekuensi FM 106,6 MHz lan ugi AM 1017 kHz lan ugi saged pun pidang ngetaken lumantar aplikasi RRI Digital lan ugi streaming wonten ing rri.co.id. wonten ing wekdal siang menika sarengan kalian kula Gilang Sutawiyoso
2: kalian Betty Damayani.
1: Inje wonten ing giaran suara budaya Nusantara budaya lokal Yogyakarta. Menika inje Mbak Betty inje. Di siang hari ini bertemu lagi dengan Sutresno Budaya. Semoga selalu dalam keadaan sehat tentunya inje. Dan tentunya ini sudah masuk di bulan Agustus, bulan kemerdekaan. Wah, tentunya ini sudah sangat ramai kalau malam seperti itu lewat di jalan-jalan di desa-desa itu sudah pada ramai untuk menyambut dan juga untuk memeriahkan bagaimana bulan kemerdekaan menika nggih, Mbak Betinji. Nah, makanya dengan tema kita juga di siaran Suara Budaya Nusantara Budaya Lokal Yogyakarta siang hari ini yaitu budaya menyambut bulan kemerdekaan. Nah, itu seperti apa kan ngoten nggih Mbak Betinji? Nggih,
2: seperti apa?
1: Kemeriahannya seperti apa atau ada mungkin ada budaya-budaya tertentu atau tradisi-tradisi tertentu yang ada di lingkungan ataupun desa-desa panjenengan semua Sutresno Budaya, monggo nanti bisa diceritakan ngaten nggih Mbak Betinji. Karena tentunya sangat banyak sekali nggih tradisi ataupun budaya dalam menyambut bulan kemerdekaan ini. Monggo mungkin coba ketika berjalan di desa panjenengan coba ditengok kanan dan kiri lingkungan panjenengan sudahkah ada bendera-bendera seperti itu berkibar atau seperti apa, nanti monggo bisa diceritakan ya Mbak Betty nggih. Okay. Nanti bisa bergabung kita buka di dan telepon juga Mbak Betty, di mana nomornya?
2: Okay, di 540333 atau di WhatsApp.
1: WhatsApp juga bisa nggih?
2: Bisa.
1: Ah, monggo.
2: 0895014410066. Kirim pesan nggih.
1: Ya, betul sekali. Atau voice monggo nanti bisa diceritakan terkait dengan tema yaitu budaya untuk menyambut bulan kemerdekaan ini jadi bulan Agustus ini gitu Cik Pak Betty J. Makanya Sutresno Budaya nanti monggo kita tunggu tentunya atensi dari panjenengan semuanya. Tetaplah bersama kami di Suara Budaya Nusantara Budaya Lokal Yogyakarta. Dan kami hadirkan terlebih dahulu ada Cublak Cublak Suweng dan juga dilanjutkan dengan Gugur Gunung.

0: Bagaimana memperingati hari kemerdekaan di daerahmu?
1: Aku Caca, aku Sekang Banyumas. Itulah sarang daerahku rame banget. Akeh lampu warna-warni dipasang, karo bendera merah putih dikibarna. Selain kue, desaku selalu ngarakna lomba nggo ibu-ibu, anak-anak, karo para remaja. Nang malam 17 Agustus, mesti nonton bareng film kemerdekaan. Terus potong tumpeng, bar gue dimaem bareng se-RT.
2: Di tempat Ane sih nggak jauh beda. Ane Diva, Ane dari Jakarta. Di tempat Ane sih ada pentas seni budaya, dan yang pasti ada lomba-lomba gitu. Bahkan sampai ada bazar sama pameran cuy, pokoknya seru deh.
3: Nyong Tias, nyong Sekang Kebumen. Nek nang daerahku pas wengi pitulasan, biasane ana sing jenenge malam tirakatan, sing isine doa bersama, dongakna pahlawan-pahlawan sing wis gugur.
4: Nama gue Ribihi. By the way, gue juga dari Jakarta loh. Di tempat gue tuh ada konser musik, siangnya juga ada pawai parade budaya.
5: Nah, nenggone nyong lebih rame maning. Nyong Ipan, nyong Sekang Purbalingga. Nah, nek nenggonku pitulasan jelas ana lomba panjat pinang karnaval tandu. Kadang ya seminggu surungnya tanggal pitulas, wargane pada kerja bakti karo pasang bendera.

0: Bu, jangan lupa, minggu besok kita masak-masak di rumah Bu RT loh, Bu.
1: Minggu? Kan hari keluarga, saya sekeluarga mau piknik. Memangnya masak-masak untuk apa, Bu?
0: Loh, Ibu tidak merasa parit batas RT kita tinggal kan sering banjir. Karena sebagian warga masih buang sampah sembarangan, Bu.
1: Iya sih, tapi...
0: Sepertinya semua warga minggu besok gotong royong kerja bakti, Bu. Acara ini juga sebagai sarana untuk saling kenal. Silaturahmi, Bu, antar warga. Masa kita sudah bertahun-tahun tinggal di sini tidak kenal? Gimana? Tetap mau piknik, Bu?
2: Gotong royong, ciri khas bangsa Indonesia, cermin Indonesia bersatu, walaupun berbeda agama, suku, dan budaya. Budaya gotong royong membuat toleransi antar sesama semakin kokoh. Rasa kebersamaan muncul karena adanya sikap sosial tanpa pamrih untuk meringankan beban.
3: Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Endaing swasono siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Berobatan ring leluri budaya Jawi suara budaya Jogja. Sutresno budaya tasih wonten ing atur giaran suara budaya Nusantara budaya lokal Yogyakarta. Nggih, dengan tema kita yaitu budaya menyambut bulan kemerdekaan. Ngaten nggih.
2: Budaya menyambut bulan kemerdekaan adalah salah satunya budaya pasang atribut menyongsong kemerdekaan. Ini merupakan tradisi menghias lingkungan dengan nuansa merah putih setiap bulan Agustus.
1: Karena memang banyak sekali tradisi-tradisi yang dilakukan. Mungkin salah satunya itu tadi, untuk sudahkah pasang bendera merah putih yang berkibar, adakah sudah di sana, ataupun atribut kemerdekaan mulai mungkin menghiasi halaman rumah, jalan kampung, hingga tempat-tempat kerja. Kan mungkin seperti itu banyak nih Mbak Betty. Karena juga memasuki bulan Agustus itu, suasana lingkungan itu perlahan berubah begitu, jadi menjadi lebih semarak dengan warna merah putih. Tradisi memasang bendera dan juga berbagai atribut kemerdekaan bukan sekedar tentunya untuk mempercantik lingkungan saja, tetapi juga untuk menjadi cara sederhana untuk menunjukkan bagaimana rasa cinta, rasa bangga sebagai bangsa Indonesia begitu. Itu tadi, karena juga merah putih ini mulai menghiasi sudut-sudut kampung ketika sudah masuk di bulan Agustus. Ngaten jaya, umbul-umbul berdiri berjajar, bendera berkibar di depan rumah, sementara gapura dan juga jalan lingkungan itu mulai dipercantik juga dengan berbagai dekorasi kemerdekaan.
2: Selain untuk menghormati jasa pahlawan juga, kita bisa memupuk nasionalisme. Dan biasanya ini warga ataupun instansi pemerintah, kemudian sekolah-sekolah itu akan mempercantik kawasan di lingkungan tempat mereka.
1: Betul sekali, monggo mungkin juga untuk Sutresno Budaya yang ingin bergabung juga, kita selalu buka di telepon di 540333 dan juga di WhatsApp 0895041441066. Tentunya dengan tema kita budaya untuk menyambut bulan kemerdekaan. Nah, bagi masyarakat juga ini kegiatan memasang atribut ini seringkali menjadi momen kebersamaan. Tentunya warga kan juga bergotong royong, berbagi tugas dan juga bersama-sama menciptakan suasana kampung begitu aja yang semarak menjelang nantinya puncaknya di 17 Agustus. Nah, monggo mungkin dari Sutresno Budaya, mungkin di kampung penjaringan saya juga punya tradisi atau mungkin cara unik lainnya dalam menghias lingkungan menjelang hari kemerdekaan. Monggo bisa diceritakan pengalaman penjaringan Sutresno Budaya, karena dari kampung kecil Semangat Indonesia nanti bisa harapannya terus tumbuh begitu. Monggo Sutresno Budaya, masih kita tunggu tentunya di Suara Budaya Nusantara Budaya Lokal Yogyakarta. Kita ke lagu lagi Mbak Bapak, ada Pitik Tukung dan juga Jagat Anyar Kang Dumati.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tanto Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Aku Cinta Indonesia.
1: Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Intaing swasana siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Berobat adaring leluri budaya Jawi suara budaya Jogja. Sutresno budaya tasih wonten ing suara budaya Nusantara budaya lokal Yogyakarta. Budaya menyambut bulan kemerdekaan. Nah, dan juga ternyata sudah ada yang bergabung di WhatsApp menika nggih Mbak Betty nggih.
2: Ada Mbah Ijem nggih.
1: Mbah Ijem menika nggih cobi-cobi monggo-monggo Mbah Ijem.
2: Monggo Mbak.
3: Halo,
1: selamat siang. Monggo
3: Mbak. Mbak Betty Damayani.
1: Nggih.
3: Iki Mbah Ijem babatan Piyungan.
1: Ngaten, monggo.
3: Trita.
1: Monggo, monggo, monggo.
3: Kula riyen senengane lomba niku lomba kasti.
1: Nggih.
3: Lomba mangsa, nasi goreng, tarik tambang.
1: Nggih, napa malih?
3: Terus cek-cekan.
1: Cek-cekan. Oke.
3: Okay. Rumah dakon. Terus kali lomba mancing.
1: Mancing, oke. Okay.
3: Terus warni-warni pokoknya.
1: Warni-warni kakak nggih, Mbak Ijem nggih.
3: Ngaten. Minggu malam tirakatan kok.
1: Nggih.
3: Warna-warna pokoknya riki warna-warna.
1: Meriah.
3: Niki bapak-bapak mangke dalu lomba mangsa.
1: Oh, mangke dalu lomba mangsa unjing.
3: Mangke dalu. Kalih mie goreng.
1: Nggih.
3: Nggih, ngoten mawon, matur nuwun.
1: Sami-sami nggih. Matur nuwun, Mbak Ijem nggih. Wah, ternyata banyak meriah, sekali nggih, sangat meriah dan juga banyak tentunya lomba-lomba ngaten nggih,
2: Mbak Ijem.
1: Juga ini ada Pak Tupar. Nah, monggo-monggo Pak Tupar. Pak.

0: nggih Pak Topar. Matur nuwun, matur nuwun. Wah, ternyata memang banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk menyambut dan juga memeriahkan bulan kemerdekaan tentunya nggih Mbak Betty nggih.
1: Memasang bendera di rumah masing-masing.
0: Betul.
1: Kemudian di lingkungan-lingkungan ada umbul-umbul sebagai atribut kemerdekaan. Kemudian juga dekoratifnya ada galon, biasanya diolah menjadi bentuk-bentuk lampu. Lampu yang khas yang dibentuk oleh warga, kemudian dipasang di jalan. Kemudian dikasih lampu, jadi kelip-kelip gitu.
0: Nah, betul, meriah.
1: Meriah, gitu.
0: Sebenarnya kalau dari Mas Guru Kadipiro ini dipersiapkan tentunya sebaik mungkin dan meriah, diisi dengan kegiatan-kegiatan yang positif agar para pejuang yang telah gugur merasa bahagia dan juga bangga. Wah, ngatan betul-betul-betul, J. Tentunya seperti itu, bagaimana kita untuk mengisi kemerdekaan ini sebaik mungkin dan semeriah mungkin tentunya, J.
1: Begitu. Selain itu juga mengecat tembok, kemudian menebang ranting, membuat suasana menjadi meriah.
0: Betul, karena yang terpenting juga memasang atribut tadi bisa menjadi ruang untuk mempertemukan kembali warga yang muda, membantu memasang umbul-umbul, yang tua berbagi pengalaman, sementara anak-anak ikut merasakan semaraknya suasana menyambut hari kemerdekaan. Karena kemerdekaan itu bukan hanya tentang perayaan pada tanggal 17 Agustus saja, kemerdekaan juga tentang bagaimana kita menjaga kebersamaan, gotong royong, dan juga rasa memiliki terhadap lingkungan serta negeri tercinta. Merah pitu terpasang, semangat kebersamaan pun ikut berkibar. Ngaten nggih Pak Betty nggih.
1: Yang penting guyub rukun.
0: Betul sekali nggih. Itu tadi Sutresna Budaya di Suara Budaya Nusantara, Budaya Lokal Yogyakarta untuk hari ini dengan tema kita budaya untuk menyambut bulan kemerdekaan. Ngaten nggih Pak Betty nggih. Sampai jumpa lagi di Suara Budaya Nusantara, Budaya Lokal Yogyakarta berikutnya. Gilang Sutowiyoso pamit.
1: Betty Damayani.
0: Nah, tapi juga jangan pamit dulu, nanti
1: belum,
0: kita juga bersambung di Uyon-Uyon Seton. Monggo, nanti Sutresna Budaya bisa bergabung di Uyon-Uyon Seton. Kita pamit dulu di Suara Budaya Nusantara. Kita berjumpa lagi nanti di Uyon-Uyon Seton. Terima kasih.

0: Dok, belanja kebutuhan dulu. Ini sudah Ibu catat semua.
1: Siap, Bu. Aku belanja di supermarket besar saja ya. Yang gampang, bisa ambil sendiri.
0: Loh, belanja aja di warung tetangga gitu loh. Atau di pasar tradisional, Dok.
1: Wah, Ibu ih.
0: Wes toh, sana.
2: Hidupkan roda ekonomi. Hidupkan UMKM Indonesia.
3: Panjenengan kulo, kulo panjenengan menika lahir saking pundi? Saking batin, saking telenging batin. Nanging tembung lahir menika napa dene batin? Menika basa manca, inggih menika basa Arab. Mila kedah dipun padosi substrat kearifan lokalipun. Lahir menika babar, babaran, gelar gumelar. Menawi makaten batin menika geleng gumeleng, gelung gumulung. Bunderipun lampah lenging cipta wus gumeleng. Menika prayogi sanget kangge ingkang sami ngasta pusaraning adil satriyaning negari.
4: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
5: Kabar berita pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, PT Adikarya kini tengah mempercepat perakitan rangka atap gerbang tol Trihanggo pada ruas tol Jogja-Solo Seksi 2. Desain gerbang tol ini akan sangat ikonik karena mengangkat arsitektur lokal berupa siluet situs Keraton Ratu Boko. Humas PT Adikarya Proyek Tol Jogja-Solo Agung Murhajanto menyatakan, ornamen berbentuk segitiga menyerupai candi ini akan dibuat dua muka sehingga bisa dilihat oleh pengendara yang masuk maupun keluar tol. Selain itu, gerbang tol juga akan dilengkapi dengan tulisan aksara Jawa dan huruf Latin, di mana langkah ini diharapkan dapat memperkuat identitas budaya sekaligus menjadi daya tarik wisata baru di DIY. Beralih ke informasi lainnya, Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta menghimbau masyarakat untuk menjaga kondisi tubuh di tengah cuaca ekstrim. Seperti diketahui, saat ini Jogja tengah mengalami cuaca panas pada siang hari, namun disertai suhu lebih dingin pada malam hari. Kepala Dinas Kesehatan Yogyakarta, Gregorius Anung Trihadi, menyebut perubahan cuaca ini rentan memicu penyakit saluran pernapasan atau ISPA. Masyarakat diminta untuk mencukupi kebutuhan cairan tubuh dengan minum air putih minimal 1,5 hingga 2 liter per hari. Selain itu, warga yang memiliki riwayat asma dan alergi diminta lebih waspada terhadap suhu dingin pada malam hari agar tidak mengalami kambuh penyakit. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kabiyarsa menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Endaing swasono siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
3: Irama Budaya Nusantara. Sutresno Budoyo, jumpa lagi bersama saya Cika Marsha dalam siaran Irama Budaya Nusantara. Selama satu jam ke depan, saya akan menemani Anda berkeliling Indonesia sambil mengenalkan budayanya. Indonesia merupakan negara kepulauan yang mencakup lebih dari 17.000 pulau yang dihuni oleh sekitar 255 juta penduduk. Sebuah angka yang membuat Indonesia menjadi negara di urutan keempat dalam hal negara dengan jumlah populasi yang terbesar di dunia. Angka ini juga mengimplikasikan bahwa banyak keanekaragaman budaya, etnis, agama, maupun linguistik yang dapat ditemukan di dalam negara ini. Mari kita mulai dari Sumatera Utara. Pernahkah Anda mendengar menu makanan ikan naniura? Deke naniura merupakan salah satu kuliner khas tanah Batak. Resep pembuatannya turun-temurun dari para leluhur orang Batak yang tinggal di pesisir Danau Toba. Deke naniura dalam bahasa Batak artinya ikan yang tidak dimasak melalui api. Ikan atau dalam bahasa Batak disebut ihan merupakan bahan dasar pembuatan deke naniura. Ikan mas segar mentah tanpa dimasak namun tidak amis karena diberi asam atau air buah unte jungga dan bumbu dari rempah-rempah. Kemudian didiamkan beberapa jam, sekitar 3-5 jam, yang kemudian setelah masak, hasil dari proses fermentasi sudah bisa disantap. Selain ikan mas, kita dapat juga memilih ikan nila, ikan mujair, atau beberapa jenis ikan lainnya. Yuk kita dengarkan dua buah lagu dari Sumatera Utara berikut ini.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Utara. Ulos, atau sering juga disebut kain ulos, adalah salah satu busana khas Indonesia. Dari bahasa asalnya, ulos berarti kain. Cara membuat ulos serupa dengan cara membuat songket khas Palembang, yaitu menggunakan alat tenun bukan mesin. Warna dominan pada ulos adalah merah, hitam, dan putih, yang dihiasi oleh ragam turunan dari benang emas atau perak. Mulanya, ulos dikenakan di dalam bentuk selendang atau sarung saja. Kerap digunakan pada perhelatan resmi atau upacara adat, namun kini banyak dijumpai di dalam bentuk produk souvenir, sarung bantal, ikat pinggang, tas, dan juga pakaian. Ulos juga kadang-kadang diberikan kepada sang ibu yang sedang mengandung supaya mempermudah lahirnya sang bayi ke dunia. Dan untuk melindungi ibu dari segala mara bahaya yang mengancam saat proses persalinan. Sebagian besar ulos telah punah karena tidak diproduksi lagi. Seperti ulos raja, ulos ragi botik, ulos gobar, ulos saput, dan ulos sibolang.
1: Mengenal bahasa daerah di Indonesia.
2: Oto yang diucapkan oleh suku Flores artinya adalah kendaraan.
3: Kau punya oto tuh semakin bagus, Jay.
2: Mereka akan menanggapi kalimat tadi bahwa kendaraan yang dimiliki mereka semakin bagus. Namun, berhati-hatilah menggunakan kata oto kepada suku Batak. Karena arti kalimat tadi adalah singgungan yang cukup menyakitkan. Arti kata oto adalah bodoh. Penggunaan kalimat tadi untuk suku Batak menyatakan bahwa orang tersebut semakin hari semakin bodoh saja.

0: Prompat RRI melalui Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
1: Indonesia memang terkenal akan keberagaman yang dimiliki. Salah satunya adalah tradisi. Berbagai tradisi dimiliki di setiap penjuru wilayah di Indonesia. Setiap wilayah memiliki tradisi yang khas dan unik. Masih di siaran Irama Budaya Nusantara bersama saya, Cika Marsya. Mari kita menuju Tanah Minang. Selain legenda Malin Kundang, Tanah Minang juga dikenal dengan cerita Siti Nurbaya. Kisah Siti Nurbaya ini diabadikan di Jembatan Siti Nurbaya. Jembatan sepanjang 60 meter yang selesai dibangun pada tahun 2022 ini terinspirasi oleh novel klasik Siti Nurbaya, karya Marah Rusli tentang kasih tak sampai. Jembatan ini selalu ramai pada sore hingga malam hari. Keunikan jembatan ini adalah memiliki akses pejalan kaki dari kiri dan kanan dan formasi lampu yang membentuk atap rumah gadang yang sangat cantik dinikmati di malam hari. Lokasi jembatan ini dekat dengan Pantai Padang dan Pasar Raya. Mari kita dengarkan dua buah lagu berturut-turut dari Padang, Sumatera Barat.

adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Barat. Pakaian adat Provinsi Sumatera Barat yang sangat dikenal di kancah nasional sebenarnya sebuah pakaian yang sangat sederhana. Pakaian yang bernama bundokan duang atau limpapeh rumahan gadang ini mempunyai keunikan terutama di bagian penutup kepala yang bentuknya menyerupai tanduk kerbau atau atap rumah gadang. Bundokan duang sendiri merupakan pakaian adat khas Minangkabau yang dipakai oleh para wanita yang sudah menikah sebagai lambang kebesaran dan simbol dari pentingnya peran seorang ibu di dalam sebuah keluarga. Secara umum, pakaian adat bundokan duang atau limpapeh rumahan gadang ini mempunyai desain yang sangat berbeda-beda dari setiap subsuku. Namun, beberapa kelengkapan khusus yang pastinya ada di dalam jenis-jenis pakaian adat tersebut adalah tingkulua atau tengkulu, minsia, baju batabua, lamba atau sarung, salempang, galang atau gelang, dakwah atau kalung, dan beberapa aksesoris yang lainnya.

mengenal makanan khas Indonesia. Rendang. Daging sapi sebagai bahan utamanya menggambarkan niniak mamak pemimpin suku, membuat keputusan-keputusan adat. Kelapa melambangkan kaum intelektual yang mampu memecahkan masalah dalam masyarakat adat. Lado atau cabai sebagai lambang dari alim ulama yang sangat tegas mengajarkan tata aturan agama. Sementara, bumbu sebagai lambang masyarakat Minangkabau yang berfungsi menjalankan aturan adat yang ada.

Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Pro 4 RRI Leluri Budoyo Jawi, Suara Budaya Jogja. Setresno Budoyo, Jawa Timur adalah daerah yang kaya akan seni, budaya, dan tradisi. Berbagai tradisi daerah yang ada di wilayah ini memiliki latar belakang yang beragam dan masih dilestarikan hingga saat ini. Salah satunya adalah tradisi suku Tengger. Suku Tengger merupakan masyarakat yang berasal dari dataran tinggi Bromo, Tengger, Semeru. Penduduknya menempati wilayah Kabupaten Pasuruan, Lumajang, Probolinggo, dan Malang. Ritual Tugel Kuncung wajib dilaksanakan masyarakat Tengger, khususnya di Dusun Kerajaan, Desa Wonokerso, Kecamatan Sumber, Kabupaten Probolinggo. Upacara ini diselenggarakan sebelum seseorang melakukan khitanan atau nikahan, dan terkadang bersamaan dengan ritual entas-entas. Upacara ini diawali dengan doa bersama di pura setempat. Kemudian, seorang dukun yang memimpin ritual akan memotong rambut para peserta. Masyarakat Tengger percaya ritual ini bisa menjauhkan dari nasib buruk dan menghindari berbagai hambatan dalam kehidupan, serta mendatangkan kemakmuran di masa yang akan datang. Mari kita dengarkan bersama dua buah lagu dari Jawa Timur.

0: Baju Adat di Nusantara.
1: Baju gotil atau warok ponorogo merupakan pakaian adat yang berasal dari Jawa Timur. Baju gotil memiliki warna yang khas, yakni hitam polos dengan ukuran yang longgar dan lengan yang panjang. Pakaian adat ini biasanya dipakai oleh laki-laki dan dipasangkan dengan celana komprang yang ukurannya besar dan longgar, sehingga saat dipakai memberikan kesan gagah dan sangar serta memberikan ruang untuk bergerak bagi penggunanya.
0: Baju adat di Nusantara.

0: suku bangsa dan bahasa.
1: Apo kabar, Mace Bice?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Ce?
4: Aisyah Raugut Talifuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Besubu sararaku, nopo karya balik?
7: Oras dongan, moha kabar muna?
8: Puha barakan rakan mendung.
9: Ma, dama.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
10: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
11: Nasanan totongin arara. Nah, jadi bahagian Indonesia.
0: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.

Dua buah lagu dari Maluku telah kita nikmati bersama. Maluku merupakan salah satu daerah di timur Indonesia yang memiliki banyak keunikan dan budaya yang sangat kaya. Realitas multikultural Maluku merupakan sebuah keniscayaan sejarah. Baik Sutresno Budoyo, saatnya saya Cika Marsha pamit undur diri. Semoga kita bisa jumpa kembali di lain kesempatan. Tidak terpengaruh oleh budaya asing merupakan bagian penting dari bagaimana cara kita melestarikan budaya bangsa Indonesia. Melestarikan budaya berarti menjaga keaslian, nilai, dan tradisi yang telah ada selama berabad-abad. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan menjaga keseimbangan antara pengaruh budaya asing dan melestarikan identitas budaya lokal. Baik Sutresno Budoyo, menutup perjumpaan kita di sore hari ini, akan saya hadirkan lagu indah dari Tanah Batak. Selamat mendengarkan dan

0: FM 16,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat.
2: Sutresno Budoyo, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta bersama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP memperkuat pengembangan pendidikan Pancasila yang integratif melalui Simposium Nasional Pendidikan Pancasila bertema melalui integrasi ilmu, spiritualitas, dan kebangsaan, penguatan ideologi Pancasila dalam perspektif integratif, interkonektif, dan transformatif. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Center for Integrative, Interconnected, and Transformative Studies atau CINTRA UIN Sunan Kalijaga bekerjasama dengan BPIP ini. Direktur CINTRA sekaligus Ketua Panitia Profesor Dr. Eva Latipah mengatakan, tantangan pendidikan Pancasila saat ini bukan lagi sebatas menghafal lima sila, melainkan menginternalisasikan nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari dan praktik profesional. Menurutnya, pendidikan Pancasila perlu dihadirkan sebagai landasan etik yang membentuk cara berpikir dan pengambilan keputusan di berbagai disiplin ilmu. Beralih ke informasi lain. Pemohon paten yang keberatan atas penolakan permohonannya kini tidak perlu langsung mengajukan banding ke Komisi Banding Paten. Sebagai alternatif, Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 tentang paten menghadirkan mekanisme pemeriksaan substantif kembali yang memungkinkan hasil pemeriksaan ditinjau ulang sebelum upaya hukum tersebut ditempuh. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Hermansyah Siregar mengatakan, mekanisme baru tersebut merupakan salah satu pembaruan penting dalam sistem paten di Indonesia yang bertujuan memberikan ruang lebih luas bagi investor untuk memperoleh perlindungan atas investasinya. Menurutnya, pemeriksaan substantif kembali menjadi alternatif penyelesaian administratif yang dapat dimanfaatkan sebelum pemohon menempuh proses banding. Demikian saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Engkang Kapiar Somniko, biaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Inten swasana sonten program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Nuwun Sutresno Budaya ngaturi pambagyo wilujeng katur dumateng Sutresno Budaya wonten ing pundi kemawon sugeng sonten sugeng pepanggihan malih wonten ing atur giaran uyon-uyon seton dangir sukmo ngrabuk yuswa nyenyeger salira leker jes iya wonten ing sonten menika Sutresno Budaya dinten Setu Pahing menika jes surya kaping 8 wulan Agustus Warsa 2016 bagian malih wonten ing atur giaran uyon-uyon seton sesarengan kalian kula Gilang Sutawiyasa
1: kalian Betty Damayani
0: ingkang kepareng nderekaken atur gending-gending jawi wonten ing giaran uyon-uyon seton sonten menika ngantos ing mangke tabuh gangsal sonten nggih Mbak Betty nggih lan dumateng Sutresno Budaya Sutresno gending-gending jawi sumangga saged rawuh nyawiji ngregengaken wonten ing giaran uyon-uyon seton sonten menika lumantar telepon katampi wonten ing gangsal sekawan 0333 lan ugi lumantar WhatsApp Mbak Betty
1: WhatsApp 08 09 01 06 66
0: injih monggo-monggo mbok menawi wonten pamundutan gending kasumangkaken kagem Setu Ngajeng mangke saged pun serat kalian Mbak Betty lan ugi gendinge kebade katoraken wonten ing wekdal menika wonten ladrang puji moyo minggah gudril slendro menyura ugi jineman klambi lurik menika nggih monggo-monggo Sutresno Budaya saged pun pilih lan ugi mbok menawi kala wau wonten pamundutan gending kula sumanggaaken monggo-monggo sugeng sonten uyon-uyon seton
2: sugeng sonten uyon-uyon seton Mas Gilang Mbak Betty Damayani
0: nggih inggih sugeng sonten
2: iki Mbah Ijem babatan piyungan
0: wonten ing piyungan to Mbah Ijem pawartos sehat nggih Mbah Ijem
2: sehat alhamdulillah
0: alhamdulillah nderek remen
2: wong tuwa Mas
0: wah disyukuri sing baken sehat ngaten nggih Mbah Ijem
2: nggih
0: ah monggo-monggo Mbah Ijem
2: kalau wingi kula nyuwun
0: napa
2: ular kambang nggih
0: ular kambang napa
2: nggih
0: nggih cobi nak wi mangke tasih wonten wekdalipun nggih Mbah Ijem awit menika ingkang ngersakaken gending menika kathah sanget nah setunggal mbok setunggal mangke pun pinangkani
2: nek mboten nggih manut mawon
0: oh ngaten nggih Mbah Ijem
2: sedaya sae
0: ah nggih ngaten
2: badhe kenten nggih
1: nggih monggo
0: monggo monggo
2: kagem Bu Sri Utami
0: nggih
2: Mami Sartika Bunda Duwijo, Bunda Wagyanti, Yumudo, Bu Supriyati, Mbak Anggun, Ibu Tarmi, Lek Yanto Candiabang, Lek Yanto Ngrogol, Mbah Glendi, Mbah Gono, Mbah Surotrise, Mbak Mus Tanjung Pinang, Mbak Yani Pendem, Bu Salima Jalan Pleret, Mbak Rup, lan kagem
0: nggih
2: anu niku lho
0: Sinten
2: Romongat Ngadiono
0: nggih
2: kali Kang Gilas
0: oh ngaten
2: nggih kali Mbah Paimen anten ning guwa
0: oh nggih Pak Di Paimen
2: nggih matur nuwun wedalipun
0: sami-sami Mbah Ijem
2: nggih
0: matur nuwun nggih
2: panjenengan mangke mugi-mugi tansah diparingan sehat laras.
0: Amin amin. Matur nuwun Mbah Ijem tansah sehat sugeng sonten. Wah, Mbah Ijem mutring piyungan kalau wonje Mbak Betty. Sak wingkingipun monggo Mbak Betty pun tampi.
1: Sugeng sonten uyon-uyon seton.
3: Awilujeng sonten ugi uyon-uyon seton nangir sok mangrabo yeswanya nyeker selira
0: Oh iya. Aduh. Monggo sugeng sonten Mas Rian.
3: Sugeng sonten ugi di Mas Gilang kalian Mbak Betty.
0: Inggih.
3: Sedaya niki.
0: Pangestunipun sehat saya lemu.
3: Alhamdulillah.
0: Inggih. Mas Rian ugi sekeluarga kita tansah sehat to nggih.
3: Nggih pangestune di Mas Gilang kalian Mbak Betty kulan selar kopla sedaya tasih di paling santan sedaya nipun
0: derek remen ngaten nggih Mas Rian.
3: Ngopi monggo mekaten.
0: Mekaten
3: nggih. Nyuwun saya mboten ngipun saya pancen
0: menika wonten ladrang puji moyo minggah gudril selindrum menyuro ugi wonten jineman klambi lurik.
3: Ambil lurik mau jenang gitu santet
0: di belakang pon, saya
3: pertolongan di tengah
0: je. Eh, kau ternyata. Buri tengking kan saya bu. Tadah ganteng cucok. Cucok, kau
3: cucok
0: barang. Saya kata bernama Vincent Dimas Gilan.
3: Bawa
0: Mbah Ijem.
3: Mbah
0: Ijem. Je. Bini piungan.
3: Piungan.
0: Je.
3: Sonten Mbak Ijem kita sarangi kesehatan sekeluarga tetap awet ayu niku.
0: Amin amin.
3: Jee, sonten Mami Sartika mongah-mongah yuk kita minggir. Sonten Pak Jono kalian Pak Yanto tenggrogol.
0: Ya,
3: jee. Sonten Pak Yanto candi akan kelan ibu. Sonten Rama Yono Marto Diarjo. Bude Duwido Tante Wagianti Bu Yanu Bersagine. Bu Sri Utami Bu Sri Kebon Agung wonten Bapak Sagiyo Legono Mbak Glendi Kiruput wonten Pak Sumar Teng Sedayu Pak Bambang Sujarno wonten Pak Adhari Teng Mantingan Salah Magelang Sonten Ugi
0: wonten
3: Niko Mbah Noyo Teng Sonten Bapak Sarjiyo Pak D Pak Imen nggih teng Duo Sari nggih.
0: Nggih.
3: Pajangan sing sonten nggih prayoginipun.
0: Kagem.
3: Patun sedaya kemawon sik jrengko sedaya nyuwun ngapunten boten ateges kula sombong boten.
0: Nggih.
3: Kesempatan pedal kemawon boten wonten unsur kesengajaan.
0: Lah ngaten nggih Mas Rian.
3: Iki kagem jiwa bilang sing ganteng,
0: sing
3: kuning kalau ndak berarti sing ayu.
0: Nggih.
3: Saya sugeng siaran.
0: Ngaten.
3: Kita kasih pari kesehatan sedaya niku.
0: Amin amin Mas Rian matur nuwun.
3: Terus
0: pundi?
3: Nggih mawi kondur.
0: Nggih.
3: Atos-atos mekaten.
0: Ah nggih siap.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun di Mas Rian kemremes niki
1: wae.
0: Monggo pun lajengaken nggih.
1: Sugeng sonten uyon-uyon seton.
2: Sugeng sonten uyon-uyon seton. Dangir
1: rokok,
2: ngerabut ya so, hanya nyeger sari ro,
1: lekar cas,
0: huh, iya,
2: sesuatu di pawai
0: kesenangan sekali. Wah kita sesami sehat, bau yud, tujuh kesehatan niki g.
2: Areng dunga pengasuh nipun, buyat kula kekali.
0: Nggih.
2: Pun tawes saged mboten nggih.
0: Kalau wingi menurut catatan randu kenter nggih Mbah Uyut. Napa nggih?
2: Apa wingi ya, Ro?
0: Randu kenter minggah ladrang ayun-ayun.
2: Betul.
0: Nah, nggih mangke wonten menika jawab nggih.
2: Nggih.
0: Melebet wonten ing antrian menika Mbah Uyut.
2: Popeng pinggul lho.
0: Nggih Mbah Uyut, tegi pundi? Kuwi ta nek nagih
2: utang.
0: Waduh nagih
2: utang. Iki tekan piungan.
0: Oh, nggih, ngatas-atas Mbak Uyut. Kagem sinten monggo.
2: Wayang sampun gegana, Mak Ijem. Ugi kagem Nak Rian.
0: Nggih.
2: Prayogi daya kemawon.
0: Ngaten nggih Mbak Uyut.
2: Sonten sugeng larang.
1: Nggih.
2: Sekali
0: nggih
2: makaryo ngantos sari purna mangke
0: matur
2: nuwun sugeng santen
0: sugeng santen matur nuwun Mbah Uyut Wijo nggih ngatas-atas Mbah Uyut nah mugi tumugi dalem kanthi lancar mboten alangan setunggal menapa nggih sak wingkingipun mangga
1: sugeng santen uyon-uyon seton.
4: Sugeng santen yana setan Mbak Peti Mas Gila.
0: Inji sugeng santen. Wah pun apil nih Kim. Inji. Monggo monggo Pak Bambang Sutarno.
4: Ini sudisio kalau mau
0: klambi lure.
4: Inji. Aku ngasih daftar yang anu Kim Mas. Anu Sinom Parijoto.
0: Sinom Parijoto ngaten Inji.
4: Salam-salam
0: kagem sinten
4: sing wis dicet kalau terus Mas Rian, Mbak Eni, Mbak Ani, Mbak Pipit, Mbak Anggun, Mbak Gianti, Pusri Utami, Pusri Ponatu, Yusiro, Imudo, Kutarmi, Sinani, Bajuri, Yangsa, Sami Sapika, terus Bu Ayu Kueni, Bu Yanu Asih, Bu Sutiyati, Bu Ayu Jalan Pares,
5: Ngeten,
4: Pak Maulio, Pak Giman Tidungan, Pak Perkendang Rejo, Romo Tujuh, Stadion Karyan, Romo Yono, Mas Rati Arjo, Romo Ngati Yono, Mas Ria, Mas Ponsasari, Mas Yusuf Kueni, Pak Pak Tupar, Pak Sumar, Pak Untung Sami Galuh, Pak Di Palimin,
5: Ngeten,
4: Ijo Pabudu, Kisumo Karno, Mbak Suro, Kepomerbo, Pak Yung Prawogi, Kang Sedaya Kemawon, Mas
5: Sedaya Kemawon, ngaten nggih Pak Bambang.
4: Sugeng sonten.
5: Sugeng sonten. Matur nuwun, matur nuwun Pak Bambang Sutarno inggih wonten ing Purworejo. Nggih, sampun sekawan ingkang lumantar telepon nggih, cobi Mbak Betty pun bikak langkung rumbin ingkang lumantar WhatsApp menika.
1: Dari Pak Untung Raharjo.
5: Nggih.
1: Sugeng sonten nuyun-nuyun seton dangir sukmo ngrabuk yuswa nyenyeger salira lek kerja.
5: Nggih.
1: Oh ya nggih. Oh
5: ya, ya sir.
1: Salam kagem Ibu Dwijo ing Karangmojo saha Mbak Ijem ing Piyungan. Sugeng sonten Om Gilsut
5: ya,
1: Gilang
5: Sutawiyasa
1: dan Mbak Beda nggih, lagunipun
5: Beda kin apa? Oh, Betty Damayan.
1: Betty Damayan.
5: Oh, nggih.
1: Lagunipun derek ingkang sampun cumawis mawon.
5: Nggih, matur nuwun Pak Untung. Salajengipun wonten Ibu Widyaningsih menika nggih. Sugeng sonten uyon-uyon seten gending utawi lelakon derek ingkang sampun cumawis kemawon. Kintun salam kagem Mbah Buyut juru gendrong. Eyang Sasmito Murti, Budi Tuwijo, Ibu Wagianti, Bu Yanuase, Ibu Nani Bajuri, Mbah Mustanjung Pinang, Mbah Dirjo, Romo Narto Indro, Pak Ruslan, Pak Saiful, Pak Wawan Haka, Pak Bambang Sutarno, Girukun Werdoki, Bandung, Bondowoso, Girsisito, Ki Joko Budu. Praya gini pun kagem sedoyo kemawon matur nuwun Ibu Widyaningsih.
1: Berikutnya Romo Sunarto Indro.
5: Monggo monggo.
1: Saking Bekasi Jabar. Atur salam kasugengan saha karahayon kagem Eyang Sasmito Murti, Ibu Dwijo, Ibu Umi Serandaan, Ibu Widyaningsih Kulon Progo, Mbak Kanaya Bantul, Mbak Yeni Patok, Yusirup, Bapak Haji Ngadiono, Mbah Noyo, Bapak Sunardi Mursari, Bapak Rimbang, Bapak Sarjio, Pak Pur Kenteng Rejo, Lek Wir Jujur, Mas Adi Poncosari, Ibu Betari Umo, Ibu Andri Sendowo, Ibu Nani Bajuri Gamping, Ibu Wagianti, Mbak Andin Jalan Veteran, Mbak Kristin Sarogenen, Yumudo, Romo Yuwono Marto Diharjo, Mbah Yono, Bapak Tupar Ki Joko Bodo, Mas Ardi Klaten, Mas Yudi Kueni, Bapak Weneng, Mbah Jadi Kang Giono Kalasan, Soho Kagem Sedoyo Kemawon, Kagem Mas Gilang, Soho Mbak Betty, Sugeng Makaryo, Soho Sugeng Sonten, Maternun Setungajeng Nyuwon Pun Puteraken Gending Micil Palaran Selendro Manyuro.
5: Matur nuwun Romo Narto Indro. Senggal malih menika ugi wonten Ibu Tuti ing jaga yudan. Sugeng sonten Mas Gilang ugi Mbak Betty. Iye sugeng sonten Ibu Tuti. Sugeng makarnya nggih kinten kagem Pak Kasiono Bolawen, Pak Supoyo Kadilayar, Pak Tupar Kulon Progo, Mbah Surat Risik, Mas Damaskus. Ugi wonten Pak Frans Monosari, Mas Miska Mbak Mudi ugi kadang catur sajuga ugi Bapak Supriyadi Pakem. Menika saking Ibu Tuti ing wonten ing jaga yudan. Matur nuwun nggih Bu Tuti nggih. Sampun sekawan ugi menika wonten nggih Mbak Betty
1: nggih.
5: Sampun. Katerakan gending langkung rumiyin nggih mangke pun lajengaken malih. Sutresna budaya merwakani pepanggihan wonten ing giaran uyon-uyon seton sonten menika badhe katerakan ungeling gending ladrang puji moyo minggah kudril slindro menyura. Ugi kalajengaken jineman klambi lurik. Lan gending menika minangkani pamburutan saking Romo Sunarto Indro, Pak Sarjio, Mas Rian, Pak Bambang Sutarno, lan ugi katonaken dhumateng Sutresna Budaya wonten ing pundi kemawon. Sutresna Budaya sumangga katonaken sugeng midhangetaken.

0: aku punya cita-cita. Untuk mencapainya, aku harus terus berjalan dan berlari, melewati semua tantangan. Aku akan melompat dan menari, melewati hari demi hari, tanpa menyerah, menyambut apapun, kemanapun. Dengan semangat tak terbendung, aku ingin berbagi senyuman dan kebaikan untuk semua. Karena aku ingin menjadi energi yang bisa menggerakkan segala cita-cita buat kini dan nanti.
1: Sutresna budaya mboten sae wonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan wiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Inggih, Sutresno Budaya tasih wonten ing atur giaran Uyon Seton lumantar program Ampatara Radio Jakarta. Tasih sarengan kalian kula Gilang Sutawiyoso
1: kalian Betty Damayani.
0: Inggih, sampun katerakan kalau wola terang puji moyo minggah Godril Slendro Menyuro. Ugi jineman klambi lurik. Lan iki sak lajengipun mangke badhe katerakan wonten kinanthi Padang Bulan Slendro Songo. Ugi ketawang Ibu Pertiwi menika nggih, monggo pun bika malah je Mbak Betty.
1: Okay.
0: Ingkang lumantar telepon monggo gangsal sekawan 0333.
1: Okay. Sugeng sonten uyon seton.
2: Sugeng sonten uyon seton Mbak Betty Damayani.
1: Okay.
2: Mas Gilang Sutawiyoso.
0: Inggih, sugeng sonten Mbah Lurah Sukap menika. Sami sehat je Mbah Lurah.
2: Alhamdulillah. Mas Gilang

0: Aku Sabtu diputer ke anu ya
1: menapa Bu?
0: Jineman Ular Kambang.
1: Jineman Ular Kambang?
0: Yeah,
1: Oh nggih.
0: Salamnya
1: untuk siapa?
0: Bunda Trijo, Mas Rotrise, Lajeng Ki Kumbakarna, Ki Joko Budo, Parimbang, Lajeng Pak Kirno, Mbah Kakung Berbah,
1: Pak
0: Kuping Riyadi, Bunda Trijo, Bu Supriyati, Bu Yanwase, Bu Mega, Pak Wening, Mbah Noyo.
1: Kagem sedaya kemawon.
0: Layeh
1: kayak terus makler
0: bablas tur.
1: Jan. Heeh, cocok tenan nek niki ketoke ya keten iki nggih bagi ati.
0: Anu ke arjong ne tanggo kono kuwi.
1: Oh, lak ngaten.
2: Senam pagi nggih, senam pagi.
0: Kenapa?
2: Senam pagi mboten?
0: Oh tidak, tadi ada anu ada pengajian.
1: Oh,
0: tidak senam.
1: Senami prairie.
0: Pagi senamnya.
1: Wah, diganti minggu pagi. Kamu
0: lupa piye tak kecil.
2: Senam pagi boleh.
1: Alun.
0: Pokoke nek wis tuwa ngene iki kudu banyak olahraga. Oh,
1: napa pun sepuh napa?
0: Dereng. Ampun dikandak-kandak.
1: Mboten ngaku ki ambak.
0: Mungkin ndak orang anu ra sipat.
1: Enggak ada lah tenan ta. Nggih pun matur nuwun nggih Bu Kiati.
0: Nggih. Sing makarya nggih sing kalian timbas sing ganteng.
1: Matur nuwun. Inji, matur nuwun sugeng sonten Ibu Agianti yang selalu awet muda dan semangat terus. Nggih, matur nuwun. Monggo pernah jengakan malih sutresna budaya yang kelumantar telepon wonten ing gangsal sekawan 0333.
2: Sugeng sonten nuyon-nuyon seton.
3: Sugeng sonten nuyon-nuyon seton.
2: Nggih.
3: Bregenggeng.
2: Kirupun.
1: Monggo.
2: Seton Dangir
3: Mo Ngerapi Yusmo Nyanyir
2: Sal
3: Kerja
1: Iya Monggo Kirukun Werdo
3: Kakim pun
1: Kakim Sinten
3: Ibu Nani Baturi Kacem Putri Utami
1: Nyaten
3: Bujo Bujayu Putri Bonago Tante Pagianti Korowaru
1: Eji
3: Niku sambang Nentuni Menangin Terus Memawan Sabar
1: Nggih ngaten nggih.
3: Sumami sar

0: Afrika.
1: Muah. Anji.
0: Berarti Guya yuk guru ge.
1: Anji.
0: Murtin, Mbak Titin, Mbak Titun, Mas Kasiono, Mas Ipul, Mas Mamat ge, Mas Rian, remes kan itu.
1: Anji.
0: Mas Abi. Pak Sunardi, Pak Sumar,
1: dan
0: Mbak Suro, dan Mbak Iromo, Pak Supoyo, dan Pak Sakyo, Pak Sudi, Pak Tupar.
1: Ngeten. Sami-sami matur nuwun matur nuwun kirukan werda nggih setunggal malih monggo cekak-ceket
2: sugeng santen yon-yon seton
3: sugeng santen
1: monggo sugeng santen
3: setunggal malih
1: nggih setunggal malih nggo Mbah Noyo
3: lagi LSEB ada Mbak PT
1: dan singkatan kabeh nek le Mbah Noyo.
3: Sehat-sehat to.
1: Pangestunipun Mbah Noyo iki sehat sekeluarga nggih. Alhamdulillah.
3: Jaga gedhe ngleh ku njaluk wingi diputer iki.
1: Ibu Pertiwi. Nggih.
3: Sesuk aku tak antri.
1: Menapa Mbah?
3: Nunut rondo.
1: Rondo nunut. Nggih, kagem sinten?
3: Ken kiri kon berjo, Mbak Titi. Gunanya bajuri kaya Yusuf Sarmi.
1: Ngaten.
3: Ngadiono Romo Tujo, Romo Yuwono, Romo Narsaindro, Mbak Mus Tanjung Pinang masuk Mbak. Halo Mbak Kumbo Karno, Mbak Yono.
1: Ngaten.
3: Wonten Bu Sakinem, Bu Supriyati, Bu Yanwase, Bu Wagianti Wau.
1: Ngaten.
3: Bu Warini, Kale, Yang Parno. Pak Wening kali Mas Yon.
1: Ngaten.
3: Pak Sunardi Mursari kali Mbak Yeni.
1: Nggih.
3: Pak Legi, Mbak Ana, Yusirup, Bu Yayu. Pak Sagio, Pak Sawio, Pak Sagio. Pak Bagiman kali Pak Tupar.
1: Ngaten.
3: Mendelalen Mas Toro. Pasing wonten Mbah Ijem kali Mbak Yud Juru Gendong.
1: Oh nggih.
3: Pak Supoyo kali Pak Ardi yang wonten Klaten Timur Prayogi
1: kagem
3: mawon
1: sedaya mawon ngaten Mbah NJ
3: ya LSP kali Mbak Betty
1: nggih
3: salam sehat sama perempat
1: merdeka matur nuwun matur nuwun Mbak NJ tapi Mbak
2: NJ
1: Mbak Noyo kalau wae matur nuwun sanget sampun kepareng nyawiji. Jabing keklumantar WhatsApp menika wonten sekedhap wonten Romo Yu menika nggih sugeng sonten uyon-uyon sonten Mas Gilang Mbak Betty. Kintun kagem ke Joko Budo Kirukun Werdo Budu Ijo Mami Sartika Busri Bonagung Bu Wagiyati Mbak Bu Mega Gunung Kidul Yu Muda Busri Utami Bunani Bajuri Bu Yanwasi Mbah Noyo Krisi Seto Sedoyo Mas Yanto Ki Kumbo Karno Yang Sasmito Mas Rian Peyek Ki Bandung Bondowoso Mbah Yono Mbah Suroyo Romo Ngadiono Romo Tujo Subagi Romo Narto Indro Masih Pulwates Pak Mamat Pak Mujiono Pak Sarjio Pak Wawan Haka Pak Bambang Sutarno Ugi Pak Supoyo Kadilayar Mbah Mustanjung Pinang lagi Pak Sumar Katur dumateng pendengar perumpat RRI Jogja wonten ing Pundi Papan Sugeng Laras kagem penyare Sugeng Makaryo matur nuwun. Nggih. Wah ya sudah mepet jam 4 menika nggih Sutresna Budaya. Lan iki Mbak Betty makih pon lajengaken malih nggih lan menika badhe kasih ke kelangkung rumiyin wontenipun kabar berita jam 16 tadi jam sekawan sonten lan sak babaripun kabar berita menika badhe katuraken unggeling gending ki nanti Padang Bulan Slendro Songo lan ugi Ketawang Ibu Pertiwi. Pelok 6 gending menika minangkani pamutan saking Pak Tujo, Pak Supoyo, Mbah Noyo lan ugi katuraken dumateng Sutresna Budaya wonten ing pundi kemawon. Lan ugi Sutresna Budaya tetep nyawiji wonten ing ngatur giaran uyon-uyon seton.
4: FM 106,6 MHz. Program 4 RRI Ngayogyakarta Radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
5: kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, kelompok swadaya masyarakat Pilah Berkah di Imogiri Bantul terus mengembangkan pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Selain memilah sampah, kelompok ini kini mengolah limbah plastik yang menjadi bahan bakar alternatif melalui teknologi pirolisis. Konsultan Program Daur Ulang Sampah KSM Pilah Berkah Arif Solikin mengatakan, kelompok tersebut berdiri sejak 2017. Awalnya kegiatan hanya melibatkan 4 orang melalui program sedekah sampah di tingkat RT. Kini jaringan pengelolaan sampah telah berkembang hingga mencakup 10 kelurahan di Kabupaten Bantul. KSM Pilah Sampah Berkah juga aktif memberikan pelatihan dan pendampingan agar pengelolaan sampah masyarakat semakin berkelanjutan. Beralih ke informasi lainnya. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X menegaskan pendidikan bukan hanya mengejar prestasi akademik. Menurut Sultan, pembentukan karakter harus menjadi bagian utama dalam proses belajar. Pernyataan itu disampaikan saat meresmikan Laboratorium Alam SMA Kolose De Brito di Trimulyo, Sleman. Sultan mengatakan, kecerdasan buatan atau AI berkembang sangat cepat. Namun teknologi tidak dapat menggantikan proses manusia dalam menghadapi kegagalan dan membangun karakter. Laboratorium Alam diharapkan menjadi ruang pembelajaran yang mengintegrasikan pendidikan karakter, kepemimpinan, kepedulian lingkungan, serta pengalaman belajar secara langsung. Bupati Sleman, Harda Kiswoyo menilai fasilitas tersebut akan memperkuat pembelajaran kontekstual bagi para siswa. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kabiyarsa menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta katuraken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Indahing swasana sonten program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Iya gimana sih?
1: Iya kan?
2: Sudah. Ya. Baiknya kita tunjukkan saja. Siapa kita pemberdaya kita?
3: Loh, ya jangan seperti itu. Semua ini pakai proses musyawarah, bro.
0: Aduh, dari sekian kandidat, sudah. Kita voting saja suara terbanyak.
3: Heh, jangan begitu. Kita ini negara demokrasi. Hargai pendapat orang. Sudah. Ayo, kita proses pemilihan ketua kelompok kita dengan musyawarah.
2: Betul
0: itu.
3: Sabar teman-teman. Sebagai ketua di forum ini, ayo kita mulai dari sekarang. Setiap penyelesaian butuh musyawarah.
4: Musyawarah mufakat, hindari perselisihan, harmoni tetap terjaga.
5: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Ingkang Ngeleluri Budaya.

0: Sutresno butuh tasih wonten ngatur giaran uyon-uyon setontang irsuk mengrabuk yuswa nyenyeger salira leker ces. Huk.
1: Iya.
0: Nggih.
1: Ini habis kekenyangan makan nasi.
0: Waduh.
1: Ketan kacang merah tadi.
0: Luar biasa nggih. Matur nuwun kula sampun katuraken wonten kinandi Padang Bulan Slendro Songo kiwatan Ketawang Ibu Pertiwi Pelok 6 menika nggih. Menikah wakdalipun sampun jam sekawan langkung menit menikah Jesus Sutresno Butoyo monggo ing mangke badhe katoraken mengkasih pepanggen wonten Ojo Lamis pelok 6 ugi wonten Gending Randu Kendir Minggah Ladrang Ayun-ayun pelok 6 monggo Sutresno Butoyo sakjane wiji malih lumantar telepon pun bika malih wonten gangsal sekawan 0333
1: sugeng sonten uyan-uyan seton.
2: Sonten uyan-uyan seton.
0: Sugeng sonten iki Lek Yanto.
1: Nggih.
0: Monggo-monggo.
2: Pawartos selai iki.
0: Pangestunipun sakuduripun Lek Yanto iki sehat sedaya keluarga nggih.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah nderek remen Lek.
2: Alhamdulillah
0: sesuk pon-ponan yo. Wah, sesuk minggu po. Pon-ponan golek akeh ya.
2: Ya, aku nyuwun sing aja lamis.
0: Aja lamis, ngaten jilek.
2: Kagintun kagem Mbak Yuku ya rokok Pak Sutilo karo kagem saya pemawon iki. Anak-anak pada lomba kerupuk nek ora
0: ning. Wah, lomba kerupuk. Ada pitulasan.
2: Makan kerupuk.
0: Iya, arek sega. Aja lali segane lho Lek Yanto. Yo
2: ora segane nang omah
0: lho. Nggih.
2: Sing ngapunten matur nuwun.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam matur nuwun Lek Yanto wonten ing Grogol Seyegan kalau nggih.
1: Berikutnya sugeng santen uyan-uyan seton.
0: Waduh, monggo wah. Monggo saged pun nambali malih Sutresno Budaya wonten ing gangsal sekawan 0333 ngatas-atas mawon boten sarebutan. Monggo.
1: Sugeng sonten, uyon-uyon seton.
2: Sugeng sonten, uyon-uyon seton. Dangir yuswa nyanyeger.
0: Dangir sukmo.
2: Dangir sukmo.
0: Ngrabuk yuswa. Nyenyeger salira
1: leker
2: ho iya
0: yeah.
2: Sami sehat kalian
0: pangestunipun sehat Pak De sakunduripun saya keluarga ki sehat Pak De Paimin
2: alhamdulillah seger waras
0: alhamdulillah derek remen derek remen. Monggo.
2: Nyuwun aja lamis.
0: Aja lamis ngaten nggih Pak De.
2: Nggih, salam kagem katemben Pak Yanto
0: nggih.
2: Wonten Mbak Pipin,
0: ngaten.
2: Yo Ibu Tarmi, Ibu Tri Utami, Bu Yayu, Putri Bonagung, Mbah Noyo, Pak Yono, Pak Sagyo, Pak Sakirman, Pak Yanto Yulegi, Mas Rian Yumudo, Ibu Wagianti, Ibu Supriyanti, Mas Ipul, Romo Tujo Subagio, Romo Ngadiono, wonten Mbah Dendi, wonten Pak Puji Graito, Pak Sumar Sedayu, Mbah Man, Mbah Min, Ki Joko Budu, wonten Kang Gilas, wonten Mbak Siti, wonten Bu Salama, Pak Tirto, Mbak Ijem, ugi wonten sedaya kemawon.
0: Sedaya kemawon kata je Pak Di.
2: Kagem panjenengan kekalih wilujeng sonten wilujeng makarya ngantos paripurna. Matur nuwun.
0: Sami-sami matur nuwun Pak De Paimin kalawan nggih. Monggo pun lajengaken malih Sutresno Budaya.
1: Nggih, sugeng sonten uyan-uyan seton.
2: So geng sonten uyan-uyan seton.
0: Nggih. Monggo Pak. Nggih Pak De Paimin. Waduh. Kok keseso niku ten pundi Mbak? Lek ajeng lomba napa tas pundi niki nggih? Baglandi monggo saged pun nambali malih.
1: Sugeng sonten uyan-uyan seton.
2: Sugeng sonten uyan-uyan seton.
3: Anton, Mbak Betty, Mas Gilang.
0: Monggo monggo. Wah, monggo Mbak, tamu tebih niki. Sami sehat to Mbak Mus?
3: Alhamdulillah, Mas Gilang.
0: Alhamdulillah nderek remen.
3: Ojo lamis mawon.
0: Ojo lamis.
3: Karipun.
0: Oh nggih. Kintunipun monggo.
3: Romo Yuwono Marto Tiarjo Romo Tijo Subagio
0: Ngaten
3: Duwijo wonten Bu Yanuwati Bu Wagianti wonten Bu Yayu sedaya Bu Yayu Pak Puji Grahito
0: Ngaten
3: Mbah Mus Mujiono kembaranipun niki.
0: Wah
3: nggih wonten Brosot
0: ngaten
3: langkung sae kangge sedaya mawon Mas Gilang
0: nggih sedaya mawon ngaten nggih
3: matur nuwun nggih
0: nggih
3: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun setunggal malih monggo monggo
1: sugeng santen nuyon-nuyon seton.
0: Waduh wah niki kok dereng bejane niki monggo jan niki estu setunggal malih monggo monggo
1: sugeng santen uyan-uyan seton.
4: Sugeng santen uyan-uyan seton tunggal malih.
0: Nah monggo. Kok ya jan iso nyantol
4: sehat Mas Gilang lagi teti
0: pangestunipun sak kuduripun Pak Sagio kisi atas dari keluarga
4: berkah itu.
0: Alhamdulillah
4: wah dikira kula sing jongkong ke Mbah Glenn ini mikir gitu
0: gitu enggak nih ini
4: ya nu Mbah Mus berarti Mbah Mus
0: pun kita damai mawon pun monggo aja lama aja lama aja
4: nggih
0: aja
4: sini santun nggih Mbah Mus santun Tanjung Pinang
0: nggih
4: tadi jalan sama
0: ngaten
4: kali Mbah wah keplorot dah jenengan ayo mentas
0: nggih
4: oleh Pak Hasyono Bulawen Ibu Apun dalam trisek alih Mbah Ijem wonten ing babatan Tiyungan.
0: Nggih.
4: Wonten Ijem.
1: Nggih.
4: Okay. Iki lagi jalan sama kontak pindah mungkin kita sehat Ijem. Kalau Ibu Wakianti.
0: Nggih.
4: Ibu Ayu Yase.
0: Ngeten.
4: Ibu Kuan Kejo, Ibu Tani Nemangan Baru.
0: Nggih.
4: Kalau Yu Sirup, Alek Marto, Bapak Tujuh Subagio, mungkin kita sehat.
0: Amin.
4: Kalau Mbah Noyo, wonten Ngajung, wonten Wonsari.
0: Nggih.
4: Kalau Pak Sumardiono, Bapak Sumasudayu, Pak Sinyadiono.
0: Ngeten.
4: Ijo, Yu Tridonatung, Yu Mudo, Si Utami. Dan Pak Yanto wae sing santen Pak Yanto.
0: Nggih.
4: Kali Mbah Suro Titik.
0: Ngaten.
4: Pak Cici Karti wonten mriki iki.
0: Nggih.
4: Kali Ki Kubo Karno sanget mboten iki.
0: Nggih.
4: Kondang angete Ki Kubo Karno.
0: Nggih niku.
4: Tansah sehat.
0: Amin amin.
4: Pak Paimen.
0: Nggih.
4: Wonten Pak Paimen matur nuwun kentenanipun. Oleh Ibu Titut, Ibu Tipis.
0: Nggih.
4: Oleh Mbak Jendiwa Usampun.
0: Ngaten.
4: Pak Nadimur Sari.
0: Nggih.
4: Nadi Ponta. Oleh Ibu Sri Monjali lan Bapak Tufa.
0: Ngaten.
4: Kagem sedaya mawon.
0: Sedaya kemawon.
1: Nggih.
4: Iki wong sing ambek dolan apa?
0: Nggih.
4: Nomor setunggal wau Mas.
0: Nomor setunggal?
4: Nggih.
0: Aja lamis.
4: Nggih, lamis.
0: Oh.
4: Matur nuwun Mas, matur nuwun Mas.
0: Nggih. Matur nuwun sugeng santen, Pak Sagio nggih tansah sehat. Matur nuwun sanget. Nggih, matur nuwun. Sampun cekap kang lumantar telepon nggih Sutresna Budaya wit pinantos ing wekdal cobing kang lumantar WhatsApp.
1: WhatsApp-nya.
0: Kata ingkang sampun kinten voice note menika Mbak Betty Cobis tunggal bagus tunggal menika.
5: Uyon uyon seton dangir sukmo ngrabu yuswa nyenyeger saliro lekerces
0: iya
5: semangat Mas Gilang
0: Kasyono
5: Betty Damayani Sugeng Sonten Kulo Pak Kasyono Bulawin Trogadi Kuntalam Katur Ibu Tuti Njaga Yuda, Ibu Sri Utami wonten ing wetan kampus ISI Bantul. Ibu Tarmin Demangan Baru, Ibu Yani Pato, Ibu Dwijo Karangmojo, Ibu Wagianti Wareng Gunung Kidul, Ibu Mami Sartika wonten minggir.
0: Cinten malih.
5: Pak Supoyo wonten ing Kadilayar Klaten. Sokatur sedaya para sutresna uyon-uyon seton wonten ing RRI Prumpat Ngayogyakarta sugeng sonten sugeng midhangetaken gendhingipun derek Mbak Betty Damayani saha Mas Gilang Sutoyoso mekaten berkah dalem sugeng sonten.
0: Matur nuwun sugeng sonten Pak Kasiono. Salajengipun wonten Pak Supoyo menika monggo.
6: Pak Supoyo.
7: Uyon-uyon seton Mas Gilang Sutoyoso lan Mbak Betty Damayani kenalan wonten panjenengan kekalih
0: nggih. Amin amin.
7: Nembe guys wonten ing daerah anu menika Gadung Melati.
0: Oh nggih.
7: Minggu gudre gendhingipun minggu ngajeng kula nyuwun anu rujak sinom rujak jeruk.
0: Sinom rujak jeruk nggih.
7: Pak Toro, Pak Sunardi, Pak Kasiono, Bu Tuti, Pak Noyo, Pak Tupar, Pak Sarjo, Pak Sawiyo, Ki Rukun Redo, Ki Wawanaka, Pak Rindang, Ki Kumbokarno, Pak Tupar, Pak Damaskes yang buat Romoyu, Bu Tiwi, Tidut, Bu Siwi, Mas Giarto, Mas Pardi, Mas Nato lan kagem sedaya mawon.
0: Sedaya mawon matur nuwun. Salajengipun menika wonten Ibu Tarmi sugeng sonten.
8: Uyan-uyan seton dangir sukma ngrabek yuswa nyenyegar salira lekerces. Oh iya
6: nggih.
8: Mas Gilang kalian Mbak Betty niki Ibu Tarmi nggih ngenten lagune kok lagu.
0: Gending.
8: Kesupen. Gending. Setunggal. Kagem Ibunda Dwijo, Bu Wagianti, Mami Sartika, Pak Rimbang, Bu Sri Utami, Kirosi Seto, Pak Satino, Mbah Noyo, Pak Yono, Mbah Jio, Bu Sri Utami, Mbah Glendi, Mas Ipul, Pak Tupar, Ki Bandung Bondowoso, Pak Supoyo, Pak Wawandaka, Romo Yono, Marto Dierjo, Bu Yanwase, Mbah Ijem, Mbak Anggun, Pak Yanto Bulegi, Bu Yayu kalih-kalihipun, Pak Kajiyo, Pak Bambang Sutarno, Ki Joko Budu, Pak Gono, Pak Yanto Sayegan, Bapak Kasiono Mbolawen,
0: Sinten Malih,
8: Pak Narti Mursari, Mbak Nus Tanjung Pinang, Eyang Sasmito Murti, Mbah Nawi, Matur Nuwun, Sugeng Sonten.
0: Matur nuwun nggih, Bu Tarmi matur nuwun sanget. Ugi wonten Pak Tupar menika sugeng sonten.
9: Sugeng sonten uyon-uyon seton.
6: Nggih,
9: sugeng sonten. Dangir sopong ngrabu yuswa nyeger salira lekerces. Sugeng sonten Mbak Betty Mas Gilang nggih. Salam kagem Bu Dwijo Wokolo wau Bu Wagianti Yusirup Imudo. Bu Supriyati, Bu Tarmi, Bu Nani, Bu Mami Sartika. Bututi Joko Yutan lek kono Mbah Noyo Mbah Mustanjung Pinang Mbah Suro Trisik lajeng Pak Sarjio Pak Sawiyo Pak Sagio Pak Supoyo Pak Suwardi Nengahan Romo Narto Endro Romo Narti Mursari
0: Kumbu Karno
9: Kresisir Romo Tujo Sekeluarga Romo Ajinga Tiono Mas Rian Kemremes Mas Adit Poncosari Mas Yudi Kueni saya ini pun Kak Mustoyo Kemawon Pak Kemas Gilang Mbak Betty sugeng tugas ngantos paripurna sama kene kok pilih kuntur ngatos-atos kula sakaren derek mawon.
0: Matur nuwun nggih, matur nuwun. Salajengipun Ibu Sugiyarti menika sugeng sonten.
10: Sugeng sonten uyan-uyan seten Mas Gilang. Nggih,
0: sugeng sonten.
10: Kula gendhingipun derek ingkang sampun wonten kemawon.
0: Lan
10: nuwun kagem minggu ngajeng nyuwun ketawang Sandung
0: Katawang
10: Sandung Bapak Ibu ingkang sampun ngawiyat kalau wau ugi ingkang dereng kagem sedaya kemawon. Matur nuwun sugeng santen Mas Gilang.
0: Matur nuwun sugeng santen Ibu Sugiyarti tansah sehat. Salajengipun menika wonten Mami Sartika sugeng santen.
11: Mas Gilang wong bagus, Mbak Putri wong ayu. Okay. Mami Sartika ndherek uyon-uyon seton.
0: Monggo monggo Mami.
11: Lakune nyuwun sami lurik.
0: Klambi lurik. Nggih, kalau wis sampun nggih.
11: Mbah Noyo, adik kula Tuti Sudiro-Suturi, Putri Jo, Kemawan Haka, Mas Rian Peyek, matur nuwun, Nok Mbak Gianti, Mbak Puan Derpur,
0: Sinten Malih,
11: Mus, Mbak Suro, Pak Ngata, Mas Mariono, Raro Sisito, Mbak Yeni, Mbak Kasiono, Pak Toro, Pak Untung, Pak Wardi, Terpelan, Mbak Sriwi, Pak Wigati, kagem sedaya kemawon
0: matur nuwun. Salajengipun cobi Mbak Betty ingkang lumantar WhatsApp, cobi ingkang sampun ngintun WhatsApp cobi.
12: KRT Hadi Projo Kusumo.
0: Drama Projo nggih monggo.
12: Sugeng sonten nuyun-nuyun seton kinten salam kagem Ibu Dwijo ing Karangmojo eyang Juru Gentong Bapak Sastro Wiryono ing Sendang Karangsari kanthi atur sugeng midhangetaken uyon-uyon sinambi menapa kemawon.
0: Matur nuwun. Salajengipun Pak Sudarmono Efek menika nggih sugeng sonten menika nggih saking panambahan badhe nderek regengaken uyon-uyon ston gendhingipun nderek ingkang sampun cemawis kirim dumateng ingkang sami mirengaken matur nuwun Mas Gilang nggih Mbak Betty matur nuwun.
12: Pak Ashari Mantingan nggih sugeng sonten uyon-uyon ston dangir sukmo Rabu Yuswa anyeger sarira leker jas ho ya Mas Gilang, Mbak Betty, kula Bapak Azhari Mantingan, Minggu ngajeng nyuwun gendeng Podang Kuning. Kintun salam kagem Bu Sri Utami, Bu Dwijo, Bu Yayuk Kweni, Yu Sirup, Yu Mudo, Mami Sartika, Bapak Hangadiono, Bapak Rimbang, Bapak Yanto Candi Abang, Mas Rian Peyek, Mbah Naya, Mbak Yugiuk Kajoran Ngluar, Ki Kumbokarno, Ki Joko Bodo, Bu Wagianti, Bu Supriyati, lan kagem sedaya pamidanget perempat sonten menika matur nuwun.
0: Inji matur nuwun. Salat singgimun ugi wonten Ibu Mulia C matur nuwun. Ugi wonten Mbah Jenggot wonten Kidul Studio. Nyuwun lagu Rujak Jeruk kinten kagem Kang Bagri, Kang Jam, Kang Harnawi, Mas Sarawi, Pak Jan Minggiran, Pak Suharjo, Pak Karno, ugi wonten Om Nuwar, Mas Dandi, Kang Erjana, Kang Basiran, Balikin, Mas Ngadimin, sugeng laras matur sembah nuwun. Pak Sayid Ahmad menika jawab wonten ing Kalikotes matur nuwun sanget. Mbah Jio sugeng sonten uyon-uyon seton derek absen ugi atur salam dene salamipun katur Ibu Dwijo Karangmojo Butarmi Pak Tirto Pak Jingadiono ugi sedaya ingkang midhangetaken uyon-uyon seton sonten menika sugeng laras kedhipun derek mawon matur nuwun Mbak Betty Mas Gilang nggih.
12: Berikutnya
0: salah jengipun menika wonten Pak Ruslan menika jeng monggo.
13: Uyon uyon seton dangir sukmo ngrabuk yuswa nyenyeger saliro lekerces ya sugeng sonten Mas Mbak.
0: Injih sugeng sonten Pak Ruslan.
13: Derek nyawiji.
0: Monggo monggo.
13: Kintun lan Romo Haji Ngadiono Mbayen.
0: Nggih.
13: Salimah Bu Ana Jamal Jalan Mogiri.
0: Nggih.
13: Pungkasanipun kagem Mbak Yeni wonten patung.
0: Ngeten.
13: Salam kagem Mbak Umining Prianti.
0: Injih.
13: Lestari.
0: Ngeten. Kita
13: kunjuraken lepat nyusih pangapunten setungajeng kula nyuwun gending Ladrang Nusantoro.
0: Ladrang Nusantoro matur nuwun Pak Ruslan. Nah, pun seraji Mbak Betty nggih. Ladrang Nusantoro saking Pak Ruslan. Sak lajengipun menika wonten Mbah Suro monggo sing sonten Mbah Suro.
14: Nuyun seton dangir sukma ngrabuk yuswa anyeger salira lekecek. Ya. Sugeng sonten Mas Gilang.
0: Nggih, sugeng sonten.
14: Sabtu punika sak keluargi mugi tansah pinaringan kesehatan
0: bagas amin.
14: Marat rezeki Banyumili.
0: Amin amin amin.
14: Sore-sore Mbak Suro.
0: Nggih.
14: Langgamipun kula tak nderek mawon.
0: Ngaten.
14: Satu ngajeng umpami wonten nyuwun si kucing.
0: Si kucing. Eh,
14: salamipun kagem Suprapto Mbah Hadi Suparman, Mbah Dukuh Mantan, Mbah Trisno Utomo, Bu Agianti, Bu Yanuarsih, Bu Saginem, Bu Tarmi, Bu Nani Bajuri.
0: Nggih.
14: Sampun ingkang sampun nyenggol matur nuwun ingkang dereng kula singgol nyuwun pangapunten binjang malih.
0: Kagem
14: Mas Gilang Ceng Beti sukeng ngayahi tugas ngantos paripurna. Kondoripun mengke ngatosaton.
0: Matur nuwun Mbak Suroji, matur nuwun, matur nuwun nggih. Lan sutresna budha nyuwun pangapunten sangat awit winatesi wekdal wonten ing sonten menika nggih sampun menika wonten Pak Widodo, Ibu Supriyati, Mas Suyanto Pundong ugi wonten Mbak Glendi, matur nuwun sangat nyuwun pangapunten awit winatesi wekdal wonten ing giaran uyon-uyon sonten sonten menika. Nggih, menika sutresna budaya minangka gending ingkang pungkasan menika badhe katuraken ungeling gending aja lamis pelok 6 lan ugi gending randu kendir minggah ladrang ayun-ayun pelok 6. Ngiras pantes minangkani pamundutan saking Ibu Sri Sedaya Sri Gilek Yanto Sayegan, Pak Depaimin, Mbah Mus, Pak Sagio, Ibu Dwijo, Kirukun Werdo lan ugi katuraken dumateng sutresna budaya wonten ing pundi kemawon. Ing wusana kula Gilang Sutawiyasa
12: Beti Damayani
0: tumuli pamit mundur sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing atur giaran uyon-uyon stan wekdal candhaipun. Nuwun, nuwun, matur nuwun.

0: FM 16,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sutresna Budoyo, penyelenggaraan Arung Progo Festival 2026 akan berlangsung pada 27 sampai 30 Agustus 2026. Kepala Dinas Pariwisata Kulon Progo Sutarman mengatakan, penyelenggaraan Arung Progo Festival merupakan bagian dari strategi pengembangan sport tourism yang terus didorong pemerintah daerah. Menurutnya, kegiatan tersebut dirancang untuk menarik wisatawan dan memperkuat citra Kulon Progo sebagai destinasi wisata berkualitas. Beralih ke informasi lain. Transformasi digital di lingkungan pemerintah daerah istimewa Yogyakarta diminta tidak berhenti pada peluncuran aplikasi dan instrumen layanan baru. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X menegaskan kemudahan yang dirasakan masyarakat harus menjadi ukuran utama keberhasilan digitalisasi pelayanan publik. Arahan tersebut disampaikan Sri Sultan dalam high level meeting tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah se-Daerah Istimewa Yogyakarta. Transformasi digital harus tetap ramah bagi seluruh kelompok masyarakat. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Engkang kapiar somniko, biaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.

Berobat raring leluri budaya Jawi suara budaya Jogja Sutresna budaya matur nuwun panjenengan tasih kepareng bidang ngetaken kiaran-kiaran saking program Mampat Raring Ayu Jakarta ingkang kagiyaraken saking Jalan Ahmad Jazuli nomor sekawan Kota Baru Ayu Jakarta. Sutresna budaya wonten ing wekdal menika tumuli katuraken wonten ngarsa panjenengan atri kiaran siraman rohani Islam wonten ing sonten menika ngaturaken irah-irahan dadi muslim ingkang manfaat kagem sesami. Ingkang badhe kaandharaken dening panjenenganipun Ustadz Syahril Siddiq. Sutresna budaya sugeng sonten lan ugi sugeng midhangetaken.

Ingkang kapiyarso menika giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.

Sumatera Budaya Muslimin Muslimat Panjenengan Tasih Midhangetaken Program 4 RRI Yogyakarta Winggang Sumatera Menika Ngaturaken Siraman Rohani Islam Kanthi Iradahan Dados Muslim Winggang Manfaat Kangge Sesami Winggang Sampun Ngaturaken Dening Panjenenganipun Ustaz Syahril Siddiq S.Ag. Oke, kalian lakukan religi islami jemini kewonten zaman wisahir kalian ayo berjuang sudara seno budoyo jauh sini ngau pilih kumandai ngajan mahrib dan terbeniko dawat abu gangsal langkung kawan doso kalih menit kagem nyerantos kumandai ngajan mahrib tasih katuraken setunggal lelakon religi islami.

Saudara seno budaya muslimin muslimat sampun kapiyarso kumandanging azan maghrib kagem wewengkon Ngayogyakarta sakiwa tengenipun kanthi menika katuraken sugeng nindakaken ibadah salat maghrib mugi amal ibadah kulan panjenengan sedaya tinampi wonten ing ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

Ketika mereka diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, segera mereka infakkan. Segera juga mereka gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Imran ayat 92 yang berbunyi,

0: Mengenal bahasa daerah di Indonesia.
1: Mandi memiliki makna ganda dalam bahasa Jawa dan bahasa Indonesia.
2: Mandi tenan nobati kira.
1: Sebagian besar orang yang mendengar kalimat tadi akan bingung. Kenapa obat bisa mandi? Padahal arti dari kalimat tadi adalah obat ini manjur sekali. Karena mandi dalam bahasa Jawa berarti manjur.

Sudarsono Budha sampun kapiyarsa kali lelakon je langgam dadi-ati kalian langgam maiso jenar. Sudarsono Budha yo informasi ingkang badhe katerakan menika tari tradisional ingkang wonten Indonesia. Kita mengetahui Indonesia memiliki kekayaan tarian tradisional yang tidak ternilai, ngaten je. Setiap daerah di Nusantara memiliki tarian khas yang mencerminkan identitas dan sejarahnya. Tarian tradisional merupakan warisan budaya yang sangat berharga bagi bangsa Indonesia. Mulai dari gerakan, kostum, dan iringan musiknya mengandung makna filosofis yang cukup mendalam. Ya, kita akan coba hadirkan satu persatu tari apa saja yang ada di Indonesia, jadi tarian tradisional apa saja yang ada di Indonesia. Kita mulai dari Aceh, ada tari Saman, jadi tari Saman dari Aceh. Dan salah satu ciri khas tari Saman adalah gerakannya yang sangat sinkron dan kompak. Nah, berasal dari suku Gayo di Aceh yang diyakini telah ada sejak abad ke-13. Awalnya tarian ini digunakan sebagai media dakwah oleh Syekh Saman, seorang ulama yang menyebarkan ajaran Islam di Tanah Gayo. Nama Saman diambil dari nama beliau sebagai bentuk penghormatan. Pada awalnya, tari Saman lebih sering ditampilkan dalam upacara adat atau perayaan keagamaan. Seiring waktu, fungsi tarian ini meluas menjadi simbol kebudayaan Aceh yang merepresentasikan semangat kebersamaan dan keagamaan. Dan tari Saman ini ditetapkan UNESCO ya sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2019, menegaskan pentingnya tarian ini sebagai bagian dari identitas budaya Indonesia. Nah, tari Saman sendiri memiliki makna yang mendalam, yaitu mencerminkan nilai-nilai kehidupan masyarakat Gayo. Tarian ini adalah simbol dari kebersamaan, kekompakan, dan gotong royong. Setiap penari harus bergerak selaras tanpa ada yang mendahului atau tertinggal, melambangkan pentingnya keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, tari Saman juga memiliki makna spiritual. Gerakan-gerakan dalam tarian ini seringkali disertai dengan nyanyian yang mengandung pesan moral, nasihat, pujian kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, dan kombinasi antara gerakan cepat dan nyanyian menjadi sarana ekspresi keagamaan sekaligus hiburan yang cukup menakjubkan. Menikonji salah setunggaling tarian tradisional wonten ing Indonesia saking Aceh wonten tari Saman. Wang sulman tetembangan wonten langgam asmoro kalian langgam janji rukun mangke. Tarian salajengipun wonten tari tortor menika sarik saking Sumatera Utara. Langgam asmoro kalian langgam janji rukun.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sape Sapak. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sape Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sape Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sape Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

Haji Rukun. Salah sini pun menego informasi tari tor-tor. Ini menego salah satu tarian tradisional dari suku Batak yang meliputi Batak Toba, Mandailing, Karo, dan sub etnis lainnya di Sumatera Utara. Nama tor-tor diambil dari bunyi yang dihasilkan oleh hentakan kaki para penari di lantai papan yang menciptakan ritme khas yang mengiringi tarian ini. Dalam sejarahnya, tari tor-tor memiliki akar yang erat dengan tradisi ritual adat dan kepercayaan animisme masyarakat Batak sebelum pengaruh agama-agama besar masuk ke wilayah tersebut. Pada masa lalu, tari tor-tor digunakan dalam berbagai upacara adat seperti pesta pernikahan, upacara kematian, atau ritual penghormatan kepada roh leluhur. Nah, tarian ini dianggap sebagai medium untuk berkomunikasi dengan para leluhur atau roh-roh suci yang dipercaya hadir selama pertunjukan berlangsung. Oleh karena itu, tari tor-tor awalnya memiliki unsur sakral yang cukup kuat. Namun, seiring perkembangan zaman dan pengaruh agama-agama besar seperti Kristen dan Islam, tari tor-tor mulai bertransformasi. Fungsi tarian ini tidak lagi sepenuhnya sakral, tetapi juga menjadi sarana hiburan, seni pertunjukan, dan identitas budaya. Kini, tari tor-tor sering ditampilkan dalam berbagai acara budaya, festival seni, hingga pertunjukan internasional yang memperkenalkan kekayaan budaya Batak kepada dunia. Tari tor-tor memiliki makna yang mendalam bagi masyarakat Batak. Secara spiritual, tarian ini dianggap sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur dan ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Gerakan-gerakannya mencerminkan hubungan yang harmonis antara manusia, alam, dan roh leluhur. Dalam konteks sosial, tari tor-tor juga merupakan simbol persatuan dan kebersamaan. Setiap gerakan dalam tarian ini dilakukan secara serempak dan harmonis, mencerminkan nilai gotong royong yang menjadi ciri khas masyarakat Batak. Selain itu, tarian ini juga menjadi ekspresi identitas budaya yang menunjukkan kekayaan tradisi dan keunikan suku Batak di tengah keberagaman Indonesia. Dalam beberapa variasi, tari tor-tor juga digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan tertentu seperti doa untuk kemakmuran, harapan akan keselamatan, atau perayaan atas keberhasilan. Tari tor-tor bukan hanya sebuah seni pertunjukan, tetapi juga sebuah bahasa simbolik yang kaya akan makna. Menikonji, tari yang kedua, menikon tari tor-tor saking Sumatera Utara, khususipun saking Batak. Wangsul wonten tembangan wonten langgam kangen kalian langgam Bali Jani. Mangke informasi ini pun salah jengi pun menika wonten tari saking Sumatera Barat jeneng tari piring. Langgam kangen, langgam Bali Jani.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Lampung.
1: Asing jauhne iwang hantau, pagun mulang dibumbun.
0: Artinya, walaupun orang jauh merantau, tetap akan ingat kampung halaman.

Sundar Snow Putri Batur Pembaca dengan Tasi Midaya Tagen program Empata dari Yogyakarta mengenai kiaran teman-teman yang langgam Jawi ugi informasi babakan tradisi adat istiadat ugi budaya. Informasi ini pun menika babakan tari tradisional ingkang wonten Indonesia. Salajengipun menika wonten tari piring dalam bahasa Minangkabau dikenal sebagai tari piriang. Adalah tarian tradisional yang berasal dari masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat. Konon tarian ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Pagaruyung dan pada awalnya tari piring digunakan sebagai ritual persembahan kepada dewa-dewa oleh masyarakat agraris Minangkabau. Ritual ini dilakukan untuk mengungkapkan rasa syukur atas hasil panen yang melimpah. Para penari membawa piring sebagai simbol kelimpahan dan menggerakkannya dengan gerakan lincah yang mencerminkan kebahagiaan dan penghormatan kepada para dewa. Namun seiring dengan masuknya agama Islam ke tanah Minangkabau, fungsi tari piring pun bergeser. Tari ini tidak lagi menjadi bagian dari ritual keagamaan, melainkan menjadi seni pertunjukan yang melambangkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tari piring tidak hanya sekadar pertunjukan yang visual yang memukau, tetapi juga memiliki makna filosofis yang mendalam. Setiap gerakan pada tarian ini merepresentasikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Minangkabau seperti kerja keras, rasa syukur, kebersamaan, dan keharmonisan. Piring yang digunakan melambangkan keberkahan dan kelimpahan rezeki yang diberikan oleh Sang Pencipta. Selain itu, tari piring juga menjadi cerminan adat dan tradisi Minangkabau yang menjunjung tinggi kebersamaan dan gotong royong. Dalam setiap penampilannya, para penari menunjukkan keterampilan tinggi dalam mengkoordinasikan gerakan yang serasi dan harmonis yang menjadi simbol dari hubungan antar individu dalam masyarakat yang saling mendukung dan menghormati. Ini konje, informasi terkait tari gayut kalian tari piring. Kita punggasi pepanggian kita mengenai kegiatan lagu dan teman-teman langgam Jawi uki informasi pepakan tradisi adat istiadat uki budaya minangka lagu ning kampung kasan wonten langgam nawolo kalian langgam ngelam ngelami.

Mengenal makanan khas Indonesia. Getuk. Makanan yang terbuat dari singkong yang dikupas dan dikukus sampai matang ini melambangkan kesederhanaan, apa adanya, dan menjauh dari sifat konsumerisme. Getuk singkong mengajarkan kepada kita bahwa kesederhanaan dan kerendah hatian dibarengi dengan berbagai macam potensi diri yang memadai akan menjadikan hidup kita lebih memadai di segala ruang dan waktu.

0: Pawartos wanci jam pitun dalu.
1: Sutresno Budoyo, Kementerian UMKM nyawisaken program kemudahan usaha mikro untuk bermitra utawi pun sebat kumitra ingkang mapan ing teras Malioboro Setunggal Ngayogyakarta. Wakil Menteri UMKM Helvi Zuni Muraza mratelakaken kanthi program kumitra kolawau ing mangke produk UMKM saged langkung gampil mlebet ing pasar retail kanthi boten wonten biaya pendaftaran. Wontenipun program kumitra kolawau pangajapipun para pelaku usaha tansah njagi kualitas produk, kuantitas produk satemah produk saged mlebet standar nasional. Pawartos salajengipun, Pemerintah Kabupaten Bantul sampun netepaken arah pembangunan daerah Warsa 2017. Bupati Bantul Abdul Halim Muslih ngandharaken, tema pembangunan menika saking penguatan dening ekonomi basis pertanian, industri, lan pariwisata kanthi sinengkuyung SDM kualitas. Program kolawau kaandharaken dening Bupati Bantul Halim Muslih wonten ing rapat paripurna sesarengan kalian DPRD Kabupaten Bantul. Penyusunan anggaran sampun karembak lan ugi sami kalian menopo ingkang dados prioritas program saking Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta ugi pemerintah pusat. Mekaten kula Gilang Sutawiyoso pinanggih malih wonten ing pawartos salajengipun. Nuwun.

0: Endang swasono dalu program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Sudrusno budaya, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di program 4 RRI Yogyakarta, ngeluluri budaya Jawi suara budaya Jogja. Selepas sajian lagu-lagu langgam Jawa, kami temani Anda di sajian berikutnya, sejenak kenangan bersama. Kali ini bersama Dian Pisesa, lagu pertama saya hadirkan untuk Anda, Aku Cinta Padamu.

Satu nomor lagu Aku Cinta Padamu Dian Piscesa. Tentu ada yang apa ya, yang melewati era-era 80-an tentu tidak asing lagi ya dengan nama Dian Piscesa. Lahir dengan nama asli Dia Daniar di Bandung, Jawa Barat di tahun 60, dan penyanyi yang akrab disapa Dian Piscesa ini mulai menjejakkan kakinya di industri hiburan tanah air sejak akhir dekade 70-an. Ia merilis album pertamanya bertajuk Pop Indonesia di tahun 80 di bawah label Surya Mas Record. Kemudian, meskipun album awal tersebut cukup diterima pasar, titik balik besar dalam karirnya terjadi ketika ia berpindah label ke JK Records di tahun 82. Di bawah naungan label inilah, berkat tangan dingin pencipta lagu handal almarhum Pance Pondaah, nama Dian Piscesa melesat menjadi salah satu bintang paling bersinar di Indonesia. Lagu berikutnya, Habis Manis, Habislah Sayang, dan Engkau Segalanya Bagiku.

0: makanan yang crunchy banget. Itu loh gorengan. Kamu siapa? Penghuni lama ya?
1: Iya, kenalin. Aku karbohidrat dari nasi. Keberadaanku? Ya di sini. Untuk jadi cadangan makanan Kak Bimo. Siapa tahu Kak Bimo lagi lapar.
0: Eh, ngomong-ngomong, aku bisa gak sih tinggal di tubuh Kak Bimo selamanya? Soalnya betah nih, Kak Bimo kan jarang olahraga. Kita bakal jadi keluarga lemak bersama. Eh, Sik, Nasi, ada apa nih? Kok aku rasanya kayak kebakar ya?
1: Itu, Mas Bimo lagi olahraga. Duh, sabar ya lemak. Mas Bimo kan rajin olahraga. Karena olahraga itu mampu membakar lemak, yaitu kamu.

0: Pokoknya hari ini aku mau beli cemilan yang banyak. Dietnya besok aja deh.
1: Kamu belanja sebanyak itu? Emangnya udah bawa tas belanjaan sendiri?
0: Elah, ribet amat. Kan nanti tinggal minta kantong plastik di kasir.
1: Yeay, diet kantong plastik untuk jaga kesehatan bumi aja kamu males. Apalagi diet beneran buat kesehatan diri sendiri.
0: Hah? Diet kantong plastik?
1: Itu loh, gerakan menolak penggunaan kantong plastik dan menggantinya dengan tas ramah lingkungan agar mengurangi sampah plastik. Lebih dari 2 triliun kantong plastik digunakan setiap tahun di seluruh dunia. Satu kantong plastik aja butuh waktu 100 tahun untuk bisa terurai. Nah, bayangin deh, berapa banyak sampah plastik yang menumpuk di bumi.
0: Ih, serem banget. Kalau gitu, mulai sekarang aku mau diet kantong plastik juga deh.
1: Nah, gitu dong. Kalau diet yang lain, mau dimulai kapan nih?
0: Kalau itu, lihat besok aja deh.

Api Senyummu, Dian Piscesa, satu lagu yang terkenal di tahun 1983 ya, itu juga masuk dalam album Bara Api Senyummu. Dan puncak popularitas Dian Piscesa ditandai dengan dirilisnya album fenomenal berjudul Tak Ingin Sendiri di tahun 84. Lagu utama dengan judul yang sama ciptaan Pance Poda mendulang sukses besar, menjadi mahakarya abadi dan melekat sebagai identitas seorang Dian Piscesa ya. Dan tidak hanya sukses di jalur pop Indonesia, Dian Piscesa juga membuktikan fleksibilitas vokalnya dengan merambah berbagai genre musik lain, mulai dari pop Sunda, keroncong hingga album religi. Lagu berikutnya ada Kekasih dan Kupasrahkan Padamu.

0: No, lagi dong apa? Niki, nembe mireng ke lagu Jawi, Bu.
1: Sewu kudang uwes tan liwati.
2: Alah, deso we, api aniki lagune.

0: Walah, nok, nok, Rene tak kandani. Tutu berarti ngrungokke lagu Jawa kuwi ndeso utawa ketinggalan zaman. Justru kue-kue seisih nom kuwi kudu nglestarekke identitas awak dhewe sebagai wong Jawa.
1: Kue wong ditombak?
2: Wong Jawa.

Ku pasrahkan padamu Dian Piscesa. Konsistensi seorang Dian Piscesa tentu patut diacungi jempol di tengah gemburan tren musik modern saat ini, dan ia tetap aktif berkarya dan merilis album secara berkala ya, seperti album Kerinduan, Sahara, dan album Lembayung Ungu. Kisah hidup dan dedikasi Dian Piscesa membuktikan bahwa karya yang lahir dari ketulusan hati akan selalu abadi di telinga para penikmat musik Indonesia. Lagu terakhir di Sejenak Kenangan Bersama, Demi Hari Esok. Selepas Sejenak Kenangan Bersama Dian Piscesa, kami hadirkan Bangun Desa.

0: Nggih, sutresna budaya wonten ing wekdal menika kula niki wonten ing daerah Bantul. Nah, menika kula sampun wonten dalemipun Mas Badawi. Nah, menika produksi Blangkon. Nah, menika kula sampun sarekan kalian Mas Badawi menika sugeng dalu Mas Badawi.
1: Sugeng dalu Mas.
0: Dipun pawatos sehat nggih.
1: Alhamdulillah sehat Mas.
0: Alhamdulillah. Niki dalamnya niki pun dini alamatnya niki Mas Badawi.
1: Niki gengkuan niku Kali Asem. Bangun Jiwa Kasihan Bantul.
0: Oh, Bangun Jiwa Kasihan berarti niki. Kasihan Bantul.
1: Kasihan sisih kidul ki ambak.
0: Kidul ki ambak niki.
1: Niki pun perbatasan kali Sendang Sari.
0: Oh, perbatasannya Sendang Sari. Wah, niki produksi Blangkon leres niki nggih
1: Mas Badawi. Leres, leres.
0: Wah, niki mbok menawi saged penandaraken rumiyin Mas Badawi dulu niku awal-awalnya mula bukanipun jenengan terus milih produksi Blangkon itu terus pundi?
1: Kalau petang awal-awalnya nggih, kalau nggih tumuti yang Mas yang
0: oh, awalnya malah
1: nggih yang mencurahkan istilah nggih tetap nambat gambar dados buruh Mas. Terakhir niku ke tahun 2010 kula pun mulai damel piyambak teng griya.
0: Oh, berarti mulai ikut orang itu dari sebelum 2010.
1: Sebelum 2010. Mm-hmm. 2010 saya kula pun mulai nyobi-nyobi damel piyambak terus kula sadek piyambak teng toko-toko ngoten niku Mas. Oh. Alhamdulillah nggih saged lancar. Kata-kata pesenan ngoten niku.
0: Dereken awale pun saged napa nggih lesinau nggih pas derek niku.
1: Kula derek tiyangan niku tetep mulai belajar Mas, mulai mboten saged.
0: Dadi awale dereng nonton basic ngoten niku.
1: Nggih, dereng nonton Mas, tetep mulai belajar saking nol dadi prosese langkung dangu tumut tiyang niku.
0: Terus wiwit 2010
1: nggih
0: 2010 memutuskan untuk membuka sendiri.
1: Nggih,
0: itu trigger awalnya napa Mas kok bisa memutuskan dari dulu ikut orang terus memutuskan untuk membuka sendiri, trigger awalnya apa?
1: Pertama kali kalau pengen nyobi-nyobi kemampuan kalau niku pripun atau niku. Terus kedua kalau tumuti yang ini kan hasil gajinya kan namung semantan-semantan niku terus kalau pengen gaji kalau niku nggih terus ini meningkat lah ngoten niku Mas.
0: Jadi terus di 2010 itu
1: mulai
0: memutuskan untuk membuat sendiri,
1: mulai belajar tapi pripun hasilnya ngoten niku.
0: Mungkin ini masuk ke Blangkonnya sendiri. Nah, ini kalau produksinya Blangkonnya bisa Blangkon Jogja atau Blangkon Solo atau seperti apa ini Mas Badawi?
1: Kalau saya khususnya bikin Blangkon Jogja, gaya Mataram, gaya Jogjanan Mas. Tapi kalau dipesanin gaya Solo, gaya Sunda, gaya Jawa Timuran bisa. Tapi saya kualitas bagusnya cenderung ke gaya Mataram Mas
0: ya. Kalau dari perbedaannya napa Mas Badawi? Bisa dijelaskan mboten misal dari Jogja Solo sendiri kan mungkin agak beda. Terus mungkin tadi dari luar Jawa juga mungkin ada di beberapa Blangkon. Nah, itu bisa diceritakan mboten Mas?
1: Karena gaya Mataram gaya Jogja Mas niku yang sering apa ya? Ciri khas niku wiron Mas.
0: Wiron
1: itu paling banyak jumlah wiron itu paling banyak gaya Mataraman atau gaya Jogja. Itu paling banyak jumlah wironnya. Wiron itu pelipitan kain pelipitan itu loh Mas, yang kecil-kecil itu. Kalau Jogja kan ada ciri khas telurnya. Mondolan. Nah, itu namanya mondolan. Kalau gaya Jogja kan mondolannya biasanya seperti telur Mas bentuknya. Ada yang bilang itu ada telur gitu. Kalau model Solo juga ada mondolan tapi trepes gepeng itu Mas. Kalau model mana tuh Sunda?
0: Sunda nggih.
1: Nah, itu enggak ada mondolan, enggak ada
0: Mas. Mondolan mboten nenten nggih.
1: Enggak ada, tetap trepes-pes. Kalau model Jawa Timuran biasanya bagian belakang ada antena gini Mas, ada anten apa ya? Anten seperti anten itu.
0: Oh, kayak anten jari ngaten
1: nggih, anten ngaten nggih. Anten ke atas itu. Dari sekian itu yang mungkin kalau sama-sama dipelajari itu yang paling sulit gaya Mataraman. Itu paling sulit Mas.
0: Paling sulit di situ.
1: Paling sulit.
0: Itu harus kenapa itu Mas
1: Badawi? Paling sulit itu di bagian wiron Mas, terutama di bagian wiron itu paling sulit.
0: Banyak tadi nggih.
1: Banyak. Kalau wiron kan gaya Mataraman kan minim 15 biru itu. Kalau tahap belajar itu mungkin keseringan ditarik itu wiranya muntir, Mas. Muntir oh, itu
0: mungkin kebanyakan terus kecil-kecil
1: kecil-kecil itu tabrakan. Tapi ditarik kencang itu biasanya tabrakan muntir. Nah, terus muntir itu balik itu loh, Mas. Yang paling sering, yang paling sulit di situ gaya Mataraman.
0: Nah, ini sekalian masuk ke produksi aja mungkin, Mas Batawi.
1: Oke. Okay.
0: Dan kalau untuk memproduksi belangkon ini bahannya apa saja nih yang biasanya digunakan itu?
1: Kalau bahan cuma satu belangkon itu cuma kalau segi empat, satu lembar segi empat ukuran 100 cm persegi itu biasanya okay. Jadi dua, Mas.
0: Jadi dua belangkon.
1: Iya.
0: 100 cm persegi. Kain kotak atau
1: dia? Kotak satu taplak itu loh, Mas. Itu jadi dua belangkon.
0: Oh, itu bisa menjadi dua belangkon.
1: Dua belangkon. Terus bahannya misalnya ada mendong. Mendong itu tikar mendong itu loh, Mas.
0: Oh, nggih, nah, mendong niku.
1: Tuh, terus kain ero itu.
0: Kalau mendong tadi Yun Sewu itu untuk di bagian apanya
1: gitu? Itu di bagian pola, Mas.
0: Oh, untuk polanya itu
1: pola bentuk-bentuknya itu pakai kain pakai mendong itu. Terus kedua mendong itu dilapisi biar mendongnya enggak kelihatan itu dipakai kain ero namanya, Mas.
0: Kain
1: ero.
0: Mana apa namanya, Mas?
1: Ero itu kain seperti apa ya, Mas? Lapisan kalau baju dilapisan di apa ya? Di belakang itu apa? Puring.
0: Puring. Biar tidak terlalu kelihatan banget
1: kan dia
0: dilapisi puring.
1: Puring itu.
0: Terus apa lagi?
1: Kalau bahannya itu benang.
0: Kalau yang terpenting itu yang dia untuk jahit-jahitnya itu niku.
1: Kalau bahannya sementara cuma itu, Mas.
0: Nah, kalau sebenarnya kalau mondolan yang belakang itu tuh dalamnya apa,
1: Mas? Nah, itu kapuk, Mas. Kapuk. Papas nggih.
0: Oh.
1: Kapuk, tapi kalau saya memakai kapuk yang jenis dari kapuk randu.
0: Ada khususnya itu.
1: Ada khusus. Kalau kapuk kan jenisnya banyak, Mas.
0: Nggih.
1: Kalau saya yang enteng itu kapuk randu, Mas.
0: Kapuk
1: bisa,
0: randu.
1: Terus dakron bisa.
0: Oh, dakron itu
1: biasa. Kalau saya kalau misalnya yang kodian itu biasanya kain ada, terus gerajan itu juga ada, tapi saya nggak membuat yang kodian.
0: Kenapa itu?
1: Kodian itu lebih mudah tapi harganya lebih murah, Mas.
0: Oh, sebenarnya kalau dari prosesnya lebih mudah.
1: Lebih mudah.
0: Tapi harganya itu
1: tingkat ketelitiannya itu nggak terlalu
0: rumit banget gitu, nggih?
1: Iya.
0: Dan mungkin kalau kapur randu tadi lebih enteng gitu, nggih?
1: Lebih enteng, gitu.
0: Oh.
1: Yang kalau pakai dakron lebih enteng.
0: Kalau tadi mungkin dari bahan-bahannya sih, Mas Batawi. Nah, kalau mungkin bisa diceritakan, saya juga penasaran ini bagaimana proses pembuatannya nih, dari mungkin dari awal dari kain tadi nggih, dari kain lebaran sampai nantinya belangkon itu bisa dipakai siap pakai. Ini mungkin bisa diceritakan prosesnya.
1: Kalau pertama kali cuma dipotong yang segi empat itu tadi dibagi dua kan jadi segitiga, Mas.
0: Bagi dua nilang kan nggih.
1: Iya, tadi segitiga itu namanya. Nggih. Segitiga itu diwiru sesuai ukuran masing-masing. Sesuai ukuran pesanan misalnya. Misal ukuran 56 dibikin 56 terus diwiru itu, Mas.
0: Nggih.
1: Setelah itu nanti ada istilah congkeng.
0: Dicongkeng.
1: Nah, congkeng itu yang namanya pola tadi yang apa jenenge mendong.
0: Pakai mendong tadi.
1: Nah, kalau dijahit dengan kain ero tadi itu sudah namanya congkeng, namanya istilah di belakang congkeng pola itu, Mas.
0: Pola itu tadi ya congkeng
1: itu tadi. Congkeng terus dipakai ditempel dicetak di kebut.
0: Nggih.
1: Itu kebut itu kayunya tadi. Cetakan itu. Nanti terus di situ dirakit, Mas. Dirakit wironya ditarik terus pakai pasangin tanjungan. Terus wironya itu dinam supaya rapi. Seperti itu. Terus setelah itu semua kerakit dan bentuk belangkon, nanti setiap wiru itu nanti dijahit.
0: Oh, agar ben boten udar.
1: Ben gak udar.
0: Oh.
1: Dijahit satu-satu itu, Mas.
0: Nggih.
1: Nah, tingkat kelamaannya itu dijahit
0: di situ.
1: Iya, dijahit wiru satu-satu itu manual, Mas, gak ada mesin. Gak ada mesin untuk menjahit wiron tadi.
0: Karena kalau misal jahit wirunya pakai mesin jahit itu bisa nggak,
1: Mas Dodo? Nggak bisa, Mas.
0: Kenapa tadi?
1: Karena kalau klebut itu kan bentuknya kan apa ya, Mas? Bentuknya kan lonjong, Mas. Kalau misalnya dijahit wirunya dijahit pakai mesin nanti,
0: gitu,
1: jarum mesinnya itu yang mengenai kulitnya tadi.
0: Oh, karena bukan kayak kain lembaran gitu ya, karena itu kan jika apa ditaruh di kulit tadi, ya, sehingga harus memang harus di situ menjahitnya. Kalau pakai mesin jahit kurang.
1: Kalau mesin jahit itu untuk menjahit congkengnya.
0: Oh, menjahit congkengnya masih bisa nggak?
1: Masih bisa mas. Kalau
0: karena belum ditaruh di ini,
1: kebut belum. Kalau sudah taruh di kebut tetap manual mas. Bisa manual.
0: Kalau alat-alat produksinya sendiri kalau sampai saat ini masih tradisional semua berarti?
1: Tetap tradisional semua.
0: Yang ada unsur modern
1: yang berarti? Yang modern cuma mesin jahitnya itu mas.
0: Oh yang tadi ya untuk?
1: Untuk mesin jahit congkeng
0: tadi ya. Tapi kalau untuk menjahitnya yang di biru tadi?
1: Tetap manual. Iya tetap manual. Gak ada, belum ada yang
0: mesin yang bisa gitu
1: ya. Belum ada, tetap belum ada mas.
0: Oke. Kalau Mas Badawi membuat satu blangkon kayak gini, berapa lama mas?
1: Saya rata-rata saya 3-4 jam mas, tergantung kesulitannya. Soalnya setiap kain itu kesulitannya masing-masing.
0: Dari jenis kainnya sendiri?
1: Dari jenis kainnya sendiri.
0: Oh, misal luyune apa itu seperti
1: itu? Tingkat, apa ya mas, pori-pori. Oh. Kalau kain kan aslinya ada pori-pori mas, pori-pori itu ada yang rengket, ada yang renggang.
0: Jeleres,
1: oh. Kalau yang renggang itu biasanya nanti kemungkinan muntir banyak mas.
0: Oh karena terlalu rengket.
1: Biasanya kalau kainnya yang mahal itu lebih enak dibikin. Bahkan itu lebih enak, rapinya lebih mudah. Nah itu yang membedakan cepat atau lama di situ di kain. Kalau kainnya murah otomatis kan dibikin kan sulit mas. Usah, nah itu ulang itu teman-teman yang terindah-indah di ruang itu. Intinya kalau bahannya bagus itu nanti dibikin bahkan lebih mudah atau lebih rapi.
0: Iya itu boleh kain sing rada larang
1: biasanya ngatain gitu. Kalau pelanggan kan yang penting

0: Mas, niku nek pun dijahit kulo Mas,
1: nggih.
0: Niku nek pun pun dados, mangke dikumbah Mas. Dikumbah, dikumbah pakai pakai air disikat itu Mas.
2: Berarti dengan proses pencucian ini.
0: Nah, itu
2: fungsinya untuk
0: apa Mas? Fungsinya itu untuk kalau istilah baju itu gantinya setelika.
1: Oh, di
0: nah, nanti dicuci. Dicuci kainnya dicuci, dibasahi, nanti dipukuli. Dipukuli pakai kayu itu Mas.
1: Oh.
0: Itu biar wironya macet, biar mati, wironya mati. Itu kan
1: setelika nih
0: setelika yang tapi kalau pakai setrika itu enggak bisa Mas, soalnya belangkon kan bentuknya enggak lurus Mas, ada apa
1: jadi ya, belok-belok sini
0: belok-belok ya, melengkung liu-liu itu bisa, kalau ditutup kan bisa.
1: Mm-hmm.
0: Oh, nah, jadi setelah ditutupi tadi terus dijemur Mas.
1: Dijemur
0: atau diangin-anginkan, kalau misalnya keburu gelap mau diambil langsung dijemur. Tapi kalau
1: panas atau gitu teman-teman itu
0: ya. Tapi kalau batik tulis biasanya cuma diangin-anginkan.
1: Itu pengaruh juga dari banyak tadi
0: banyak. Iya, Mas.
1: Iya. Tapi kalau lebih bagusnya mending diangin-anginkan aja.
0: Kalau batik saya suka diangin-anginkan, Mas. Soalnya kalau batik itu kalau langsung kena
1: sinar matahari
0: itu gampang pudar.
1: Nah, itu.
0: Kecuali kalau mau digelak diambil. Nah,
1: ya,
0: itu tetap
1: gematan
0: nggih. Iya, tetap di PP langsung matahari.
1: Nah. Jadi itu proses terakhir untuk
0: itu terakhir.
1: Dengan tadi di PP tadi nggih.
0: Iya.
1: Oh, itu sudah jadi bangkonya bisa dipakai.
0: Iya.
1: Ini Mas Badawi, tantangan terbesar dalam mempertahankan usaha produksi blangkon ini seperti apa, kalau mungkin dari perkembangannya sampai mungkin dulu dari 2010 sampai sekarang itu seberapa tantangannya?
0: Kalau tantangannya itu menurut saya,
1: ataukah masih banyak juga yang masih tetap banyak yang memproduksi blangkon atau mungkin berkurang atau seperti apa?
0: Kalau yang memproduksi malah lebih banyak Mas.
1: Malah semakin banyak.
0: Malah semakin banyak, soalnya sekarang itu anak-anak sekolah juga dianjurkan untuk pakai pakaian adat Mas, setiap Kamis apa itu Mas, Kamis.
1: Kamis sekarang Kamis Pon kalau enggak salah.
0: Kamis Pon ya Mas. Kalau sekarang daya tarik itu lebih banyak sekarang Mas dari jika dibandingkan zaman dulu.
1: Berarti kalau malah meningkat
0: daya meningkat, tariknya. Iya Mas, meningkat. Kalau zaman dulu kan biasanya cuma yang rata-rata itu yang abdi dalam. Kalau ada manten.
1: Cuma tertentu saja
0: itu kalau zaman dulu. Kalau sekarang kan malah banyak Mas, ada misalnya ada ormas. Nah, ormas itu biasanya pakai seragam, pingin bikin seragam hitam.
1: Terus blangkone.
0: Ya, terus biasanya kelompok-kelompok olahraga itu loh Mas, ada pentas silat. Biasanya pakai seragam yang warna hitam. Terus sekarang anak-anak sekolah
1: karena di Jogja sendiri itu tadi ya, setiap hari Kamis Pon itu tadi anak-anak sekolah juga diajarkan untuk memakai pakaian gadrang.
0: Iya,
1: kalau
0: daya tarik sekarang semakin banyak
1: malah meningkat.
0: Sekarang pengrajin muda juga banyak.
1: Tapi kalau tempatnya Mas Badawi ini kebanyakan pembelinya atau pemesannya itu apa mereka, atau dari anak sekolah kah, atau memang dari dalam juga sudah banyak yang langgan? Jadi kalau kebanyakannya di sini yang pesan di tempatnya Mas Badawi ini
0: kalau siapa saja? Kebanyakan saya malah dari seniman Mas.
1: Malah seniman
0: sebenarnya banyak kesini? Iya, seniman banyak kesini. MC mantan itu banyak.
1: Yang paling banyak itu
0: iya, tapi dalam keraton juga banyak. Kalau anak-anak sekolah mungkin cuma kebanyakan itu SMKI Mas. SMKI itu Jogja kayak, itu
1: banyak langganan juga
0: banyak yang langganan,
1: tahu di sini atau
0: iya, terus mahasiswa isi itu. Kalau setiap hari saya semua
1: maksimal misalnya, gitu maksimal, biasanya sehari berapa?
0: Kalau saya sendiri atau sama anak-anak saya?
1: Nah, biasanya kalau berarti dibantu
0: ada yang bantu sih. Mas ya. Kalau rata-rata kalau keseluruhan saya satu hari tak bisa bikin sekitar 8 blangkonan Mas.
1: 8 blangkon dalam 10, sehari.
0: Iya.
1: Itu dikerjakan berapa orang?
0: 3 orang. 8 sampai 10. 10 per hari Mas. Itu tergantung bahan tadi mudah atau sulit. dibikin itu mas.
1: Kalau mudah kan mas.

0: bisa malah makin lebih cepat, bisa lebih banyak juga ya dalam sehari itu aja.
1: Iya.
0: Jadi mungkin ini yang terakhir Mas Batawi, harapannya seperti apa mungkin terhadap perkembangan kerajinan Blangkon ini sendiri, seperti apa harapannya ke depan Mas Batawi?
2: Harapannya juga yang mudah-mudahan semakin bagus Mas. Jadi berarti tradisi Jawa mudah-mudahan jangan sampai hilang Mas.
0: Jangan sampai hilang.
2: Iya. Karena ini apa ya Mas, kalau Blangkon itu dari dulu sampai sekarang itu soalnya belum ada yang menemukan alat untuk bikin Blangkon Mas. Tetap bikin tetap apa ya manual.
0: Nah, begini nih mungkin bagi buat pendengar Mas Sutrisno Budoyo yang mungkin mau memproduksi Blangkon di tempatnya Mas Batawi ini mungkin bisa menghubungi kemana Mas Batawi?
2: Kalau sebutkan ini. Bisa Mas. Kalau alamat rumah saya itu mapnya Batawi Blangkon.
0: Ada di map ya?
2: Ada Batawi Blangkon.
0: Ada.
2: Kalau HP saya, nomor HP saya 085-725-816-070.
0: Monggo, mau via WA atau langsung dulan mriki nggih mboten ana
2: apa-apa. Nggih, ya sing ningali riyen ngobrol-ngobrol nggih monggo. Mboten ketah kudu terus pesen.
0: Nggih, tala-tala dulu bahaya seperti apa, arep bentuk seperti apa, itu bisa request.
2: Nggih, lihat-lihat dulu harapan saya seperti apa, nanti kalau sudah cocok boleh pesen, kalau enggak belum suka boleh nanti ke yang ke tempat yang lain.
0: Buat nona bapak yang terbuka monggo.
2: Terbuka Mas, ke santai Mas kalau terkesan. Yeah.
0: Matur nuwun jadi Mas Batawi.
2: Yeah,
0: Mas Batawi pun bisa ngobrol-ngobrol tentang Blangkon ini. Semoga ke industri Blangkon ini semakin maju.
2: Yeah. Amin.
0: Seperti harapannya.
2: Amin Mas.
0: Banyak
2: amin
0: yang produksi.
2: Amin amin ya.
0: Okay. Matur nuwun Mas Batawi, yeah, sehat selalu, lancar-lancar di matur nuwun dalu.
3: Sutresno Budoyo mekaten wau Wawan Remba kulo kalian Roko Mas Batawi gayut kalian produksi Blangkon kagemanipun. Mugi-mugi saged mimbui seserban kulo lan panjenengan sami. Lan dumateng panjenengan Sutresno Budoyo inggih mbok menawi kepingin pesen menika saged sesambetan kalian Roko Mas Batawi. Gilang Sutawiyoso pamit mundur pinanggih malih wonten ing giaran Bangun Desa dinten candhakipun. Nuwun.

0: Harumpan, suara budaya Jogja.
1: Endaing swasono dalu, program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Sumantara seno butuh bantu nubun panjenengan tasi kebarangnya wici kalian program 4 RRI Ngayogyakarta. Ngeluluri budaya Jawi suara budaya Jogja sampun kabiar sombangun deso. Salam jengipun kula darakan wonten ing giaran BBC Banyolan Muri Jode ganti irairan suara go nunut neroko katut.
3: Mah pitulasan iki terus kabeh lomba di elon iki kepiye dodolan malah ditinggal. Mau pamite mengarep ngeterke pesenan sego bungkus nggo panitia pitulasan ana lomba warna-warna malam Minggu. Tak kon bali wong yo sing pesen iki oke malam Minggu iki oke wong do moro. Bar do lomba ngendi-endi mesti do ngelih terus do moro. Lah kok malah ra bali-bali. Malah ngabari WA nek melu lomba memasukkan botol dalam paku kayak kepiye ngono. Lah po yo iso ngono karepku ki lomba ya lomba nek awan wae nek bengi iki yo nyambut gawe wong wis tugase kebiasaane ngono kok. Senajan wong wedok ki yo nek iso melu kaya wong lanang lomba-lomba ki yo melu warna-warna ta. Nek mbiyen ki wong wedok ki lombane yo paling ming gobak sodor. Terus engko sing enteng-enteng ngono kae. Nah, apa jenenge mangan kerupuk dek jaman cilik kuwi ya to. Lah nek saiki iki ya lombane wong wedok iki ya kaya wong lanang. Ana sing balapan mrobos ondo. Kuwi lha kok ya kepiye ngono. Terus ana sing lomba mancing. Nek mau wedok mancing ya ora umum kaya ning ya do melu ya bojoku ya melu ya wis ben rapopo men srawung guyub karo tangga teparo ya muga-muga nek karo tangga teparo ki apik terus nek do pesen panganan pesen nek dinggo acara-acara ki ning kene ya wis rapopo ning nek kingko umpama kok ora teko jam-jam walus prapat ora teko arep tak tutup warunge ben tutup engko nek ana wong mara ya wis meng duwene meng wedang aku arep ngladeni sing nek arep madang ah merkoso lah asa-asa barang iki wis engko dadang ngladeni asa-asa lah ya memang aku ngono kuwi nek ngejak kanca ngarep apa nek engko nek umpama sarnendes teko wis malah kena dienggo kanca dienggo asa-asa. Lah ning wong iki katanya panitia e, senajan dhek iki nang kene ya ming wong kos ning seneng e bocah iki karo warga kene iki wis dianggep kaya warga tenanan e. Ya melu resik-resik kerja bakti ya melu. Ya lomba ya melu dadi panitia. Kepara sesuk nanu tak kon dadi MC. Walau wong kuliah iki biasane nek MC apik. Saya tak kau MC wae. MC ni nak isoh Jawa. Lain yang wang tu wang Jawa. Espen boleh tak kau MC Jawa tak kau latihan. Kau latihan karo Pak Dejo. Yo mesti pinter, gampang. Ngono kui. Dah iya rapopo. Karang yo pitulasan ki. Tinggu pesta ni bareng bareng kok. Onone meng seneng seneng atau dum dum hadiah. Ngono kui. Senajan yo tarian. Tarian ni kan ora buat nek sing ukurane wong pegawai ya rada akeh. Ini nek wong kaya ngene iki ki ya wong sekeng ki ya mung sithik-sithik wae sementing melu guyub ah sen. Jane seneng aku nek petulasan iki ge acarane kaya ngene iki. Lan kelingan wingi pandemi iki wah petulasan kok nyenyet ra ono apa-apa. Upacara wae online jarene ka anakku. Ge kepiye ya upacara kok online hormat barang ya bingung. Eh saiki wis ora ono pandemi. Kabeh wis normal kaya mbiyen. Ngono. Lomba-lomba wis akeh. Tontonan ngendi-endi? Ana wayang, ana toprak, ana dangdut. Pertandingan turnamen-turnamen bal-balan voli yo akeh. Wah. Sok iki mesti ana karnaval bareng. tanggal 17 biasa no karnaval, nanti nanti ku son dulu karnaval. Walah, janjian yang ketenan lagi. Ledo gawe acara warna-warna. Wah, janjian yang ketenan. Neng kok yo kan mau rano wong tuku ki par tak tutup bae warung ini ngene iki.
4: Lek, kok ngomongin aku dari tadi tuh ngapain tak dengerin di sini lho.
3: Sesek, kowe mana yang di?
4: Aku di belakang mau masuk jadi takut ini.
3: Kowe kosrek-kosrek mau tak karo kucing ya?
4: Oh, aku itu.
3: Oh, tiwas mau arta uncali balung.
4: Aku takut dilempar apa tadi banget.
3: Lah iya.
4: Ngomongin aku ki.
3: Meng batin aku ki. Meng batin kok ono kursa-kursa nang gon cerak. Wit witan ki sopo? Tak karo kucing arta uncali balung mau bar madang lho.
4: Lah kok Pak Lek tuh ngomongin saya tuh kenapa?
3: Oh, aku ki seneng karo kowe karo kanca-kancamu kos kuwi.
4: Kenapa toh?
3: Pitulasan ki yo sosrawung karo warga kabeh.
4: Oh, ya jelas to, Lek.
3: Dadi kok yo panitia yo iso, resep-resep yo iso.
4: Apalagi
3: karo wah kono ki meng terus aku ngerti kok kono ki mesti duwe pamrih kok.
4: Kok pikirane kok
3: jelek. Ah, ngopo kae pasar gendera nyerak-nyerak karepunane Pak RT
4: sing
3: kuliah kae. Karepe iki kok.
4: Itu cuman mau berteman, Le. Ya namanya ada orang baru kenalan to yo.
3: Lah iya karepunane Pak RT kok terus le nyerak-nyerak ngewang-ngewangi. Iki ketok le nek cara jaman
4: apa, Le?
3: Kok garangan.
4: Garangan apa, Le?
3: Garangan asem.
4: Itu garang asem.
3: Garang asem
4: to. Lah iya gimana? Kita kan tinggalnya di luar to, Lek. Jadi yus lah aku sama teman-teman jadi panitia ya enggak apa-apa.
3: Iki kowe ning nggon lomba ra iki, Mo. Sekon ning nggon lomba-lomba.
4: Oh, tadi habis selesai di sebelah sana tadi lomba.
3: Wis rampung lomba.
4: Udah.
3: Lah iki bojoku kok urung bali iki ning ndi ngono? Kok ketemu ra ning ngono?
4: Tadi ada di sana.
3: Baru lomba.
4: Ikut.
3: Weh, lah lomba apa kayak?
4: Itu loh yang pakai karung itu loh, Lek. Pakai helm, pakai karung, jalan itu loh
3: sembrono.
4: Iya
3: saya ditalani karung kayak helm
4: bule tuh main kayak gitu, Lek.
3: Menang ora?
4: Yo, gak tahu deh, menang kan lucu.
3: Nek kudune menang wong iki.
4: Terus gelinding-gelinding tuh loh, Lek.
3: Soalnya awalnya bunder.
4: Tapi gak tahu tadi habis lomba terus bule tuh gak tahu kemana. Soalnya ada lomba di tempat lain.
3: Oh, karo rombongan ibu-ibu. Oh, lah kacau. Iki kacau aku.
4: Kenapa?
3: Iki lah warung iki rong tak tutup.
4: Wah nggak usah, Lek, wah aku kesini pengen istirahat deh.
3: Tapi biar ngombe lah.
4: Iya mau.
3: Ngombe, nah, ngombe kayak Dewi.
4: Iya, saya tak bikin sendiri. Soalnya sama capek.
3: Capek tuh, kesel loh.
4: Kesel.
3: Iki mau ki jane seneng tantangan. Wong iki ono wong pesen seko RT kono ki pesen tinggu panitiane sego bungkus 50.
4: Wah. Terus yang ini siapa? Yang bungkusin, lah boleh lagi pergi.
3: Es mau kok sore
4: oh, napa yo.
3: Dadi iki orang liwat meneh.
4: Oh.
3: Ming saanane iki nek mau ana wong teko arep madang yo mung kare wong papat.
4: Tapi Lek tadi ya, wah boleh tuh lincah ternyata. Ini bisa ikut sana bisa.
3: Bola. Wah iki nom-nomane mbiyen iki.
4: Hooi.
3: Jenenge nek gendeng basa iki panekan dhewe.
4: Oh, pantes. Pengen aku melu panjat pinang enggak tadi. Manjat pinang. Lek.
3: Wah,
4: kok panjat pinang?
3: Nek, panjat pinang ya aja laliane lanang-lanang e.
4: Sembrono. Makanya aku bingung loh. Kok bule panjat pinang ini peserta laki-laki semua loh, bule? Kok
3: sembrono
4: nah. Tapi emang lincah, Pak, Lek.
3: Lincah kok.
4: Suruh ini cepet, bagian sana cepet. Cocok nek jadi pemimpin, Lek.
3: Wah, kaki. Aku nangane dipimpin kok nang rumah tangga.
4: Oh, gitu toh?
3: Wah, iya.
4: Oh, Pak Lek itu jadi ini toh. Jadi bapak rumah tangga toh?
3: Wakil pemimpin.
4: Oh, wakil. Tapi bener salut aku, bule lincah walaupun dibilang kecil-kecil tapi lincah.
3: Kecil-kecil tapi cilik.
4: Lah yo kecil-kecil yo kecil.
3: Ane nek dadi pemimpin nek wong wedok iki nek terus nganu e.
4: Apa?
3: Engko nek dia dadi pemimpin terus arang-arang nang omah e.
4: Yo enggak mesti to, Lek.
3: Ya kan warungku piye?
4: Ya makanya diomong-omongin sebelum ini jadi apa itu ya diomongin.
3: Oh, biyen ki ora pilihan ketua kayak apa jenenge? PKK ora tak olahi kok.
4: Wah, kebangetan, Lek.
3: Wah,
4: padahal kalau bule maju loh itu PKK-nya.
3: Wah, nah, jadi ketua PKK yang repot. Waye kudune arep ngliwet dadak rapat.
4: Ya kan bisa Pak Lek sendiri toh, ya cuman ngliwet.
3: Oh, lah ya beda kaya nek wong lanang karo wong wedok iki tetep enak wong wedok kaya.
4: Wah, kasihan aku nek bule misalnya enggak bisa sana kemarin padahal punya potensi loh Pak Lek.
3: Mbok
4: didukung gitu loh.
3: Wah, ya tak dukung ning ora sah sing dadi pengarep. Wis pokoknya nek melu rubiung-rubiung melu wae.
4: Oh gitu.
3: Anak dadi pengarep kuwi repot.
4: Lah kan sih
3: repot kaya dadi wong wedok kuwi.
4: Tapi yo gimana ya namanya juga bule pinter ya kalau kayak gitu ya.
3: Oh nek kaki cekon nang-nang meneh jan prigel.
4: Prigel apa, Lek?
3: Prigel kuwi nganu.
4: Trenggiling.
3: Mas Dalijo ae lho.
4: Apa?
3: Kayak jenenge Mas.
4: Prigel. Oh iya tuh beda.
3: Prigel ki cak-cek sacet apa-apa iso.
4: Cekatan.
3: Meng
4: cuman ngomong cekatan pakai prigel.
3: Lah ya kuwi jaman biyen ana kuwi kok ya jeneng prigel kuwi kok ya.
4: Oh, besok ikut nih lomba Lek.
3: Lomba apa besok?
4: Masukin ikan dalam kolam.
3: Lah gampang kuwi.
4: Hah?
3: Lah mung kare cemplung ngono kok dadak dilombake.
4: Wah, kolamnya beda.
3: Lah piye kolame?
4: Wah, nanti ikut aja masukin ikan dalam.
3: Iki kamalaman diomong bae ketuprus.
4: Walah.
3: Piye toh?
4: Piye iki Lek?
3: Dodong ora ta kowe iki?
4: Lah
3: piye to Mas? Wong ki mbok sing duwe jiwa kebangsaan ngono lho.
4: Wah. Kok datang
3: dhewe? Warung iki tutup malam Minggu iki arep pitulasan.
4: Kurang.
3: Do lomba-lomba kok malah do ngetuprus.
4: Kurang kebangsaan.
3: Omong dhewe-dhewe. Sing siji ngantu lambene kewer-kewer.
4: Yang mana Pak De?
3: Lah yo iki. Bakule iki. Yo kok piye?
4: Kok aku jadi kena marah iki
3: perayaan 17 Agustus to.
4: Oh.
3: Iki nggo memeriahkan kuwi mang kudene iki lomba-lomba kampung kene iki.
4: Kene wis Pak De.
3: Dodol.
4: Wis tak wakilke bojoku Pak De.
3: Mah kaya ngono kuwi ora wakil-wakilan sementara tutup ra apa-apa to. Ora golek duit ora apa-apa to.
4: Iki-iki arep tutup ning sesedhik maneh, Mas.
3: Bah, wis.
4: Kasih tahu Pak De.
3: Lomba niku werna-werna.
4: Apa sih? Melu taan aku, melu.
3: Pak De kon yang mana? Nah, aku ning sing ra seneng kuwi. Hah? Iki jaman biyen kecil. Tekan wis rada tuwa kaya ngene iki. Lomba kok anu mangan kuku.
4: Lho kenapa Pak De?
3: Lah yo aku semalam kum to.
4: Yo maksudnya itu
3: ora sprene.
4: Lah soalnya lomba
3: kerupuk.
4: Oh, aku ngerti alasannya Pak De. Man lomba mangan kerupuk.
3: Opo
4: kuwi? Lah ngirit to. Ah coba lomba lomba mangan pupu ayam boros.
3: Ini kerupuk melempem nih,
4: melempem malah alat kayaknya.
3: Iya tuh, jadi dicokot malah sama.
4: Meleot malah Pak De.
3: Mula aku mbok gayok, duwe ide sing apik.
4: Contohnya,
3: saya suwe saya apik. Dah aku ngomong tuh, kira manut sing cah nom nom.
4: Ada Pak De. Lomba masukin paku dalam kolam.
3: Oh, kayak lagu ya.
4: Oh iya toh.
3: Ikan dalam kolam.
4: Oh ikan.
3: Kok paku paku dalam botol.
4: Katanya suruh yang beda.
3: Beda kira kira sing mendidik. Ya, nek cah cilik-cilik ke piye cah nom-nom
4: ke
3: wong tua-tua ke piye. Ben iku yo seneng yo ana pendidikane.
4: Apa yo kira-kira yo? Tarik tambang udah umum, panjat pinang umum, makan kerupuk.
3: Oh, ide. Kudu duwe ide.
4: Pak De urun lah, urun ide apa Pak De?
3: Jare pane maca berita.
4: Wah, lomba maca berita.
3: Jawa.
4: Mau tak ngerti berita lelayu
3: orang apa-apa, ajar-ajar apa-apa
4: misalnya
3: neng masjid ya biasanya nak orang yang uwi wali lah omong gonta ganti saben wong bisa omong
4: gitu
3: ayo lomba lomba maca berita
4: lelayu
3: kok berita berita lelayu
4: bisa wih
3: latihan undang-undang genduren
4: wah apa itu wih Pak De undang-undang genduren
3: itu gimana maksudnya Pak De? Lu undang-undang genduren kan yo zaman dhisik seneng. Saiki ngarang-ngarang bocah iki iso kok ndang-ndang gendhen kok ora iso saiki.
4: Saiki
3: ngene
4: do di WA.
3: Lek gendhene lek mengono kuwi kamu kan kudu ana
4: tata caranya.
3: Biyen yang biyen piye Pak Dene sekel kan ben saran dhisik ngerti. Wah nek kuwi dawane ora bakal menyang cah kudu mung ngono kae.
4: Oh, ndak dikeri. Dadi dicontohi to Pak De.
3: Kaya ngono kuwi kok ana sekolahane ngono kuwi diwarai tenan sing pengalaman dimarahi sing cah nom-nom.
4: Engko tak usulke Pak RT wae.
3: Pak ya kaya lomba-lomba iki sing pendidik.
4: Sesorah.
3: Ha nah, iso sesorah.
4: Sesorah pidato ya Pak De.
3: Pranata cara sesorah.
4: Wah, MC.
3: MC.
4: Iki tak kon MC so nek pentas apik ade.
3: Apik.
4: Kandes iki.
3: Jangan lek
4: sekor paru-parune wangun.
3: Wangun.
4: Didandani apik.
3: Wong rusak.
4: Lah iya. Kacau nanti acaranya.
3: Ora mung ngajuk dino kok mung
4: mangan kerupuk.
3: Mangan kerupuk. Wis iso ya mlempem.
4: Lah iya.
3: Kudu ana semangate.
4: Wah, tapi tadi bulik Pak De. Wah, lincah banget. Main lomba ini lomba itu mau manjat pinang.
3: Oh, nek koyo ora adem nek manjat pinang nek dok sing dodol.
4: Lah makanya itu aku
3: ya. Aku sing wedok ya di apa disesuaikan ngono lho. mosok panjat benah wong wedok macan nang ya sing wong lanang
4: lanang. Kemarin ada lomba make upin suami, wah cocok ini.
3: Nah, lha apa
4: ngene iki. Apa le?
3: Dadani, dadani kayak iki, cetok rusak kaya ngono di dadani.
4: Saya rusak
3: ben can saya le blegetre. Iki bojoku pasti. Iki can kecik sekono ngono maneh kan wonge pinter apa iso to.
4: Prigel.
3: Mau ki
4: sing ora iso mung siji kok bocah ki.
3: Apa bojomu jujur.
4: Kok bisa waduh
3: dasar bojone sok-sok
4: lah
3: bener karo lah iki mau pamit iki ben arep ngeterke pesenan sedo nang RT 28
4: malah iku lomba
3: aku takon kene malah lomba malah arep malah pajak pinang barang
5: iki sesuk kuna bocah kuwi bojomu kuwi memang duwe kepinteran mletik pikire jago wae
4: nah iya tadi udah tak omongin Pak De
3: dadi apa
4: pemimpin
3: dewan
4: wah ora ora
3: apa dadi pemimpin apa
4: aku ya wong men tak arep dadi PKK ra oleh.
3: Roh.
4: Weh, kawi
3: roh.
4: Weh, Pak. Weh, mau apa?
3: Nuwun,
4: Pres. Eh, Pres. Mau ki bojone Pawiro numpak pit motor apa wis duwe SIM? Lah isih selear-selior kaya ngono kok.
5: Kaya ngono kuwi.
4: Aku numpak SIM, numpak motor.
3: Mau ki pamite meng arep ngeterke pesenan sego nang RT 28. Terus aku tak nggo mantar ya. Ya ning alon-alon aku wong ora lewat dalan gede. Aku ngoten
4: iki. Wah, mau ki nyebrang nang dalan gede sih.
3: Oh iya toh, Pak.
4: Oh, ora nyemlangi.
3: Ternyata pergi naik motor le. Nek mau ki ya karo nyeles SIM-ku bareng ki, Pak.
4: Wah. SIM ki rak yo.
3: Mau sing kanggo keluarga. Ki jenenge wong awon. SIM ki dienggo wong dhewe-dhewe.
4: Mosok kaya kakak.
3: SIM-e bojomu. Cuma anakmu nek sing kira-kira wis kudu 17 tahun. Duwe KTP. Ngono kuwi.
4: Lah, tak kira padha wae sampeyan iso atas nyeles sing ora.
3: Kasih pinaham, Mbak.
4: Ha, kuwi kudune atas namane sing numpak kuwi.
3: Tak kira nek kaya kakak kae gak siji cukup
4: tinggi. Oh, ora, beda kok ya. Lah saiki rak digampang. Luwih gampang ngono.
3: Gampang, Pak.
4: Ujiane luwih gampang.
3: Tes.
4: Wong tes.
3: Oh, aku biyen jenenge tes kan enggak anggar go nangka 8.
4: Wah, wis
3: tipe. Nah, sekarang udah enggak ada.
4: Saiki ora angka 8,
3: saiki angka
4: 3.
3: Oh, 3.
4: Oh, gampang.
3: Dadi wis separo.
4: Ora tekan mandek kene.
3: Oh, 8 nek ben 8 saiki ini meng telu. Dadi meng separo.
4: Malah lebih mudah le.
3: Lebih gampang
4: huruf S ngono
3: ae. Oh,
4: S. Ora kepenak.
3: Ya nek ana iso tak kon golek SIM.
4: Iya, gandeng saiki gampang. Nek tok kae SIM bojomu ra iso ning dini.
3: Nek ana cegatan
4: jenenge.
3: Wah, kuwi ora cegat. Kok ngene Pak Pras? Drawase nek di SIM terusan.
4: Piye?
3: Angel lunga-lunga e.
4: Ah nek lunga tujuane becik rak ya ora apa
3: padha gampang cubrian
4: kuwi ya ora
3: wong ora percaya ya ditutke
4: aku wong kuatirane
3: wah nek kuatir apa
4: posesif aja dikungkung wong wedok kok terus kene
3: ngomah wae kamangka bojone iku niku mletik pikire
4: wah ape
3: lincah wae
4: pintar
3: pinter mulo iso jago
4: dewan
3: dukuh
4: wah iya
3: apa orang yang dodol-dodol ini pinternya ya dukuh apa yang perlu ya
4: BPR
3: lurah
4: oh lurah
3: iya saya tahu lurah bisa lurah mana kuih
4: lurah lurah begal
3: wah
4: lurah begal ini piye tuh lek
3: kok sampe kok dia dulu pikiran tujuan kok elek lah kok cuma jadi begal rasa sekolah
4: lurah begal ini ampuh ya gue
3: nguasanya ngendi-ngendi ya pokoknya war judi
4: ya wong wedok ini disurung nah ben maju ngono
3: disurung
4: ben maju
3: ben maju
4: orang yang tok salah ke ngomah wae wong saiki kira wis kesempatane podo
3: gitu le
4: hae podo ya dinai dikai kesempatan ben melu nak perlu nak pengen nang melu nggon partai politik umpamane pengen daftar
3: wingi iki ya anu Pak Pras diparani karo sejarah njago DPR kuwi ya mungkin ngerti bojoku kuwi wonge pinter ngopo-ngopo mletik ku mau terus dijak wirawiri sakniki lah mungkin ya nggo mantep ki mergane kuwi dijak
4: oh angge ora apa-apa saiki kan nek miturut undang-undang ra awake dhewe kuwi duwe kesempatan kon 30%
3: sing perempuan le minimal
4: 30% ning rak tekane saiki iki ning DPR RI iki mung tekan lagi ana wong 120 saka 575
3: jauh
4: berarti lagi selikur persen
3: selikur persen
5: monggo aja nganti si sanendes terus digoni daster
4: wae
3: gitu
4: iya
3: Wingi nganggo daster wong lomba bal-balan.
4: Pakai karung, Pak De. Pakai helm.
3: Wadine ya sing dijokke iki ya sing berprestasi. Aja meng wah anggere ben cukup 30% ya aja ya golek wong sing prestasine ono.
4: Enggak sembarang to, Pak. Enggak
3: sembarang.
5: Peduli karo masyarakat.
3: Ning nek umpama nek perempuan ngono kuwi keunggulannya apa, Pak Pras? Misalnya jadi wakil
4: neng
3: DPR ngono piye? Niku tak terangke. Nek sing dadi niku wong wadon, niku ra wong sik ngerti kebutuhane wong wadon. Nah, dadi iku undang-undang. Dadi produke lembaga legislatif utawa DPR ki ngerti ning kono wong wedok ki butuh
4: masalah kaya ngene.
3: Wong wedok ki butuh ngene iki.
4: Nah,
3: perwakilan ne.
5: Bener.
3: Anek mung lanang ora ngerti. Ora ngerti kebutuhan sing mendasar ki opo.
4: Soale ora ngrasake dadi wong wedok.
3: Nah, pinter.
4: Aku ya karo kira-kira mletik
3: rada. Bapak sapa? Ora iso ora ngerti. Oh sing dirasani wong wedok ki opo to? Sing dibutuh ki opo to? Anek wong lanang ora ora ngerti. Gitu. Dadi awake wedok lurung ben kabeh. Ora iso iki aja nganti kok kaya jaman biyen tembunge wong tuwa-tuwa biyen. Wong wedok ki kok kaya mung disingkirke. Tembunge kuwi kok wong wedok kuwi jarene suwarga nunut neraka kang

Sunterus no budoyo panjenengan tasih midhangetaken program pembahasan RRI Yogyakarta. Sampun kawiyarsa BBC Banyolan Mrica D kanthi ira-iraan suara gununut neraka katut ugi setunggal lagu nojo dibanding-bandingke. Saderengipun kirang ringgit wajusal sedalunata singgang dalam menika mangke dipun tindakan dening dalang Kisena Nugroho kanthi mabarlampahan wahyu purba sejati badhe katuraken langkung rumiyin gending batalon ingkang badhe katuraken menika gending bondet rinengga kalajengaken ladrang munggah gunung sambet padetan jingking terus saya ayak kasling pelaran pangkur laras pelok part 6 sudrasno putu sugeng dalu sugeng midhangetaken.

0: Palgasami mekaten manggah paring cucal tokoh Raden Harjuno saking panyimpun Bapak Sekda dumateng dalang Ki Seno Nugroho. Salajengipun sumangga sugeng mirsani giaran ringgit wasucal sedalu natas dening Ki Dalang Seno Nugroho kanthi lampahan wahyu purba sejati lan badhe kaosaken dumateng kadang kula titik.
1: Hadirin yang kami hormati, sebelum kita saksikan pergelaran bersama Wayang Kulit, terlebih dahulu akan kami bacakan sinopsis cerita. Sinopsis Wayang Kulit dengan judul Wahyu Purba Sejati oleh Dalang Ki Seno Nugroho. Wahyu Purba Sejati terdiri dari 4 macam wahyu. Yang pertama adalah Cahyaningrat, Wahyu Ratu, Wimbaningrat, Wahyu Babon Nalendro, ketiga Yuwonaningrat, Wahyu Patih, dan yang terakhir Wimbaningrat, Wahyu Wadat. Keempat wahyu tersebut sebenarnya adalah penjilmaan dari Prabu Ramawijaya, Dewi Sinta, Raden Lesmana, dan Lesmana Sadu yang mencari penitisan yang akhirnya diterima oleh turun dari Prabu Ramawijaya sendiri, yaitu Raja dari Trahmandura yang tak lain adalah Prabu Kresna, menerima Reksaningrat Wahyu Patih, Raden Janoko menerima Cahyaningrat Wahyu Raja, Dewi Sembadra menerima Wimbaningrat Wahyu Babon Nalendra, serta yang terakhir Prabu Baladewa menerima Yuwonaningrat Wahyu Wadat. Sedangkan Wahyu sendiri turun di Astana Gadamadana, Pasarean Raja-Raja Mandura. Di situ terdapat sepungkah batu yang konon menjadi persinggahan Prabu Ramawijaya. Hadirin selamat menyaksikan. Diinformasikan kepada para penonton disediakan angkringan di sebelah timur bangsal.

Sutresno Budaya ngaturi pambagyo wilujeng sugeng panggihan wonten ing acara ringgit badhe setahun atas ingkang dipun kirakan langsung saking bangsal kepatihan Ngajakarta. Wujudipun kagem nderek ngluri budaya Jawi mriginipun ringgit wajidal ugi kagem mahargya warso enggal 1333 Hijriah dipun ditaken dening dalang Ki Seno Nugroho saking Pelem Sewu Panggung Harjo Siwon Pantur Ngajakarta kanthi ngaturaken lampahan Wahyu Purbo Sejati. Sutresno Budaya ringgit wajidal dalu punika dipun sesepi Ki Dalang Ki Seno Nugroho Renggo swantening waranggono Nyi Suciati, Nyi Prastiwi, Nyi Neti, Nyi Wahyu, Nyi Wih Ningrum, Nyi Tatin Soho Agnes. Sutresno Budaya kepareng kula aturaken ingkang ngaya jejibahan wonten ing wekdal menika penanggung jawab Sutresno Santoso Esos, produser Mistam Esos MSI, produser teknik Wirasada Dinarasarjana Teknik, produser pelaksana Danang Hadi Sutoto SPT, pengarah teknik Heri Sulistiyadi, pengarah acara Supriyo, pengarah siaran Sutarjo, pemantu siaran program 4 lan program 1 Nurrahmani Mustafa Soho Suwanto, operator Konti 4 Soho Konti 1 Jumakir Soho Prapto, penyiar program 4 Soho program 1 Sukoco Suryo Winarno Soho Miskam Pambudi, MCR Daryono Diesel Soho Asi Bambang, pemancar Daruki, unit manajer Yanti Sugito, pengarah teknik lapangan Sugianto Soho Sri Margono, penyiar panggung Partiono. Sutresno Budaya keluarga ageng RRI Ngajakarta ngaturaken sugeng amirsani lan sugeng midhangetaken ngantos dugi paripuraning giaran menika lan ingkang kepengin amirsani katuran rawuh wonten bangsal kepatihan Ngajakarta babar lampahan Wahyu Purbo Sejati dipun aturaken dening dalang Ki Seno Nugroho saking Pelem Sewu Panggung Harjo Siwon Pantul. Sumangga.

iki lha nyawi kena Mas Tupur nomor sidem. Awi kena Mas Tuslak mring wang jagat karana silat tondo kawisaning bisana. Sono sinamung lan lur wis temasih tampun lambang dudu cinantur tutur. Katulo tulo tulak prilap jeng baradil winur sito pomo peramis koro karo ngobjotun yung jaman murwo winar kita mengaloto manggo tegap basranin gubito tan menenggeng pralambang matumpo tumpo marmo banggeng panggung panggung sang murwek koto sebebiar dimatin ning wayang.

ning kondo sinar tampang linggo murdo pring wang agung sesanti rahayu sagung dumati saya didumeng kuno sinung suroso kadapuk parogo sinangge carito tete caroko bedoyo hambu diluhuring susilo kesangin jalmeng jaman purwo olo becik jalwe stri mudo berdowe cinako pencaing carito ingin merayu goti nolat ini olo hayi waka tento kaya jalmo ngilu koto uruhin diri olo soru mongsong rumang sani yoin kono sejati nonton ringgit purwo kelir ginelar ibarat jagat binabar layar ginulung tondo kukuting lelakon sinonggo ibu pertiwi pinayungan bopa koso pinajaran belincong nongko suryane gidalang kang hangesangi gedok keprak ketering cipto roso budi karso dene wayangan-wayangan nenggeng jut madri lair lawan batin patenem songo miwa menyuruh nongko tondo tengoro purwo madio kelawan wasono yoiku cokro manggilinganing kudrat miwiti nengai miwa mungkasi saya disagung tumitah datan kausang mencati sawi jiwi jwis minus dikodrati soang soang datan melipapan lan wanji yoiku lahir dumati kateman sirno anengin garim dintengah iku adi doso purweko marang sawi jadi luri doso sepuluh puro marang wiwitan nadian kartari taing jauh tingin sinonggo pertiwi kinampit samrudro racak sami anggono raras nanging datan kadikinu piting dalu mangki anenggi gumelaring projoing duwara wati ya winastan projoing duwara ko ya ing jenggolo manik upoyan gais satu setan atau kali saya hutan jangkep sedoso karena wis kasuso projoing duwara wati pranyutu negari kengageng tulingi agung dasari ayem tulingi hayong sineban negari ageng dasar jembani turto gedi ulu wetune pinter-pinter kaulani lumintu panguripani dagang layar inten dua luang luhur seluruh tanah pedoti labet tepi sang sayangi ke dalat among tanah tut nunggur yang telaten dinyolah pasitek teman bumi cengkar dadyo subur lemah rasa dadyo mawu pari polowijo karang kitri tuwuh hambiat wohing anti kaya manglu mawu ngobit mitani Raja kaya pitih ben gelar-gelaring pangunan datan pocinan sangat lamun panci serap suryo sami mulih marang kandangi diwi-diwi mesa bentala kumarang geng sabawane sarasiam bopo bapak pamung tani sami oli ruka wijol pamung bapak toto rakiting tetanen teman sing kudu dadi pinter sing butuh antuk uwuh sing cingkrang lumagan sing kudu banjur sinambung tutur tinular nalar cinatur mahanan lestari ginyo makarti midodo ginyo makaryo malah dumugi mongso kula asli matikel-tikel ulu tupro ding durawati temanyung buh rejo darjane negari datang kantun cagak tua ing tetanden rekoyo soran rekodoyo otak tenan niku bertikel tamsah den udi merih ngrembaka temah wuwuh tekaning pangupaja saprojing Durawati pantes lamun projing Durawati sinebat negari ingkang agung kronogoro ingkang jerutan sepe jejeg adege gedhe umure padhang jagate dhuwur pungkasé tata atur kuncarané pramulan astan jerutan sepe titik projing Durawati bosa yang rumah sandar bini negarani angur kepi utah gediye nalindro nayoko nyanggau lani samya mapan lunggu widiwi diwi pemenang datang tu monjo sewenang-menang dini kewajiban tu minta ajak urah pilih wanci dasar isi nalindro yang bebau ning rojo hanggung siudani kaulo dasi karo pusarani ngadil siang ratitan sambut di doyo raharjani kaulo yang tentremi negari manunggaling kaulo lan gusti ibarati curiga manjing warongko loro ning atunggal kaya godhong suruh lumah kalang kurep yen dinilu sejerupani
yang gini gitu enggak rasanya ya iku sejatine kawula lawan Gusti Projo ing Dwaraka. Pirasta jejak adeg iki titik saking gesanging bangsa

Nalindro, Nayoko bodoh-bodoh netepi jejeging hukum lan ganjar ingin sadaya Gusti natap pranatan dasar kang nungko bopo babuning adil

Aduh marang kuncarane lirimanku labet haruping bangsa lan negara. Wis kasusun pegilian praja manca negari. Haruping praja Indrawati labet genyohan gegulak karo kuman lawan bangsa manca. Suku sambet memitran liru duto agung. Nah yang tetap mintakan cecepi ngabdil yang bebener lirik dahannya hak pemenangin sesami kawiduan bongso yang bedoro kosu kopi tulungan meringparan dangi bongso monco pramilo samso wah menyokat jengki naringan samini projo binastana yang berdidik wong sampo jotan pom bidak-bidak kisok komendiasa lusuli sopo kang dadi leluhuri opo kang dadi kapercayani kabeh padha guyub rukun gotong royong ulupis untul baris senggun genyah nyambut gawe ambangun praja kang sarta ora lan gula wentah kula wargolan pribadi dewi-dewi kawula ndoro wadi adoso congkran luwe-luwe congkran babakan kapercayan awit kabeh padha mangerti untuk kang sembah yo mung padha yaiku Gusti kang maha suci yo diwani yo Gusti ni wong sak jagat raya. Wong Ndorowati wis mangerteni ento kapercayan kuna dudu sedyane kaurip nanging dapur kanggo suwita marang kang urping dumadi. Kapercayan kanggo menungso dudu menungso kanggo kepercayan. Mula rajeng mokal amun praja Ndorowati tansah katon ayem. Labet rajane wong sak praja datan pripapan, lanang wadon gedhe cilik, tuwa anom padha waras awake, sengkut panguripane. Rukun pasrawungane kecukupan sanggang pangan lan papane sinebut ayung karana saguna yoga ambek wicaksana bir budi bawa leksana kang sampun netepi jejege ngabdi yang bener bir budi lire panggung paring dana tirta yang dana rasa dana tirta lire paring buga wong kaluwen paring sandang wong kawudan ing kanane sinaranata paring dana marang para kawulan ing katemben kacingkrangan para nayaka tansah sengkut lan temen genya mrigenaki saengga sadya paring tartentu ora kandhek ing dedalan teman mesti temeka mring papan kang tinuju kanthi utuh dene dana rasa lirih malih akan sakit akarya suka kang nandhang priyatin nanging sedaya wau muhu nambaran penggali ingkang lila legawa lair terusing batin bebasan rame gawe sepi ing pamrih Bawaleksana tansah netepi ing pangandika dasare jujur lan prasaja. Dateng ati ngucapi janji, yen iya ya iya, yen ora ya ora. Dene jejege ngadil yang bener, katitik saking lumampahing hukum lan ganjar. Ing sabda datan pilih kasih, sing sapa junjung bangsa lan negara kiyo ginanjar sakmurwati. Nadyan to kulit daging mongkon ra angger-anggering praja. Sigra pinatrapan denda sak bobot kalawan kaluputane. Kabeh mau kalaksanan kanci cetha wila-wila datan ana ingkang den tutup-tutupi. Nanging tetep anugemi tata krama sarta unggah ungguing pasrawungan kang wis den julungi bebarengan. Lah sento wae ingkang astha besarane ngadil praja Ndorowati nang ngrucapna mapan wis ana pilane dewi-dewi. Yen kethek pragosa buta raksasa punika parep dewa wisik Alindra menangan jejuluk. Sinten dosa namai dosa sepuluh nama wis mestani aja juluk sama Prabu Sri Bathara Kresna ya Padmanaba ya Hari Murti ya Wisnu Dewa ya Wisnu Murti ya Sang Kesawa Prabu Sasra Supena ya Danardana

0: Bila jujur sang Prabu Sri Bathara Kresna cemeng salirane terus daging sungsum.
1: Yen ayammu ayam jemene kena kneru sarana.
0: Padmanaba Sekar Sumara dene Sanata menang gaduh Sekar Wijaya Kesuma. Hari Murti
1: yektine Sanata wis pono mring sakridaning ret.
0: Wisnu Dewa marananing sang Para Dewa
1: Wisnu Murti pratandha Sanata dising sang Dewang Wisnu.
0: Kesawa panah linuwih Danardana.
1: Sedina dina tansah ndedana yayah ilining tirta Narmada.
0: Sasra Superna laindri ing darbe kawaskitan paningal sewu. Radene agunutan ngendhak gunaning jal meluhur dataran kulungulian datan jal sami.
1: Yen to ginumbya ngiring jajan luhur Prabu Sadala mangke tanpa wedhuti pinunggal kang kawi carita.
0: Risajo sanata parang wis tinggil pinatur utawa lenggah dampar kang pinalipit ing kencana
1: pinatik sesotya nawerna lepek babut permadani
0: sinebaran sari-sari kongas ndonga ditulis sajebat kasturi denarap sangganing Prabyata manggung tanggung Joko Palorono
1: ingkang sampun ngampil upacara ing keprabon
0: banyak dalang sawunggaling kacuwas duwi panggo kang samerupa kilebutan laring manyura kanan kiri kongas ganing sanata pindha prayangan labar dumugi pangorakan
1: tembene kang menawa sipat kang manungsane
0: payasang Hyang Bathara Wisnu anggih jewantah pepandhir sagung kang samya sumewa
1: kaya oping samudra tedharatan
0: sangya para kawula nayaka miwah punggawa tuwin sentana
1: ing lenggah mari kula ngadhep muka kanjeng Bathara
0: putra Nata satring paranggada Raden Sangga
1: ya sang kusuma kilat mangka
0: Sumambung Pungkur Pasebani Nun Senopati Gedung Tetanggulaning Guru Projeng Donowati
1: Satring Garbur Jiraden Haryo Setyaki Singomulang Joyo Bimo Unting Tambak Yudo
0: Pamkasing Paseban Nidyo Mantri Mungkuparsani Projeng Donowati Udo
1: Gugup Tasi Sanoto Dumbelat Lawi Peningan Ngoroko Manduro Prabu Bolotiwo
0: Rup sidem permanem
1: tanono sedawaning malang alisik gegodongan tanono ngobah samirono datan mampah
0: ingga kabra semung suaraning pandi gending geblak
1: kiyo kemasan tas keparan ambut kartu sewang-sewang
0: batin jarang gelang batin jarang gelimbal ganti oleh munyeng mandorogo
1: wayang peksi nggok ingon yang pacak suci
0: ngerasa lumarah sari semen jurni masyarakat nagung gocapo
1: sama terus kawar nyos pinanggil
0: gayap sangganing Prabyata manggung tanggung Joko Palorono lorong sambil ngebelu pacaran yang keberabun
1: perawat juga caus berumat nabi bendi kaping tigo binarung meriam musoko yang durwati mengambalan balik antarikso
0: sung sasmito lambung sana terus kemarang darah pangantikan
1: mangro gaing para kawi kesampe gantung pasi siram marata kanca ndodhok
0: sanata wis kepareng lenggah yu kanca maju ngangsek gone padha ngabyan to ndodhok maju ngangsek
1: maju sab

Bawa siro anakku lanang Usmi dengan sabdaning awakmu yang mandura sardane pangandikane ingsun. Kawula nuwun kasinggihan. Aja dikangilan mlebu aja ning Taman Negoring Ndorowati. Ingsun kepingin suwane bibikmu Wara Sembadra aturana supaya ngadhep ning ngarsane ingsun prastada paduka Kanjeng Prabu. Kemarin sepir saking pas malam nyuntam bayang pengestu sing hati-hati aja kaya bocah cilik ndherek kusuma kilat moko.

Sutresno butuhi panjenengan midang etaken kiran ringgit wacucal seteruna atas lumantar program Ampatere dengan Yogyakarta kanthi lampahan Wahyu Purbo Sejati ingkang katindaken dening Dalang Ki Seno Nugroho. Sutresno butuhi sugeng dalu sugeng midang etaken.

0: iki wis
1: durung tau krungu.
0: Urung ya tak sip nek ora ning kepatihan ra tak toke kok. Mergo ndu. Ndu nduring. We we jing po po bul teng teng teng teng teng teng teng cer. Ketoke kaya sederhana iki.
1: Iki lak lagune piye terus iki?
0: Randu randu garing ndu nduring. We we jing ati uwe uwe bajing po po bul kapuke do mabul teng teng teng teng teng teng teng cer klentenge do kecer. Jan-jane nek muni klentengi aku sing tersinggung lho.
2: Salahe bapakmu ya mbok mone tok uripene tok dupak opo piye ngono. Iki ki jenenge dhisik ndek dagel, isik enom, isik remaja putri iki jenenge klenteng.
1: Merdu, dudu bro.
2: Dudu bro bareng wis ngluntung-luntung kuwi aja jenenge bro. Sebabe dhisik kengramane mbok debruk iki dagelan RRI asmane Pak Kapuk. Oh, ngono Pak Kapuk jur kagungan putra dijenengi klenteng men urun kabeh apa sing dadi profesine Kang Rama
1: ming seputar randu jenenge.
2: Ha iya untung iki ora klebu duwe-uwek mbajing. Ha iki nek duwe-uwek mbajing misuh iki mesti. Mengko bajinge sing lanang dadi ya wis tumbuleh tutup.
1: Wah, bener. Aku mesti takon lek.
2: Apa?
1: Aku ku sok gendro ning perkara niki jane ming sederhana ning kok marake tandha pitakon ning atiku.
2: Sik.
1: Iya.
2: Tak ndek tembungmu. Aja nganti muni tembung iki ming sederhana. Heeh. Kuwi salah. Mergo kunci kae cilik wujude.

0: kerajaan Sriwok Tatin mulai luparian.
1: Yo
0: tangga parso bulan suro po siji anu satu Muharram terserah. Sing penting ana gayutane karo acara wayangan bengi iki. Yo. Ana

0: Ayo kowe kowe kowe ya kena sih coba suara parikan kowe.
1: Ringgit Purwa.
0: Heeh.
1: Ing bangsal Kepatian.
0: Kok ugah banget tukarane.
1: Wulan Suro. Wulan Kanugraha.
0: Apik apik. Tadi ni sapa kuwi? Kok nganggo suwi-wi barang to kowe iki?
1: Ninggih, tetep.
0: Lakone Joko Tarub lho nek mangko. Nganggo suwi-wi barang.
1: Ning kita.
0: Kuwi meng kari di tepi banyu terus tung plak bung bung. Apa apa itu?
1: Gelar kloso. Guadah koro.
0: Mesti nganggo lek marwoto.
1: Boten. Milujeng ambal warsa wulan suro.
0: Ah, ah. Oh. Sebar dadi manten iki gek. Anake didadekke wulan suro iki dadi bocah sing peng-pengan tenan.
1: Amin.
0: Ha. Nah. Aja ngetke lek marwoto omah batin malah
1: wow, sampun amit-amit kok.
0: Heeh, lahire nyangkol nang dindi iku malah.
2: Wong untune marwoto sing kaya iki dawa ngene iki ki palsu kok.
0: Wih,
2: iki palsu.
0: Ming pasangan to?
2: Heeh, palsu.
0: Oh, lah asline
2: luwih dawa. Kowe arep ngerti sing asli apa sing luwih dawa?
0: Sing endi?
2: Aku dilebokke kene karo yubruk kuwi apa? Digembol. Kowe kok dikandani kok njur muni amin aja mbatin lek marwoto wis menamit-amit iki. Maklutsu.
0: Wah, kualek maksud lu.
2: Kualek iki wingi metune pira? Ora ora apa-apa tiru aku, sing penting tiru pikirane ya nek rupane ora mungkin tiru aku.
1: Anjir niku maksud kula.
2: Ora
1: kok nek pintere nggih setuju, tapi nek wajah nanti dulu.
2: Ning wajah nanti dulu. Masalah kemampuan ya diilu-ilu.
0: Kemampuan ning kono apa? Wis tau dioperasi kok kemampuan.
2: Ya mergo wis tau overses kuwi ra dedegdaya playune banter rumangsamu.
0: Weh, ning ning anu lho. Apa jenenge? Tin kowe nek duwe anak kaya lek Marwoto kuwi oh sip. Lek Marwoto ki nek 17 Agustus ki ora ming payundagrecok kok. Rin.
1: Lah pripun?
0: 17 Agustus ki nggo lambang wong lomba badminton kuwi lho. Kan dhewe kaya ngemut kok njuk anak.
2: Sopo?
0: Eh, jeprak anu kaya ngemut kok.
2: Nek pas mangap kae ya. Mbok tok kon golek ngemut liyane apa ngono? Apa ban apa-apa sing rada gedhe nek meko kecilien lho, Le. Kuwi ora sesuai karo kapasitas mulutku lho kuwi. Apa blangkon iki tak mute kene disan? Legane ngatiku.
3: Wong ambak-ambak kaya ngono tau gawe rugiku lho, Le.
0: Pripun?
3: Rekane arep payon nang Jakarta wong telu.
0: Nggih.
3: Okay. Kono kowe tuku karcis dhisik.
2: Ya.
3: Karcis Jakarta tuar.
0: Napa niku?
3: Lah dite dilebokke untune nyanggol kaca loket ya. Wis. Karcis regane 75, kacane 100.
2: Lha aku sik tombok sayu 200. Apol susu nyekel aku to aku mecahke kaca. Tak brakot raine ya. Men, do seneng kan sini?
0: Isih nambah.
2: Cukup biru.
0: Lo tenang no ya. Iya, mau nggak? Berak lo tulan neng omai tahu lo. Guyu kemeklen buat deh. Turun neng lincak nih, gue tuh gay pite di total untune darah nih jagung.
2: Wah, ada?
0: Enggak.
2: Gue mau pite. Saat turun omaku tadi gitu turun neng latar kerah ngasu. Darah nih balungan untukku. Jadi kerengan karo aku. Apa meneh le golane sing rada njijiki
3: iki. Salat Idul Fitri wingi lho le.
0: Nggih.
3: Salat nang alun-alun kok doyak wong akeh banget.
0: Lah mergane?
3: Lah pas sujud ki ngadeg sajadahe katut
0: temancep sajadahe.
3: Mangko teke wong.
2: Kuwi anjur nang rumah sakit aku. Nang rumah sakit bar kuwi.
0: Mergane?
2: Ah sajadahe katutan telethong ki ora. Men aku pokoke surah-surah ngibur kanca-kanca kok. Utamane anakku lanang sing lagi men Urung ana ta dagelan kok ngemut lethong iki nek arah aku wis ora ana.
0: Oh saking dene.
2: Iya. Iki ora rusuh lho iki dagelan iki klasik tenan iki.
0: Ha iya. Ayo. Ayo Wiwin napa? Kayak ora semangat Wiwin iki.
2: Apa omahmu cedak kali putih mana?
0: Ora. Eh asline muntilan kok ya.
2: Lah ya mulo iki nek ketrasan lahar dingin apa mungkin simbok siwa nek ana cedak
0: kono. Siwarjo.
2: Heh,
0: Siwarjo.
2: Siwa tunjang sepur. Kuwi ora do layat.
0: Sapa?
2: Siwa.
0: Siwa sapa?
2: Ketunjang sepur.
0: Ayo siwa sapa?
2: Siwa kuwi wis dawa kuwi dagelan kena meneh iki kan siwa.
0: Ewin.
1: Ana tawon.
0: Ana tawon.
1: Ngrubung semangka.
0: Tawon gragas kuwi terus.
1: Ayo do wungon ing sasi sura.
0: Wah, apik kuwi tuntunan. Neti, apa? Aja tawon meneh lho, cukup ngono wae.
1: Tuku tempe. Digoreng lenga.
0: Apa?
1: Digoreng lenga.
0: Ayo apa digoreng banyu ora.
2: Lho ana goreng sangan ora nggo lenga ki ana digoreng sangan.
0: Nek udu tempe.
2: Kuwi ana sing duwe penyakit gula ki ya digoreng sangan. Wah, kowe ora ngerti medical grade.
0: Waduh. Apa kuwi medical grade?
2: Levele wong nggo kesehatan ki kuwi medical iki masalah kesehatan kuwi grade wong kesehatan ki ngono kuwi.
0: Oh, aku sehat kok kuwi ora kanggone wong sing ora tau sehat kuwi.
2: Aku golekno sing ora sehat sapa? Tak patenane sisan kene, Mbak. Bangane ngentek-entek ragat.
0: Ayo nek anu sapa tuh bajute sapa? Kowe ya, yo.
1: Wangsuli malih niki, Pak.
0: Diwangsuli meneh,
1: tuku tempe.
0: Mau goreng saiki
1: tuku. Goreng lenga.
0: Oh, terus.
1: Dagelane kok untune apa?
0: Tiwas toke wangi jebul kowe sing kena.
2: Lho apa salah, Dek?
0: Ya ora kok.
2: Ora salah, Dek iki jujur kok. Heeh. Aneh mangune dagelane kok rupane bagus tak jeloki nek muni ngono. Kuwi malah jujur. Dalam era transparansi iki kudu omong apa anane.
0: Ya bener lah.
2: Ming aja ning ngarepe wong akeh nek iso ngono lho.
0: Ayo Ayu.

0: Lho, Mbak Prastiwi ana panyunan saka iki. Kowe kudu nganu, kowe kudu parikan iki lho sing nyuwun. Wah, ora iso dipisuhi kowe.
1: Malah resik.
0: Oh, njaluk berkah iki.
1: Ora cengengesan ki golek duit to. Wah, jejeg bengkong kowe malah.
2: Durung ngarep.
0: Dilokke untune Jawa kok ganase raja mak.
1: Ora, ora. Aku menyadari posisiku kok. Nggih.
0: Apa ora?
1: Bisik-bisik. Golek parikan.
2: Ngarang lagi entas.
0: Ya, ora apa-apa ngarang.

Terus ayo saya tatin.

0: kuliah.
1: Nek udune ora lho, nek udune ya lek.
0: Jebule penak mboten nduwe bojo.
1: Oh, api ya. Api ya kapan-kapan tak sikate ya bojomu.
0: Nek tenggen swara maksude.
1: Oh, tak kira aku mau omonge pancen penak ora nduwe bojo ya. Piye lek ya to lek, kencan karo aku ya kapan-kapan.
2: Rencanamu bojone arto apa?
1: Tak jak salaman.
2: Ora kowe arto sikat ku padha agi tangi turu.
1: Halo penak nyikat kowe mbangane dheke ya. Penak nyikat kowe mbane dheke ngono lho.
2: Nyikat aku.
1: Heeh. Nek dheke ra dadak mengake, nek kowe ra kari. Heeh, ngene iki wis.
2: Tur, kowe mek gare linggo ra lincah, aku anger nglekar mlumah gare nyikat ya. Heeh. Sesuk-esuk nyang ngono ya, Le.
1: Iya. Terus ki. Kowe pokoke kowe terus iki, Din. Ki surprise kowe le wis rabi kuwi. Yo.

0: Sino.
1: Iya.
0: Saiki ngaturke salah satu kelangkaan.
1: Iya.
0: Salah satu keajaiban dunia no.
1: Apa?
0: Iki ono beruk si arep nembang.
1: Oh.
0: Biasane rak ming. Nah iki arep nembang iki arep nyekar. Mbono apa, De?
2: Mulang kok diumumke do kirim SMS.
0: Apa?
2: Ayo komodo kae dadi tujuh keajaiban dunia kan yo mergo SMS.
0: Heeh.
2: Iki beruk iki yo engko ketik spasi beruk
0: kirim
2: dikirimke neng 715101 isi 1 tidak dipakai.
0: Nomor telepon kok kaya ngono. Monggo Pak Dik, nyaosi menapa? Wah, kalau kayak ngono.
3: Sido beruk apa aku? Beruk munyo apa beruk wong?
0: Aduh, keloro-loro lek iki lek.
3: Nek beruk wong ya ora ajake piye le.
2: Ya, aning beruk ki kewan paling pinter kok.
0: Kok paling pinter?
2: Ya nyatane ning nggon sinetron barang kae akeh ana beruk sing iso basket, ana sing iso bal-balan. Iku ya iso.
0: Oh.
2: Iku malah kalah pinter karo beruk asline.
0: Pintere piye?
2: Pinter beruk asline. Ming iki menang nekat.
0: Nekate nggon apa nek bodi?
2: Takon ana dhewe kuwi ayo.
0: Nekate nggon apa bodi?
3: Nekat wani ini uang.
0: Oh ngaten. Neng beruk ki paren kewan sing kecerdasane meh padha karo menungso.
2: Ha iya.
3: Iki ning tangane karo awake rak dawa tangane.
0: Ning nek ngadeg
3: rak iso. Aku klarah-klarah.
0: Nggih. Yeah.
3: Nek kula mboten.
0: Jenengan mboten klarah-klarah.
3: Mboten kewer-kewer.
0: Beruk kok kewer-kewer iki sapa ngendi?
1: Iya.
3: Kala wau ngendikanipun wonten plek-plek ketepu.
0: Nggih.
2: Wah, iki tenan.
3: Sing plek-plek ketepu dicaosi mawon nggih.
0: Nggih.
3: Dibawani canting jali nika lho.
0: Monggo.
3: Canting. Pira le? Bismillahirrahmanirrahim.
0: Ayo wis sepuh kok yo ngono nek suarane ora kuat bareng.

0: dheweke Joko Susu nduwe bojo ya.
1: Pripun?
0: Suarane ora tekan, klerek-klerek kaya tatin iki ya. Tatin. Aja nduwe bojo sik.
2: Wong putune wis gemrayah ora nduwe
0: bojo. Oh, putu ki ora masalah kok pateni nek apa.
1: Oh, kok njur anarkis dipateni putu kok dipateni.
2: Wis sing neruske sejarahku kok
0: dipateni. Sing dipateni ki rasane. Supaya putu ke raisin nek mbahne ki gaweane ngamen bengak-bengok pendak bengi ora dipateni fisike melanggar hukum 340 pembunuhan terencana.
1: Waduh.
2: Rasane pateni wong ora ana rasane nah ya kebiyah. Ora enak ana rasane. Wong karep elek kan ana rasane yahut.
1: Ayo nek semono ku njur rasane apa nek semono.
2: Ayo sing ngrasake ya dudu kowe ya. Ya. Klase dhewe-dhewe.
1: Waduh.
0: Kowe rasa melu ngrasake ya Le. Aja kowe ndak malah kowe iso mati kowe. Iso entuk susu kedaluwarsa kowe keracunan selesai kowe. Wis saya terus kene nembang emplek-emplek kowe mau.
2: Kok kowe iki sing sembodo mar nek omong. Susu kedaluwarsa kedaluwarsa nek butuh ndedeli dhewe kok.
1: Sapa? Sapa Mbok De?
0: Iki nang kepatihan ra entuk rusuh-rusuh lho. Akarang bedane bayi lanang karo wedok ki ngono kuwi.
2: Piye?
0: Nek wedok ki 6 sasi sapih selesai.
2: Nek lanang?
0: Nganti tuwek ya sangel ora njamak. Kayak tak kendalange guyang-guyu. Saiki oh kuwi berarti nyindir aku.
1: Ora iso no aku cah tertib.
0: Oh ya nek kowe sapik dhewe tiyang saen.
1: Prejengane ketok kok.
0: Ketok nek celutrah.
1: Ya Mbak De.
2: Man paman paman.
1: Nah iki loro ati aku. Tetep loro hati nak aku. Wong wis ora ana iki rasane disebut-sebut. Kok manparman-parman piye?
2: Kupinge bosok ya Le.
0: Oh, sesuk ki dijaluk sik wedok arep ngoseng-ngoseng ki malah kupinge.
2: Manpaman paman.
1: Oh, paman to tak kira rek njeluk bapakku.

0: Oleh kedep yo ngene-ngene iki barang ya, Man.
1: Kedepe kok dimatine ra kedanan karo aku apa ora kowe?
2: Aku ora
1: tak unggahi tenan oleh. Aku mung pindah lingguh ke geringgi
0: iki wayang kelas. Iki waro kok nganggo. Mantep mripate ngadak kanggo.
2: Aku ora ngerti lek kedep ora mergo kemayu.
0: Mergo apa?
2: Lime idep mlebu ning manik. Dikedep-kedep men gogrok.

0: Terus rupa itu mah celep kok.
1: Oh, kancaku sos.
2: Endi anake? Mulane kok aku dipisui. Iki kanca ning topong karo aku iki aku. Nek ning serandaan iki apa-apa dijatah. Pun Mas, pokoke Supermi mengke kula.

0: Epon kang kinelung tripra.
1: Iki sing kok ngene iki.
2: Ora guna.
1: No, nek iso ngono kuwi asli wis to. Apa ya sing tak kekke ya.
0: Apik kowe mbok kowe wae sing nembang.
1: Ama wong aku dalange akon kok.
0: Ora iso nembang apa kowe?
1: Ya iso nek ra dalawat menang akon.
0: Ah berarti ora iso. Mek kongkonan tok kowe mingana.
1: Perkara iso karo ra iki nek berani dadi dalang iki wajib akon kowe waranggono utawa bintang tamu ki ya tetep iso dikon dalange.
0: Iki masalah konsesi kok. Konsesi.
1: Iki ora masalah kompetisi bal-balan.
0: Malah kelangan laras lho ki aku.

adambyak-dambyak. Persasat selo blegidi. Seolah-olah ning watu blegidi ratu ning semut kuwi ratu ning semut ngirit wadya balane lumambat ning selo dalidir tanono pedote. Lampeng sangya para wadya Balandrawati ngandharaken jengkaripun Nata Mandura. Miwah Nata Dwarawati sumawana dewi lara ireng. Dupi prapting tapal mates negaring Dwarawati jawining rangkah. Sapirangan wadya bala kendel mesanggrah. Sabirangan kundur mring kedhaton ing Dwarawati rumeksa. Mastuti pitungkasipun Sang Nata ing Dwarawati Prabu Sri Patur Kresna wauta. Glisong kang munggal kawi. Papan cerak ginawi atuh, papan atuh ginawi cerak tunggal, papane siji caritane. Nanging kaya bareng angkate. Madyaning swarga pangrantunan ya ing tawang gantungan. Tilas Nalendra ngalengka Prabu Dasamuka ingkang sabad dan sukma. Sinebo sangganing para wadya bala ing tawang gantungan. Nalika semanten eling-eling Nalendra ingkang watak angkara budi candala. Lunadyan sampun abad dan sukma. Tasih mubal babal kanepson angkara murka risang Dasamuka. Bergagah madyaning singasana sira abrit bergadak sila tumpang kendangan jengkul sakedap-sakedap hambegos kaya taksaka nembur wisa candraning Sang Nata katon saking mandra kaya prajurit mandra guna.

0: Wirambono Dewa kae mau sing ngaturke sapa? Kula. Piyambakipun kepengin suwita panjenengan. Kowe kandha yen nampuh.
1: Nggih.
0: Piyambakipun Tikdaya. Tikdaya apa? Mundur saka ngarep aku mlakune impor kok Tikdaya.
2: Golek bola ya ngawur kowe iki senengane ora dimake.
0: Pak Mindon Dawi. Ratu kae Tutno.
1: Parang ibun,
0: aku tak nganglang jagat kesaguame ratu kaya nganti mung kandhong ning pangucap ora sah dadak ngedhon kaya yama dipati aku kedungkon jabot nyawane ratu kae
1: monggo kula dherekaken.

0: Hok,
1: wonten dawu.
0: Wah. Suarane kaya wong regem jimat kemewat. Ratu Halangko biyen.
1: Nggih, kula lakun matur to.
0: Dur panjenengan kok ya sagah dikon ngukur tebane Ndorowati, kon ngukur kadidaning Prabu Kresna, kon ngukur rakaing prajurit Ndorowati. Sampeyan gelem niku padha karo sampeyan Sorohpati. Ning aku ora bisa duwe pamaten kene bakal duwa kersaning Prabu Dasakumara.
1: Nggih,
0: ning nganggen panjenengan boten duwa niku padha karo sampeyan niku mengke ming diloro kuwi teng juranging kasangsaran kurang-kurang berani sampeyan niku mengke mati. Sebab piye? Ndorowati niku mboten men kondang negara sing jembar ning negara wingit. Ampun malih kok marang muka sapa sing ajeng gawe rusak negara Ndorowati mlebu tapel wates niku wis glidhak dhewe. Mergo wis dipasangi daru beksi, dipasangi napa jenenge niku bab-bab sing digawe dening para pendhita supaya ora ana marang muka sing mlebu teng mriku. Ewoh aku kok panggil mangkat mati mulai orang duwir bendoro niku nek cara kula ya wis pancen apa jenenge teng tengah-tengah prapatan sing kudu dilakoni mlaku mriku ya salah mlaku mriki ya salah niku wis pas banget ngeten
2: mawon
0: piye
2: mangane mriku panjenengan ya ora urung mati mulai ya ora entuk bendoro napa saniki kula litoko mateni sampean mawon wedhelis.
0: Mateni aku piye?
2: Lah, mbangane bingung.
0: Togok
1: wonten dawuh.
0: Tak jajare tak caketane tapel wates Ndorowati.
1: Nggih.
0: Nek pancen bondo kalih tak undurane ing wigati aku wis tekan Ndorowati tak ukure tebane Ndorowati.
1: Monggo mawon. Syukur-syukur sampean saged kepanggih Dewi Loro Ireng. Sampean iso nyidro Dewi Loro Ireng, lah malah gedhe ganjarane. Sampeyan iso mukti teng kawang gantungan. Aja tatuh karo aku, Gong.
0: Monggo, lodhekaken, Gusti.

0: wah, wah, wah. Urung suwenggonku, lumaku papak kepranggul ono pabarisan segelar papan. Gus. Sopo kowe? Ngadeg ning arep aku manteng tanpa kedip. Bringose ngulregeni tumpange kuping kiwa tengen. Takon karo aku. Lho, wah suarane. Bocah ming sak tekeme kok suarane gemleger. Luwe dhisik ngaku, kowe sapa lan nggo wadya bolos gelar papan. Lakumu ngener ning Praja Ndrawati duwe karep apa ora ngaku. Aja takon dosa bali kari alan.
1: Wah.
0: Kaya wani dilat mesti abang mecah mesti digen parat. Kowe takon karo aku. Nalindra ing waca Prabu Rambana Dewa. Kekeset ing Nalindra ing tawang gantungan Prabu Dasa Kumara. Balik kowe sapa?
2: Senopati Ndrawati.
0: Senopati Ndrawati.
2: Ya.
0: Sapa jeneng?
2: Raden Setyaki.
0: Raden Setyaki.
2: Singa Mulanjaya.
0: Singa Mulanjaya.
2: Bima Kunting.
0: Bima Kunting.
2: Tambak yu.
0: Wah, parat. Pamer jeneng kowe.
2: Arep menyang endi kowe?
0: Lho, sing kudune takon aku.
2: Iki Laladan Ndrawati. Arep menyang endi?
0: Diutus dening Sang Prabu Dasa Kumara kinen ngukur taplewates negara Ndrawati. Kinen ngukur sepiro tebane wong Ndrawati lan sepiro cacahe wadya bala Ndrawati. Mongso kalau kang nemahi bakal ditebak betenging praja Ndrawati.
3: Agat risang kapirang urinangkul kinempit-kempit dosang reknaning bawono
2: bung panus maring jajalanat sukertaning bawone iblis lanat telik mangindro jolokang bakal gawi kekir negoring Ndrawati. Ayo oratok bongkok igamanmu ratok gulungi genderamu. Rao tak babati barisanmu dati banten kabeh ning Laladan Ndrawati.
0: Piye?
2: Ora tok bongkok igamanmu ra tok gulungi genderamu. Babati barisanmu tak dadekke banten kabeh ning negara Ndrawati.
0: Wah. Suaramu Setyaki, Setyaki. Dedeg piatek wae ora imbang karo aku, ora bobot karo aku. Kowe ming semene aku semene. Sing arep tok go menang wae apa? Aku ini negaraku ratu pilih tanding jaya ning perang. Aku ratu pilih tanding. Ayo, nek pancen kowe wong Ndrawati ora tok nehi dalan. Kelakon tak gawe banjir getih Ndrawati.
2: Ih, berkarim patimu.

Wah.

0: Nggih. Terus
1: raiku didugangi sak karepe dhewe. Didugangi nganti bablas.
0: Oh. Wong ngono guyu.
1: Iya.
0: Oh. Patih Mandura.
2: Oh, Patih Mandura. Kroto.
0: Kroto Praguta.
2: Heeh, Praguta. Niku pancen rada kucluk niku. Niku mboten sah pripun-pripun niku pancen Pak Patih sing rada petuk pun saniki rasane metuke Praguta, nek ajeng maju metuke liyane Praguta mawon.
1: Wah. Panuswane jajalan at. Guguk arepe dhewe.
0: Orang niku Patih sing rada edan niku niku guyu. Nek omong guyu, nek madang guyu, nek adus guyu.
1: Praguta kuwi,
0: nggih, napa-napa guyu. Niku Patih sing rada urang kocok kok niku. Orang duwe tata krama, orang duwe tatanan niku Praguta ngonten niku. Ora mban papan teng putih-putih guyu. Niku Praguta, mula nek panjenengan metuke Praguta niku padha karo musuh wong edan.
1: Apa kok
0: bandem Praguta iku lho. Ngopo kula ora ngrasani panjenengan? Kula mung ngomong apa anane. Konjur bandem sapenake dhewe. Mula nek mungsuh niku ampun Praguta niku patu rada petuk kok sapenake dhewe ra.
2: Praguta. Iki kakangku lho. Aku ora trima lho suwe-suwe nek kowe nranyak karo kakangku. Iki masuk angin wis tak keroki kok. Dibandem sak penake dhewe.
0: Nggih, pripun? Ning nek panjenengan majeng nggih mesti ketemu kalih Praguta merga nika nggih rombongan mereka. Tenan niku nek. Ning nek ketemu nggih niku wau tandange ngawur.
2: Praguta. Iki masku lho. Kok plak-plak-plak-plak sak penake dhewe.
0: Domongi lho.
2: Ha iya. Arep kurang ajar.
0: Mula nendaratur kula nggo sakniki mundur mawon. Mboten sah gagas perkara sing kaya ngoten. Sakniki mboten sah dipenggalih dawuh Sang Prabu Dasa Kumara sing baku sampean slamet.
2: Praguta. Wajan. Kudu piye ta ya? Iki masku lho. Kok sampai naik dewe das mesake ya?
0: Iya. Domongi, domongi. Kulo niku wis ngandani wong jenenge. Jaleng. Wedhus. Poang. Waduh tura, kula plak-plak-plak-plak iki kakang adiku dhewe. Mulane kok ngantem kok terus-terusan. Nggo, pripun sakniki apike?
2: Praguta.
0: Kok watune ora dibuang,
2: kok iya lali ya.
0: Buat nutuk kok watune ora dibuang ora.
1: Tampani sing ngapit tinjung agrat nyawamu.

ditetapke lan tau ditonton. Lah kok bubar sasaran. Bleduke mumbul tekan ngawi aku. Kelebetan telik mangin drojolo. Loh. Telik mangin drojolo piye? Wonten satu ngiling nalin dening ngamuk punggung Sura Tamtoho. Piyambakipun meksa kepengin mlebet laladan negari Durwati kula imutaken mboten saged. Malah dados Bandayuda. Ing atase dadi Bandayuda mesthi kowe iso ngundurke kowe jejering Senopati. Sampun budidaya. Nanging sareng piyambakipun ngedalaken daya kemanten kula dipun cokot. Gladran Kakang Prabu. Hoi kalah. Inggih kawon keparak perfing jajalan sekertaning pawono. Iblis manut. Ngilani jajane wong Durwati maca karo ngilani jajane Nata Mantra Prabu Baladewa.

matno sastra jendramu matekan daji jolok kali sayangmu ayo kurang setimu guru kurang gawan bedatio sak poro tuamu sak bapakmu kan maju kene orang

0: Mati aku ketemu karo ratu galak eh. Ora umum cangkeme ngunek-unek ke tangane ngantem sikile ndupak iku.
1: Oh jenenge Prabu Baladewa. Nenek mboten kula slametke, wo modar tenan.
0: Kowe ngeret aku.
1: Nggih.
0: Kok sirah ketatap-tatap?
1: Ah metu jaratan barang e kula.
0: Metu ngendi?
1: Metu jaratan pokoke slamet.
0: Lah iki nendi?
1: Niki teng jugangan menawa mawon.
0: Jekem nang kene.
1: Nggih.
0: Ratu dicacak.
1: Monggo dengan seru-seru nek konangan wong Durawati gantung sampean.
0: Ora entuk seru-seru
1: niki dadi golekan. Menawa mawon.
0: Halo.
1: Padha kula ya kesel.
0: Milong nendi milo?
1: Mun.
0: Milong nendi?
1: Mudhar. Kelitah-kelitih konangan Baladewa.
0: Iki sapa? Anake lanang.
1: Nggih, ndase tidak plok mudhar. Pun dikelaske mawon. Mesti mati nek milu jlang cah semonten kok ngeyel.
2: Asemnya aku ditinggal ta. Ra kanca tenan ta.
0: Kaya suarane bilung
1: niku sukmane.
0: Sukmane
1: nggih.

0: Coba di sini lah. Di sini bro. Ah, tak boleh ngubang-ngubang ya.
1: Ora seru-seru.
0: Majan diayang tenan. Senjake dicokot ratu gustimu mundur ngandake Baladewa. Baladewa nesu. Marang majan lan ratu nang duplak kaya iki.
1: Ora seru-seru. Suarik jajalanat
2: orang minggat dejek nenggolo orang tinjung agak nyawamu jatuh tanggolo dewa ayo ayo jondelik panu suarik jajalanat

0: aku. Sapa lu?
1: Sang Caki. Teng kliti iki. Heeh.
0: Ayo. Kaya jurma ilap ilang to ya. Sapa lu?
1: Jawa.
0: Canda ula-ula dawa nan. Woro ilang kok ya terus kaya demit wae tanpa tilas. Cekel cek cekel dupader modal. Ayo. Nggawa kanca tak candak lumahke cangkeme jejeli mercon set. Jeblok sak cangkeme dier. Aja omong lulung nyemelang. Ketoke sing arti jejeli mercon cangkemku gitu. Ya aja omong, aja omong mulane. Nek nganti omong nyemelangi.
1: Iya.
0: Wah. Kok ya ilang. Kok dipangan jagat panas meneh.

0: sencaki kok. Oh, kacamata ini dicopot, Bang. Bengi-bengi kacamata riben.
1: Yo, lali kok yo. Kula niku apa-apa soklat.
0: Sing mau.
1: Udah.
0: Kencaki. Goblok banget iki.
1: Oh iya.
0: Entah.
1: Heeh.
0: Mesem ta Kresna.
1: Sumeh ya lo. Ketara ilang.
0: Mau pas rono aku ratek om biye.
1: Ayo.
0: Bareng Rene kok memberi senyum. Pindah-pindah ya karena.
1: Ayo ngerti. Mbosok Kresna kok anggur liwat mak bereng mambune pete.
0: Jadi matenya, jadi maten ayo. Dunga muka-muka Kresna liwat meneh.
1: Ya.
0: Nih, ih.

0: Enggak. Melompat kok ngentrok.
1: Kok dimati?
0: Met.
1: Sopo?
0: Rasti. Mulane sumeh.

Sebentar seno butuhnya panjenengan midhangetaken kiran ringgit watu cal setaruna atas ingkang katindaken dening dalang Ki Seno Nugroho kanthi babar lamban Wahyu Purba Sejati. Sebentar seno butuhnya sugeng enjang sugeng midhangetaken.

0: yayi sing gedhe pangapuramu dene pun ngakang nganti gawe dredah nenggon Jendrawati. Ya disapapake bakal ana telik Mangindrajala iki bakal gawe rusak negara Jendrawati.
1: Inggih, Kakang Prabu.
0: Malah kula ngaturaken gengeng manun tanpa pamit dene. Menawi tanpa paduka Kanjeng Kakang Prabu, kula kinten boten badhe rampung perkawisipun.
2: Yo. Saiki piye?
0: Sampun ngantos dawuh menawa wonten tapel wates negari Jendrawati. Kula dherekaken mrapteng men ngastana Gadamadana.
2: Yayi Jendrawati ayo sinambi tapa rame Yayi Kresna.

sedalu jroning ratri dereng wonten kacarita. Amung sanggwang pranto mati jumdul saking barang wetan. Kalingamiga sarta gunung-gunung parandine Bismar bawani cakat loyo. Dupi tata sing kamantian dewasane. Nono wau kawuwasa wanci wis ngancik goro-goro. Apa to tandane kang goro-goro? Amung kinarung ngurmati jembulir pakon kawan Kelurahan Semar garing Petrus mawon ora bagong. Ing samajan madhani ngoro rombo. Wijira sanggar patpunakawan katinon saking Mandrawa.

kawis daya sampun kawis menika linampan kanthi remen. Wekdal menika mboten kados kok rendeti ning malah kaya mblandangake. Mah. Iye matur sembah nuwun dhateng manjing pangkurmatan para punden-punden ing sami lenggah wonten ing dinas kebudayaan ingkang dalu menika sampun kepareng gelar pakeliran sedalu natas mengeti warso inggal ingin sampun lampah pinten dinten kepengker nembi sak menika dipunadani wonten ing bangsal kepatihan Danurejan dalu menika wonten ingkang tampi dawuh kula sak kanca inggih mboten ketang klungsu-klungsu menawi nderek udu bab kabudayan umpami wonten klintu klenta klintu nipun anggen kula ngayuh dalu menika kula pribadi lan duna dungkap ping para kadang-kadang kula kanca-kanca sedayanipun kiranging tata krami kula ingkang nyuwunaken gunging samudra pangak nyuwunaken gunging samudra pangaksami ing kathah dhateng para lenggah utaminipun dhateng para bapak-bapak ing asta bawat wonten dinas kebudayaan saha para bapak-bapak ing tasih kepareng lenggah dalu menika saha pundhen-pundhen kula ingkang sami midhangetaken lumantar RRI Nusantara 2 Ngayogyakarta. Aduh. Rong malam minggu iki RRI tak blandreng. Dalu menika nyiaraken kula benjang malam minggu iki nyiaraken kula siaran langsung saking sasana inggil Duyabat. Wah, jan. Matur sembah nuwun mboten menapa-menapa nggih. Nggih, mugi-mugi kanthi suran dalu menika ingin dipun ajam mboten menopo-menopo namun berkaipun Gusti Mohonoso berkaipun dat kamur weng dat lume bero dateng poro pepunden kuleng sambil lenggah wonten dinas kebudayaan dan poro pepunden-pepunden kuleng yang dalam niko tasih keparang bungon biner kaono dening Gusti Mohonoso cina kena yang rezeki so pinari ngono Bagas kewarasan monggo nyatanipun sabdanipun poro sepuh bilih sasi suro meniko Wulan ingkang prayogi kinarya prihatos. Wulan ingkang prayogi lan sae kinarya melengaken cipta nyaketaken dhateng Gusti Mahanasa sarana tugur tegesipun boten nglampahi nendra sedalu natas menika sae saya-saya wanci-wanci ingkang sampun katetepaken miturut kapitadosanipun Jawi nggih ngaten menika ning tumrap kula boten napa-napa menika kabudayan. Budayanipun saha tradisinipun para kadang-kadang kula ingin sambil lenggah wonten ing laladan tanah Jawi menawi suro menika dipun lampahi lampah prihatos kadang-kadang kathah ingkang sami ngantos wungon sewulan muput inggih wonten pangajapipun mboten menapa-menapa namung badhe nyuwun berkahipun Gusti ngantos menika sae. Jan. Wah. Panase lho. Sumuke kaya ngene nang isor halogen 1000 watt. Iya wis karang wis sagu menika arep dipun napakaken malih. Wah, kanca-kanca ya isih sumadiya, ibu-ibu waranggana ya isih sumadiya. Nembang. Gusti isih kepareng lenggah ya tak caosane tembang sing keremanan. Menya keremanane Gusti Uto iki utut manggung biasane. Nek panjenengane wis kuntur ya. Oh, isih kepareng lenggah. Matur sembah nuwun pinjang dalam yudha negara ugi ngadani suro curan ingin ngasko kadang kula saking kulon progo tanggal 6 malam Rebu kula lenggah poros tresno budoyo ingin kepareng badhe mirsani monggo wonten dalam yudha negara dalemipun Gusti Yudha jan wayangnya anggere suro dridir ning kok kunting kabeh. Ini ya surah apa-apa, tinggal lek-lekan itu apa-apa, mboten napa-napa. Kados dalu menika sareng Gusti paring dawuh pinggir namung nyagai ngaten kemawon bab Prabuya mboten kula etang saestu. Kula menika metruk menika ujuping manah kula ingkang langkung ageng menika namung mekaraken kabudayan. Babagan Prabuya menika mboten kula etang saestu. Dados para lawuh para lenggah ing badhe ngersakaken bali dhateng kula mboten sisah mawi angen-angen pira ta menika mboten. Saya itu menikah mboten menikah lahir batos kula namung mekaraken budaya supaya budaya kula wayang kulit menikah dipun tersenani dateng sanak kadang mitra kawur kula sederek kula sedayanipun menikah wah rasa kawus dipun sampun bombong menergi menaik mboten ngaten menikah mangke mindak punah
menawi ngantos wayang menika dipun anggap kados candi ngaten menika lajeng namung dipun pageri ngaten ya wis. Wah, berarti boten kathah peminatipun ning nek wayang menika berkembang berkreasi tasih wonten lingkup-lingkup keadiluhungan menika kula kinten badhe dipun remeni dhateng wiyahi kathah. Neng neng neng nong, wah larase jan.

sinden sinden nom kaya niki sok ora apal. Sing diapali mung basa dadi ati, nyidam sari, sriuning, caping gunung. Ini nek basa lumbung desa pratani padha makarya. Coba saiki Agnes karo Siti tok wong loro. Ngonggome dhewe-dhewe alon-alon. Lumbung desa pratani padha makarya gironge ngimbali. Ya, wong loro. Kenapa rasa rembukan apa dadakan? Wis gak lekas. Tak itu ping telu. Yo, siji, loro, telu. Yuk.

0: Urung iki urung rampung. Kok wis rampung ora? Nah, tenan ta. Nek kon nembang apa sih?
1: Tentang gula Malangan.
0: Nek didhawuhi lumbung desa ora apal, mula tembang-tembang sing kuna ngene iki dihafalke. Nembang apa sih?
1: Anu, bawa dadi ati. Cengkok sorbangje.
0: Alah, jan ayo tambahi dibantu Tin, ayo Tin tambahi Tatin ayo. Ayo. Iki tambahi Tatin. Iki ora iso iki tok blegendong semono gedene amen. Gleleng tok mesti mingan. Ya ora apa-apa jajal. Siji, loro, telu yo.

0: ana ngendi?
1: Ana lubang.
0: Lubange sapa?
1: Ya sing nasa beras kok.
0: Sing nata beras sapa?
1: Lah ya sing nasa beras
2: iki.
0: Siwarejo, heeh. Dewe Siti, ayo. Pian ora meng soyang-sayang apa? Ayo, anggere ora iso awas kowe. Lu saiki ramane cepet.

0: saiki penabuhe. Sing penabuhe sing lumbung desa pro sepet sing ni ayo di si wedok. Si wedok ngendi?
1: Ayo di. Ayo yu.
0: No, sak teruse.
1: Ayo kang.
0: No, sak teruse ji, roh luyuk. Seok aja dicengkok.
1: Ayo di
0: ngono mingane. Biji loro telu yo.
2: Nunggu
0: suarane sing gedhe.

0: ya mengguyon karo kanca-kanca mbangane ngenteni kowe ora teko-teko reng.
1: Wah. Kencar-kencar bengi iki.
0: Ayo, mula sasine sura kudu melek. Kae ana tembang aja turu sore kaki ana dewa nganglang jagat ngono kae jane kuwi sasmitos po ya dhewe iki ngurang-urangi gone turu mergo turu kuwi nek tumrap sabdaning para sepuh biyen ya go aku wis tau ngakono napa sabdaning para sepuh tak omongi ya wong ki wong poso karo wong melek ki didaya wong melek tak kandhani
2: oh.
0: Nan kuwi kuwi dawuh para sesepuh biyen ngono kuwi wong melek karo wong poso kuwi ampuh wong melek upamane kowe ora mangan sego kuwi sih ampuh karo wong melek. Etungane kowe ora mangan 40 dina wong melek kuwi mung 3 dina kuwi wis padha sak traju.
2: Ben entah.
0: Ana meneh sing ngandani nek kowe kepengin dadi wong sing pinunjul kowe turu sepisan.
2: Turu pisan iki piye?
0: Turu pisan lingsir bengi. Meh lingsir esuk dadine wis kliwat saka jam 12 udakara jam 2 jam 3. Nendi lek ngantuk ya ning kono kudu turu ora entuk alian papan peturon. Kuwi cara Jawa, cara Simbabian ngono kuwi. Nek le ngantuk neng lincak, turu neng lincak. Ning ya kuwi begitu mripat melek ora entuk turu meneh, upama kowe turu jam 3 mbek esuk, jam 4:30 kowe wis melek ora keneng turu meneh nganti sesuk esuk meneh, lingsir meneh lagi entuk turu. Nek dilemu ngantuk, kuwi kono nggonmu le turu. Kuwi biasane le mune Simbah-simbabian nek percaya ya entuk rejeki tenan, ya entuk berkah tenan.
2: Kuwi dadi pirang-pirang ya reng.
0: Heeh. Oke kok wong sasi sura digunakke nggo priyatin, ora mangan sego sesasi full.
2: Heeh. Mm-hmm.
0: Kowe ora mangan apa, Gong?
1: Aku ora mangan empring.
0: Ora mangan empring. Ayo kan bae ora mangan, aku ki wong iki bebas kok, Tru.
2: Oh.
0: Tumrap aku laku ki dadi tumindak ki dadi laku.
2: Iya,
0: ora usah dadak aku poso, ora usah dadak aku ngurangi apa-apa, aku weruh wong kesrakat tak nenyo. Lho, aku weruh wong ora duwe terus tak ulungi duit kuwi padha karo wis laku, tetulung sak pepadane urip.
2: Ngono ya.
0: Heeh.
2: Eh ya syukur-syukur. Dadi pirang-pirang carane,
0: pirang-pirang ana sing topo nglakoni ora mangan wowoan,
2: sing dipangan
0: semuteh, segocok.
2: Iya.
0: Kuwi ya ana. Ana sing ngrowot,
2: ngrowot sing dipangan

0: sarana blegah utawa sarana mungkon bengi iki apa ingin dadi kajating para bapak-bapak iso kasembadan semono kok awake dhewe ya Truk
1: ya
0: ora nyuwun apa-apa nyuwun donga pangestu nggone mbabar utawa nglestarekake budaya mengembangkan kebudayane awake dhewe wujude wayang kulit iki bisa lestari tekan sukapan wae nganti awake dhewe ragane awake dhewe isih kuat isih tumandang karya nglestarekake budaya
1: ya
0: pokoke anggere ragane iki isih sentosa
1: aja nganti duwe rasa jeleh
0: ora jeleh arep mangan apa
1: iya
0: wong yo lek golek duit nang kaya ngene direwangi cerewet sewengi
1: iya
0: tandang yo dalang ku super-supere menungsa lho
1: iya to
0: para ilmuwan iki ngandakne dalang itu manusia super sopir wae kalah nyambut gawene sopir kae pancen bener sikile ngidak gas tangane nyetir mripate melek ngetke dalan nek rak cangkeme iso mangan
1: oh iya
0: iso ngopo-ngopo iso buka minuman diombe iso buka makanan ringan dipangan isih abot dalang Truk. Wes bayangno sewengi muput lingguh kurang-kurang bojone nek nganti ora telaten kesegatane wong lingguh iki mesti penyakite ambeyen
1: iya ra
0: nek ora ginjele kena kuwi nek ora kukeh le ngombe nyemelangi dadi dalang cilo ngetepes ketekuk sikile ditumpangke jempole jepit wesi seprup semene gedene iki gondejake ngene iki tangane obah nglakoke wayang pikirane mlaku nurutke lakon karo isih ngomongke pirang-pirang wayang ki telu gareng Petruk Bagong ki domongke beda-beda suarane beda-beda karaktere tangane obah ora iso mangan sambene mung ngombewe nek ngenteni nek selo
1: iya iya
0: tenan wis areng apa ora udut nek le mayang kesusu le sila kesusu sewengi planet
1: ayo
0: wis meng untak digomeng undana lara gomeng undene lara
1: wis
0: ngampet nguyuh sewengi lho pertanyaane wong ki anggere karo dalam ki anggere ketemu ki meng pripun to kok iso mboten keblet pipis niku pripun napa dikai selang napa oke Truk wong pinter sing takon ngono kuwi
1: terus jawabmu
0: ora mungkin dikai selang arep liwat ngendi nek cepol marah lambah-lambah
1: ayo yo
0: ayo iki pancen jane ora kok nganggo apa-apa ning kesibukan ning pikir kesibukane raga kuwi nyuda pikiran contone wong main kae saking ling mati kertu tenanan rong dina rong bengi ora nguyuh ya kuat
1: oh iya ya
0: dadi ra ana jamune apa-apa ora wis to tenan kuwi ora kok mbukak wadi urane pancen ya ngono kuwi saya keringete gembrobyos nah kotoran air kuwi liwat keringet ora kok liwat kono
1: weh ya syukur ngono ya gong
0: kandhani kok
1: suwijining titah sing manjen pinunjul
0: pinunjul tenan mula berbanggalah nek pancen kuwi iso mayang dadi dalang kuwi bangga karo awakmu dhewe ora saben wong iso nglakoni
1: iya
0: weh tenan ora saben wong iso sopir po ajar delet iso mayang ajar delet ya iso le payu sing angel
1: ngono ya kong ya muga-muga mengiki gone wungon para punden para kadang kabeh biarkan dening Gusti Maha Nasa ayo saiki seneng-seneng jame wis ngoyak terus iki mau didhawuhi dening panjenengane Gusti Bendoro Panen Haryo Yudaningrat supaya aja nganti nabrak adzan subuh adek kudu wis rampung
0: iya pancen kudu ngono ora tekan jam 6 po anggape kaya jam 6 terong-terong kena diangkale do ketok raine biasanya wayang itu tekan jam 6
1: lah biyen ini nek saiki rak
0: anu jaman kelakone jam 4 ki jane wis terlalu pagi mergo itu merap aku jam 2 setengah telu jam 3 wi organ-organ tubuh kudu ngaso dadi piyai sing melek utawa sing wungon semene akeh iki jane mung kari lenggah wis nyelehke awak gelem-gelem ora mergane organ tubuh kudu ngaso
1: oh ngono to
0: dadi aja dipeksa nek pancen kudu jam 4 rampung ya rampung ora usah dadak kudu jam 6 syaratnya kudu jam 6 ora ana syarat tekan jam 6 ki ora ana

0: piye wae swara dadi karo swara sing gurung dadi iki ketok. Nek Pak Prastiwi iki swara dadi. Lah iki nyindan iki wiwit sindan opahe 30.000. Hooh, jaman lekak ra enak. Nganti tepan sprene kancane iki wis do 300, Prastiwi iki ya isih 30. Kok ajek kowe lah ning
1: murahan kok kula.
0: Tenan ora. Bawa jalan ini rasa ngerasani soalnya dirasani sidiki wangsulan deh.
2: Ayo yo.

0: suasanane kok lain ya, Dro?
1: Ayo.
0: Sebab ngopo, Gong? Iki mesti gara-gara penabuh do nganggo keris kuwi.
1: Oh.
0: Do perang dhewe-dhewe dayane keris iki. Soale ana sing gawa sumbru, ana sing gawa pernah-pernah ruk telulas, ruk songo. Do adu kesekten keris iki. Mbawani kekuatan sing ora kepenak iki.
1: Ayo.
0: Terutama krisis yang ngerebab itu wedi tenang ya,
1: ayo
0: luk piro, luk sangang puluh walu ya keris kalau sangang puluh walu ini.

0: Ora. Ora, ora ngopo-ngopo. Wah, mati perasaanmu.
1: Kami melihat.
0: Kowe ngopo iku lho? Mung swara kaya ngono, apa krungu swarane bojoku? Gledak sama. Ayo megah. Moh aku nek krungu ndak gledak.

Yuk. Girong ini diatur ngono kuwi, girong ini diatur ngono kuwi. Girong kok gede-gede, girong ini nganggut diatur. Dimatke iki, dimatke, yo. Oh, girong ini ngono kuwi, diatur rawaton sakrome dhewe. Wah, lha iki nek aku ra melu-melu nyemelang iki. Nah, ngono kuwi, cepet ngono kuwi, kaya wong nggahke wedi ngono kuwi lho, ngene iki. Oh no, ayo ra cepet-cepet gong. Wah serem nek ngono. Tak kunggu tak. Ora entek-entekke wektu, kira kok. Mesake sing napase cekak ora. Kira ngene apa? Yo, ngono ora. Winak, napase ora kuat iso semaput tanggung jawab aku. Hah? Plak ora. Penak nek ngono ya ayo. Nganggo aturan. Nganggo aturan. Nganggo sikil ora. Mangsamu kok iki sirah pendak malam Jumat dikutuki. Dienggo plek-plekan ora. Wis aja gelut, aja gelut. Piye dirumokke? Aja gelut nih. Garing tak cekeli ngundak. Agung rada maju. Maju. Wong kok rada maju ki nanti. Rene kowe mundur. Cah nek ra sekolahan ora. Aja ngece kowe. Kok nek kowe aku ra sekolahan. Arep ngetes engko iki ban dibacutke. Bribil iki. Udut manggung kok bribil ora. Ayo

si Dennis Rowe. Ayo.

0: datang ana. Ono kabar. Ha iya iki.
1: Nendani nang larase.
0: Kok le nembang suwe-suwe suarane kaya kucing kepenyak ya, Gum. Kan Jawa Timur ngono kuwi. Jawa Timur Banyuwangi. Oh, anek Banyu meneng wis beda meneng to. Banyu meneng iki aja kene kok kepadane Banyuwangi ora. Wah. Apik iki, Mas. Apa ku wong kok komentare meng apik iki, Mas? Lah, dide senengane. Iki jenenge gelang alit.
2: Oh iya.
0: Gagrak Banyuwangi. Coba aku njaluk sing gagrak ngono kok. Kae sing dicampur-campur kae.
1: Ngendi, Rok?
0: Aku tau muni Surawangen kae. Wah, kuwi penak kuwi, heeh. Ayo. Eh, pengendange pindah ya ora apa-apa nek urung apal. Pengen dikendangi Patih Suwondo. Bambang Sumantri. Surawangen. Surawangen iki ya kepenak. Ya. Ya. Yo, Mas. Monggo.

0: Surawangi. Mula yang nyemelang. Dadi ne Surakencut. Ayo.
1: Mbok apa-apa iki kudu diajar sikik, ora ngmundur dadak nenggon.
0: Wis tahu kok ya.
1: Ayo. Gong,
0: apa?
1: Doro Permadi ya lho, tindak karo bapak. Yo, disebani yo ditutke.
0: Nah, sangu gending apa?
1: Sangu gending serepek songo.
0: Oh, ngono.
1: Heeh, ora usah gending sing werna-werna.
0: Yo.

Lonjong Boto tindakipun den boten dipun dawuh napa-napa, lah kok dijawil diajak mlebu telenging wana niku mengku surau sing pripun den Kakang Semar kula nampa sasmitaning Jawata lamun Jawata bakal nurunake kanugrahan mapan ing astana Gadamadana wontine kanugrahan mau ngaranan Wahyu Purba sejati ngem bakal tiba ning astana Gadamadana Kakang. Astana Gadamadana menika papan pesarenipun para darah Mandura. Ning sing atos-atos lho Den, ampun sembrono. Niku papan pesarean sing gawat kliwat wingit kepati. Mula Kang Sanggaku yaku nganti marang Kakang Nayanta Kayu. Tutno laku jantraning permati prapta ngastono Gadamadana. Menika tindak kula dherekaken.

0: sekalipun terus pundi?
1: Sopo sing nesu?
0: Sinuwun Prabu Baladewa.
1: Mengko kon nandingi aku. Kon gawa nenggala.
0: Lah panjenengan aku lak gawa gori. Badhe kangge menapa?
1: Mengko lek tak tamangi gori nenggala kena gori temancep ora iso wae.
0: Ngaten. Wah, badhe nampi duka.
1: Wis ora, kowe ora usah semelang. Wis penakno lungguhmu aku tak ngetutke darahku permadi kae engko ndak salah jalan.
0: Salah jalan menika menapa?
1: Engko ndak

mirsa cahya sekawan cacahipun ing kekekalangan wonten ing sakinggiling asrama. Ora. Kok Prabu menika menawi tugur mbok ya permana batin menika dipun wengaken sampun permana lair tok. Daruh ya. Oh, ngantuk aku. Mau ngejak golek Wahyu kok bareng tekan kene ngantuk. Wis eneng sing entuk Wahyu, dulurku wedok lara ireng, aku wis ora entuk Wahyu ora apa-apa. Nanging panjenengan ugi angsal, kula ugi kagaduhan. Miwah lara ireng ugi sampun nampi. Lho, jadi kok ngerti? Inggih kula ngertos. Malah kabejanipun lara ireng sampun nampi mimbaning rat baboning nalindra. Inggih, kadang kula anom menika mbincang saged nurasaken nalindra, nalindra nusa Jawa. Wah, waduh syukur-syukur. Lah sira yayi? Sampun mesti kula namung nampi reksakane rat turun kula benjang namung dados patih. Loh, lah neng ngono aku cahyane rat sanes. Lah aku apa? Panjenengan juwanane rat tegese Wahyu Wadat garwa panjenengan nggih namung Kakang Mbok Ayu Irawati tok mboten ingin sambetan kalian cinten-cinten. Waduh. Wah. Nek ngono aku wis ora entuk dolan-dolan iki. Mboten sarmargi sampun nampi yuwanane. Wah, edan aku ora trimo iki.

0: kangen kakang mbok jejimating tilam sari sawang purnomo cahyamu wenes kamandhang liringmu pandam kamarutan sumbu guanuju prana esemu kawasa ngrabasa telenging ati temah kanyut kalimput kaprawaseng asmara jono loko ndelan ora ana ingkang bisa dadi wote ngati ning permadi kejaba amung kakang mbok lara ireng kakang mbok lenggahmu sekeca mergo nglungguhi pepangkon ning permadi
1: kakang

0: memedi bangku memedi
1: bangku memedi piye orang yang memedi dengan sono gocok macono
0: ngakang naliko semuanya jajal selo dijongkongke karo demit sing mangku aku bareng aku sing lungguh dirangkul di pangku demite bagus kakang aku dingung rem aku dimulane aku melayu
1: iblis mandat bebeto karo adine bolonteo.

0: Melayu Melayu neng opo.
1: Matur sanipun Ndara Prekutara.
0: Yo.
1: Sasamun nalika salaminipun ngendhaken Ndara Permadi, nggayuh tumurun ning kanugrahan sinebut Wayu Purba Sejati mapan meneng Astuna Gusti Majono.
0: Yo.
1: Nalika semanten Ndara Permadi pun kelampan gayuh nggayuh wujute Wayu meneng kawonten ing sira kumanoso. Arewe dumadakan boten ngertos ngaran peran blai. Ndara Permadi dia bae tapi. Senenge kawan. Sebab apa pun, buatan kertas. Nama mana? Boleh kami ini dan berpasti dari kami sendiri ini kami. Apa jenengan kok menang mawon di kami putra cewek? Eh, tangguh ini lah. Enggak kau semasa ini. Tapi, mana ya? Ada apa ini?
0: Pendak-pendak.
1: Pendak apa?
0: Matur mesti karo turu. Turu kok cangkeme iso cerewet.
1: Cerewet jopen.
0: Bagong ngene ngopo?
1: Mantul, Ndara Werkudara.
0: Yo.
1: Saya mau kalepatan kula diagung pangangsama. Ndara Permadi sasampunipun dugi wonten ing Astana Gusti Majono. Tau menika tanduran-tanduran sami tukul sae. Kuwi gembilis lombok cereng rabyang-rabyang. Sedaya sami wah wis jan. Lombok dawa-dawa kabeh. Jembangan sae tusan kang ya dong.
0: Ono sing kalap.
1: Hei.
0: Melek.
1: Melek semono. Melek.
0: Matur.
1: Matur Ndara Werkudara.
0: Kaya buka sike.
1: Mbakmu bukae gampang kok, Den. Oh. Bagongnya nek turu rak mangap to. Are diloloi lengan wonten pun kan. Wah. Meloloi lengan karo gegem wedi ya, Dre.
0: Ono ngopo? Permadi kena ngopo?
1: Ndara Permadi mboten lumpun, mboten kleru. Ndara Permadi ora lumpun, ora kleru. Ndara Permadi mboten salah, mboten kalepatan. Lah kok? Lah kok? Arep pencenengan mboten ngene. Niki nyep lagi tenane. Nek pencenengan mboten tempat iki, kowe iki lah. Apoy. Pedro niku nek matur mesti turu.
0: Iya.
1: Beda kalih kula. Kula niku nek matur cetha to wajah tur mesti bobo.
0: Kok langsung.
1: Eh lah ping pindho meneh. Kaya matur apa anane kok sing dicases-cases.
0: Matur apa?
1: Lah dine Ndara Permadi.
0: Permadi kena ngopo?
1: Wah. Tiba sing wis sawuh. Cangkem apa iki? Iku kon matur kok mesti plethotan ora. Aku sengit karo aku. Oh matur. Nek mangan jaluk enak. Nek mengkon matur kok ngantuk. Aku benci ngono. Terus apa? Ih. Aku ya sengaja ndelok karo iki. Iki lambe apa? Iki lho iki kembar tenan. Iki ya elek, iki ya elek. Nggo namu wae, ngono aku rasah. Ngono aku tak ajari dhewe to, Bang, ora.

0: ngejar doro-doro wis mak pendono doro permati biasa doro pratewa dingone none dedeng tanding neno tak pedem sisan wae ah petruk ngendak dolor-lor gagak bacange nek pancen mati tenan sing jero sisan kok ra kebak-kebak ta iki. Urip. Artokmu ngopo? Arto anggo mendem kowe. Kowe. Kok kowe berharap aku mati mergani ngopo? Ra apa-apa. Heh, kok kowe anggere setu sore kok litah-litih ning ngarep omahku ngopo? Gek bojoku dasteran ya mloka mlaku ning ngarepan ngopo?
1: Ra napa-apa kok. Asli tenan.
0: Ndak ada hubungan apa-apa. Cuma saudara. Kok aku tau mbuka SMS bojoku kok ana tulisan you slow ora you.

0: Soko Prabu aku sing njaluk ing ngapura ya Werkudara.
1: Jisuk meneh aja ngleleng. Dadi ratu njur sepiyawiyah. Wah, adikku tak tresnani. Ku arep sak kepenake dhewe.
2: Kakang, aku dijejeri. Aku mau kang, aku dijejeri.
0: Boyo mau dijejeri ya ngopo to ya?
3: Tru, aku dijejeri, Tru.
0: Ora entuk jejer. Ora entuk jejer bose, wis ngrekoso iki. Jenengane kok ora.
2: Aku dijejeri, kan. Tanganku dicekeli.
0: Iki piye Kresna sampun to, mendel mawon ndak malah geger meneh. Ya wis aku manut. Werkudara aku njaluk ngapura.
1: Yo, ora dadi ngopo. Wah, sesuk meneh kon metung Baladewa kakangku. Aja waton jur ngendelke yen to kowe iso. Ngajar karo Permati.
0: Heeh. Oh, semangga ya. Niku njenengan niku rene sik to. Seneng ya seneng ning nganggo aturan. Aja jual mahal sithik.
1: Iya, Petro.
0: Ajeng nyawang napane?
1: Rambute, Petro.
0: Rambut kok nopo? Eh, sekon dhuwur ora.

0: balik ke bakal tak mukti aku yang tawang gantungan. Kowe mesti mukti ngawi bawa Nyokrowati bau dendok karo aku rasa khawatir. Kowe rasa nangis. Kowe bakali mukti, bakali mukti loro ireng.
1: Aku balik no.
0: Balik ke piye?
1: Aku ketahuilah.
0: Ngopo, kok mau tak pegi ngopo?
1: Aku wis ora suci.
0: Aku ora apa-apa, aku iso nampa karo kowe.
1: Tenan.
0: Iya, tenan.
1: Aduh. Nek ngono aku wajib bersyukur. Dene kahananku sing wis kaya ngene iso ana sing nampa karo aku.
0: Kowe seneng karo aku?
1: Alah, ora seneng sebab apa-apa. Wong wedok sing sebelah sapa?
0: Kowe njaluk apa?
1: Aku ora njaluk apa-apa, aku tak tuku kepit balap.
0: Arep kok go ngopo pit balap?
1: Ben tubuhku selalu sehat. Aja nganti awakku kendur. Mun awakku mlotrok kabeh kok mesti benci karo aku.
0: Yo. Pit balap karo apa?
1: Pit balap karo baju renang.
0: Baju renang e opo?
1: Ngunamu durung usung mlebu iku nang daerah ngunaku.
0: Yo, ono.
1: Ono.
0: Loh.
1: Sembodro kok cengengesan iki piye? Sumel. Sumel. Sumel.
0: Aku seneng.
1: Seneng wae. Lah seneng abodiku luar biasa kok.
0: Iya.
1: Medun sik.
0: Ngopo?
1: Kok tak pipis. Kedhuwuren eling mabur iki sarsir-sarsir.
0: Ning nek aku medun kowe mlayu.
1: Ra ngopo mlayu? Aku wong wanita selalu pasrah keadaan.
0: Tenang,
1: tenang, medun. Lele nyiruk ora banter banget. Iso mrucut nang kakok tenang. Sarsir-sarsir nak awake dhewe nak. Loh, landing. Aja mengono, aku izin.
0: Ora.
1: Mosok lagi ketemu kok wis perlu pipis kan waktu.
0: Yo. Wah. Edian. Wah, lak suarane kowe kaya ngono.
1: Heboh to. Wis mengowo.
0: Wah, aku telu. Wah, bangsa telek, bangsa topo. Ceningan. Ora iso ngrasake apa piye. Sembodro kok kaya ngene.
1: Duh tekan ngendi iki? Le ngebis adoh tenan iki.
0: Mabur sak penake dhewe.
1: Bokonge wong lanang diremet-remet sak penake.
0: Nyonyarna. Wah. Ora sudi.
1: Truk. Petuk, truk.
0: Petuk nggo apa?
1: Kecak.
0: Jo ah, mesake teneh mumpluk ora.
2: Nendi Bagong?
1: Teng rika. Wah, jan jenengan kuwi ngorbanke aku.
2: Engko tak wenehi dhuwit.
1: Nah, rak ngono. Sakniki,
2: Engko.
1: Engko nek rampung.
2: Iya.

miturut dawuhipun kapijembahanipun den kula bilih sinuwun Prabu Rama Wijaya manitis dhateng Nata Ndrawati mapan ngatur Gusti Madana diweji pareng boten kepareng kula tetep ngiyut bareng padha paduka Gusti kula ingkang sinuwun katingal saking mriki lenggah wonten ing singasana adi papan palenggan paduka Prabu Sri Rama Wijaya pepundhen kula inggih sesembahan kula tak tampa pasuwitanmu waton kowe iso ngundurake memala ingkang beda karo adhi kula ireng nyuwun tambahi pangestu.

Kesempatan Stresno Butuyu atur keren ringgit wajital utal meniko ingkang dipun kereken langsung saking bangsal kepatian Ngejakarto dipunyitakken dening dalang Ki Seno Nugroho saking Pelem Sewu Panggung Harjo Sewon Pantul ngaturaken lampahan Wahyu Purbo Sejati ing pangajap carius kelawau saged ndadosaken panghibur panjenengan sautawis warga ageng RRI Ngejakarto ngaturaken sugeng pepisahan kanthi puji santi Jojoyo Wijayanti nir ing sambekala. Salajengipun kula kunturaken wonten studio RRI Jalan Ahmad Jazuli nomor 1 Kota Baru Ngayogyakarta.

tokoh wayang wonten ing pakeliran Jawi. Werkudara. Werkudara dasa namane Pandhu Siwi, Wijasena, Bratasena, Gandawastra Atmaja. Kasatriyane Tunggul Pamenang ya ing Yudipati. Kagungan garwa Dewi Arimbi, Dewi Nagagini, Dewi Urangayu. Kagungan watak kendel ing pekewuh, sumanggem sabar, gatan mangro tingal. Kagungan gaman Kuku Poncanaka, Godo Rujak Polo. Kagungan aji Bandung Bondowoso, Wungkil Bener, Blabak Pangantol Antol, Jolo Segoro.

0: Janmo Tan Keno Kiniro. Tembung Janmo Tan Keno Kiniro iki ateges ngendaleni sakabehing pakarti utawa tumindak supaya aja nganti grusah-grusuh gampang biji marang wong liya mung kanthi nyawang gelaring tata lair undak kecelik awit bisa uga wong iku duweni kaluwihan tinimbang awake dhewe.
1: Program 4 RRI Ngayu.

0: mengenal tokoh pewayangan.
1: Bathara Kala. Bathara Kala, dewa yang berwujud raksasa, senang makan manusia yang mempunyai kesalahan menurut ciri-ciri tertentu. Kata Bathara itu dewa yang mempunyai kekuasaan. Kala itu waktu, artinya kekuasaan waktu. Yang bisa mengalahkan Bathara Kala hanyalah Kidalang Kondobuwono dengan syarat membaca Serat Bedati, Serat Cetho, dan Sastra Jendro.

Sutrisno betulnya nampunten kagem pertembangan campur sari kulo kendelaken langkung rumin kagem maturaken kumandanging azan subuh yang dawa tabu sekawan langkung 3 doso kalih menit.

Sunterno butuh muslimin muslimat kumandangi azan subuh kagem wewengkon ayuk Yogyakarta sakiwa tengenipun sampun katuraken kangge menika kula aturaken sugeng nindakaken ibadah salat subuh mugi amal ibadah kula lan panjenengan sedaya dinampi wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

akan tandus dan tidak bisa ditanami jika tidak tersirami oleh air. Maka begitu pula hati kita akan sakit dan mati apabila tidak ditundukkan untuk menerima dan menjalankan perintah-perintah dari Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Anfal.

yang artinya, hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kamu. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanyalah kamu akan dikumpulkan.

Sudarsono butuh ya matunun panjenengan tasi keparingnya wiji kalian program 4 TRRI Yogyakarta ngeluluri butuh ya jawi suara budaya Jogja sambil kita bu sekawan langkung kawan doso gangsal menit saat samunipun kuman daging azan subuhi setunggal lakon dari Islami pada kata rakan wali ronron tembang-tembang campur sari tumbuh kita bu gangsal encang Sudarsono butuh ya sugeng encang sugeng midang etakan.

Matur nuwun, Sutresno Butoyo. Anda masih bersama dengan Perempat RRI Nyeleluri Butoyo Jawi, Suara Budaya Jogja. Selamat pagi Sugeng Enjang. Kembali menyapa Anda di pagi hari ini, saya Jordan Talaksoru, ya. Senang sekali bisa kembali hadir di hari Minggu tanggal 9 Agustus 2026. Semoga kabar baik selalu bersama dengan Anda. Dan pagi hari ini Sutresno Butoyo, kami ajak Anda bergabung mengawali hari bersama dengan Babakan Nitika Bacaan Katolik dengan narasumber kami Bapak Edelbertus Jara, yang akan mengangkat tema bahasan ajaran sosial gereja belajar dari Romo Mangun Wijoyo. Kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti.

0: Batik babagan Nitika Bejian, program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Sutresna budoyo, ibu bapa, saudara dan saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya Edelbertus Jara, penyuluh agama Katolik Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta, hadir di ruang dengar Anda dengan tema Ajaran Sosial Gereja, Belajar Menjadi Katolik di Indonesia dari Romo YB Mangun Wijaya. Ibu bapa, saudara dan saudari yang terkasih, mengawali katekese kita pada kesempatan ini, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih ya Bapa untuk penyelenggaraan-Mu, untuk negara kami yang pada bulan Agustus ini boleh merayakan ulang tahun kemerdekaan ke-81. Kami mohon berkat-Mu untuk pemimpin negara kami, para pengambil kebijakan di tingkat pemerintahan, serta seluruh masyarakat Indonesia. Semoga dalam usia 81 tahun kemerdekaan ini, kami semakin bermanfaat dalam melaksanakan tugas yang Engkau percayakan kepada kami di tengah masyarakat. Doa ini kami sampaikan kepada-Mu Bapa dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Sutresna budoyo, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Setiap bulan Agustus, kita merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kita memasang bendera merah putih, mengikuti upacara, ada banyak perlombaan di masyarakat, dan berbagai kegiatan kemasyarakatan lainnya. Sebagai umat Katolik, kita tentu ikut bersyukur atas anugerah kemerdekaan bangsa Indonesia tersebut. Namun, sebagai orang beriman, kita diajak melihat kemerdekaan lebih dalam. Kemerdekaan bukan hanya peristiwa sejarah, tetapi juga panggilan iman. Allah memanggil kita untuk ikut membangun bangsa, menjaga persaudaraan, menghormati martabat manusia, dan menghadirkan kasih Kristus dalam kehidupan bersama. Pada kesempatan ini, kita belajar dari seorang imam yang sangat mencintai gereja sekaligus Indonesia, yaitu Romo YB Mangun Wijaya atau yang akrab dikenal sebagai Romo Mangun. Romo Mangun bukan hanya seorang imam, ia juga seorang arsitek, sastrawan, pendidik,

budayawan dan pembela rakyat kecil. Namun, semua karya itu lahir dari satu sumber, yaitu iman kepada Kristus. Beliau lahir pada tahun 1929 di Ambarawa. Masa kecilnya diwarnai oleh penjajahan Belanda, pendudukan Jepang, dan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pengalaman-pengalaman itulah yang membentuk kepribadiannya. Ia belajar bahwa iman tidak boleh membuat seseorang menjauh dari persoalan bangsa. Sebaliknya, iman harus mendorong orang untuk hadir mendengarkan dan melayani. Karena itu, Romo Mangun sering menjadi contoh nyata semboyan 100% Katolik, 100% Indonesia. Sutrisna Budoyo yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam katekese kebangsaan Agustus 2026, nanti ada dua kali pertemuan yang akan dilaksanakan di tingkat lingkungan masing-masing dalam wilayah Keuskupan Agung Semarang. Pertemuan pertama, temanya adalah setiap orang ada zamannya. Artinya, setiap orang hidup pada zaman yang berbeda-beda dengan tantangan yang berbeda pula. Romo Mangun hidup pada zaman perang dan perjuangan kemerdekaan. Kita hidup pada zaman digital, globalisasi, perkembangan teknologi, tetapi juga menghadapi tantangan yang baru. Apa saja tantangan baru di zaman kita saat ini? Pertama, individualisme. Kedua, hoax dan ujaran kebencian. Ketiga, korupsi masih merajalela. Berikutnya adalah kemiskinan dan kerusakan lingkungan. Terakhir adalah lunturnya rasa persaudaraan. Terhadap tantangan tersebut, pertanyaannya bukan apakah zaman kita sulit, tetapi pertanyaan adalah apa yang Tuhan kehendaki saya dan panjenengan semua lakukan pada zaman ini. Sebagaimana Romo Mangun menjawab panggilannya pada zamannya, kita pun dipanggil menjadi jawaban bagi persoalan zaman sekarang. Karena itu, iman harus terlibat dalam kehidupan. Kamu adalah garam dunia dan terang dunia. Itu perintah Yesus untuk kita. Untuk lebih jelasnya, saya membacakan inspirasinya dari Injil Matius bab 5 ayat 13-16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Demikianlah sabda Tuhan. Sutrisna Budoyo yang terkasih, bacaan yang barusan kita dengar, Yesus tidak berkata bahwa kita hanya menjadi garam di dalam gereja, bukan pula hanya menjadi terang ketika mengikuti misa, tetapi menjadi garam dan terang di rumah, di tempat kerja, di sekolah, di lingkungan, di media sosial, dan juga di masyarakat. Romo Mangun memahami sabda ini dengan sangat baik. Baginya, iman bukan hanya doa. Iman juga adalah tindakan.
Iman berarti hadir ketika orang lain membutuhkan. Iman berarti mau mendengar. Iman berarti berani memperjuangkan keadilan. Sutrisno Budoyo yang dikasihi Tuhan, pengalaman yang mengubah hidup Romo Mangun. Salah satu pengalaman paling menentukan adalah ketika Romo Mangun menjadi tentara pelajar pada masa revolusi kemerdekaan. Ia melihat secara langsung penderitaan rakyat. Sesudah perang, ia menyadari bahwa rakyat kecil justru menjadi pihak yang paling banyak menanggung beban. Dari pengalaman itulah lahir keyakinannya bahwa orang miskin tidak hanya membutuhkan bantuan, mereka membutuhkan penghormatan terhadap martabatnya. Kesadaran inilah yang mendorongnya masuk seminari dan menjadi imam. Baginya menjadi imam adalah cara baru mengabdi kepada bangsa. Bukan lagi membawa senjata, melainkan membawa kasih. Ini untuk pertemuan pertama. Sutrisno Budoyo, pada tema pertemuan kedua adalah tanah air ada di sana, di mana ada cinta dan kedekatan hati. Kalimat ini mengandung makna yang sangat dalam. Mencintai Indonesia bukan hanya mengibarkan bendera, bukan hanya menyanyikan Indonesia Raya. Tentu semua itu penting. Tetapi cinta tanah air harus tampak dalam tindakan nyata. Sutrisno Budoyo yang terkasih Tuhan, Romo Mangun membela masyarakat Kalicode yang terancam digusur. Ia memperjuangkan warga Kedungombo. Ia mendidik anak-anak. Ia juga memperjuangkan pendidikan yang memerdekakan manusia. Romo Mangun menunjukkan bahwa orang kecil bukan objek belas kasihan, melainkan pribadi yang bermartabat. Romo Mangun melaksanakan itu semua inspirasi dari, atau belajar dari orang Samaria yang baik hati. Bagaimana kisahnya, saya akan membacakan dari Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37. Pada suatu kali, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus ku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabanmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati." Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya,
sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara 3 orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sutrisno Budoyo yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tentang orang Samaria yang baik hati menjadi cermin bagi kita. Yang membedakan tokoh-tokoh dalam cerita itu bukan pengetahuan mereka. Yang membedakan adalah keberanian untuk berhenti, melihat, mendekat, dan menolong. Romo Mangun menjalani hidup seperti orang Samaria yang baik hati. Ia tidak hanya berbicara tentang kasih, ia menghidupi kasih itu sendiri. Pertanyaan bagi kita sekarang adalah, apakah saya juga berani berhenti di hadapan penderitaan sesama? Sutrisno Budoyo yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana relevansi untuk kita saat ini? Menjadi Katolik dan Indonesia hari ini, semangat Romo Mangun tetap relevan hingga sekarang. Menjadi orang Katolik berarti menjadi warga negara yang aktif membangun bangsa. Bukan hanya mengkritik, tetapi ikut mencari solusi. Bukan hanya peduli pada kelompok sendiri, tetapi menjadi sahabat bagi semua orang. Kita dapat memulainya dari hal hati, menjaga kerukunan dengan tetangga, aktif dalam kegiatan RT dan lingkungan, dan juga menghargai perbedaan, serta menghindari ujaran kebencian, membantu keluarga yang mengalami kesulitan, merawat lingkungan hidup, serta mendidik anak-anak dengan nilai kejujuran dan kasih. Dengan tindakan-tindakan kecil itulah, kita menghadirkan kerajaan Allah di tengah bangsa Indonesia. Sutrisno Budoyo, yang terkasih di mana saja Anda berada, Romo Mangun mengajarkan bahwa iman kepada Kristus tidak pernah bertentangan dengan cinta kepada Indonesia. Justru karena beriman kepada Kristus, kita dipanggil untuk semakin mencintai bangsa ini. Sebagaimana pernah ditegaskan oleh Monsignor Albertus Sugio Pranoto, menjadi Katolik berarti ikut membuat bangsa Indonesia menjadi lebih baik. Marilah kita mengisi kemerdekaan bukan hanya dengan perayaan, tetapi dengan pelayanan. Bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan. Bukan hanya dengan kebanggaan sebagai orang Indonesia, tetapi juga dengan tanggung jawab sebagai murid Kristus. Semoga kita semakin mampu menjadi 100% Katolik dan 100% Indonesia, menghadirkan kasih, keadilan, persaudaraan, dan penghormatan terhadap martabat setiap manusia. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Atur nuwun sutresno budaya. Anda masih bersama dengan saya Jordan Talaksoro di pagi hari ini. Pukul 5.30 waktu Indonesia Barat, selanjutnya kami hadirkan untuk Anda program Uyun Uyun Enjing. Pagi hari ini akan kami perdengarkan gending soran hingga pukul 6 pagi nanti dari gending Tukung Laras Pelok Patet Barang. Sugeng midhangetaken.

0: Lungo.
1: Loh, kuwi kleru enak.
0: Kleru kalian sinten, Pak?
1: Loh, kleru anggonmu maca kuwi.
2: Saestu Wicaksono. Laring kin sinau kedah dipunampingi, dipun tunungaken supados saged bentenaken perkawis-perkawis ingkang lepat lan leres.
0: Hana caraka data sawala pada jayanya moga betonga. Pripun, Pak?
1: Nah, pinter tenan anake sapa.

Sutisno Budoyo, Universitas Gadjah Mada UGM bersama Nanyang Technology University NTU Singapura memasang 5 unit sistem pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS di Dusun Soropadan, Kelurahan Tirto Mulyo, Kapanewon Kretek, Kabupaten Bantul. Instalasi energi terbarukan tersebut diharapkan mampu mendukung kebutuhan listrik untuk penerangan sekaligus mengoperasikan pompa air masyarakat. Sistem PLTS menggunakan panel surya tipe monokristalline dengan kombinasi rangkaian seri dan paralel sehingga mampu menghasilkan pasokan listrik yang lebih optimal. Kegiatan ini merupakan bagian dari program ASEAN NTU UGM Summer School 2026. Penanggung jawab kegiatan Akmal Irfan Majid dari Departemen Teknik Mesin dan Industri Fakultas Teknik UGM mengatakan, peserta bersama warga melakukan perakitan hingga pemasangan sistem PLTS. Beralih ke informasi lain, PT Angkasa Pura Indonesia Cabang Bandara Internasional Yogyakarta YIA bersama BNN DIY berkomitmen mendukung pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika di wilayah sekitar bandara. Melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan TJLS, In Journey Airports digelar program berintegrasi bersih dan berbudi dengan mengusung tema Sekolah Bersih Narkoba atau Bersinar Tahun 2026. Airport Operation Services and Security Division Head YIA, Rahmat Febrian Syahrani menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan wujud nyata kepedulian PT Angkasa Pura Indonesia terhadap masyarakat dan generasi muda di lingkungan sekitar kawasan operasional bandara. Rahmat menjelaskan bahwa peran bandara tidak hanya terbatas pada operasional penerbangan dan pelayanan jasa angkutan udara semata, namun juga memiliki tanggung jawab sosial yang berkelanjutan bagi komunitas lokal. Kepala BNN DIY Brigjen Polisi Farid Zulkarnain mengungkapkan, DIY saat ini menempati posisi kelima nasional dalam tingkat kerawanan penyalahgunaan narkotika. Menurutnya, peredaran barang haram tersebut paling banyak didominasi oleh obat-obatan tertentu yang beredar luas di tengah masyarakat. Demikian saya Anita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Selamat pagi, Sugeng Enjang Sutresno Butoyo kembali menyapa Anda lewat Radio Pro 4 RRI. Ya, saya Jordan Talaksoru. Selamat pagi, Sugeng Enjang. Good morning. Gimana kabarnya pagi hari ini Sutresno Butoyo? 2 hari mendung ya. Tapi kok saya seneng ya, cuaca kayak gini mendung, adem suhunya gitu ya. Kalau buat olahraga atau buat jalan pagi itu enak sekali rasanya. Dan buat yang tinggal di pedesaan, selamat menikmati udara yang segar yang akan sulit didapatkan orang perkotaan karena pagi-pagi wes ngebul. kemebulnya dengan ini knalpot itu ya. Polusi. Nah, ini jadinya enggak nyaman kalau misalnya buat menghirup udara di tengah perkotaan yang cukup padat. Tapi yang jelas yang tinggalnya di pedesaan masih banyak pepohonan, ya boleh dipotong tapi jangan ditebang habis Sutresno Butoyo. Bagian-bagian tertentu saja yang dirasa memang membahayakan boleh. Nah, pagi hari ini saya mau ajak Sutresno Butoyo untuk olah pikir. Kita akan tes bahasa Indonesia ya. Nah, seberapa Indonesiakah kamu atau seberapa Indonesiakah Anda? Kalau bisa menjawab pertanyaan di pagi hari ini, mantap jiwa. Saya juga tadi sempat berapa kali mikir, ngulang-ulang lagi baca soalnya, baru ketemu Sutresno Butoyo ya. Ternyata memang tidak mudah belajar bahasa Indonesia, walaupun kita ngomongnya pakai bahasa Indonesia ya, tapi nggak mudah loh Sutresno Butoyo, karena butuh yang namanya itu pemahaman dari pertanyaan yang disampaikan. Makanya pagi hari ini buat yang WA, silakan cek aja statusnya Pro 4 sudah diupdate, karena harus dibaca dan agak panjang, sehingga Sutresno Butoyo harus pelan-pelan ya, nggak usah buru-buru, dipahamin dulu soalnya. Buat yang dengerin radio tok gitu ya, tak bacakan baik-baik, nanti di apa namanya, dicerna dengan sebaik mungkin, kalau perlu dicatat gitu ya. Nah, pertanyaannya di pagi hari ini adalah Sutresno Butoyo, di antara 4 kalimat berikut, manakah kalimat yang logikanya runtut dan tidak memiliki makna ganda atau dalam kurung ambigu. Jadi ambigu itu makna ganda ya. Saya ulangi lagi, soalnya adalah di antara 4 kalimat berikut, manakah kalimat yang logikanya runtut dan tidak memiliki makna ganda atau ambigu? A. Kucing makan tikus mati di belakang rumah. B. Ayah membeli baju baru untuk adik yang berwarna merah. C. Istri pegawai yang ramah itu menyapa para tamu dengan tersenyum. Atau yang D, polisi berhasil menangkap pencuri sepeda motor itu tadi malam. Susah ya? Saya ulangi lagi, pilihannya yang A, kucing makan tikus mati di belakang rumah. B, ayah membeli baju baru untuk adik yang berwarna merah. C, istri pegawai yang ramah itu menyapa para tamu dengan tersenyum. Atau D, polisi berhasil menangkap pencuri sepeda motor itu tadi malam. Mana yang benar? Silakan dipilih. WA 0895-0144-1066, telepon 0274-540-333. Siapakah orang pertama yang berhasil? Kita sapa dulu. Halo, Sugeng Isuk Marugato.
1: Sugeng Isuk Marugato.
0: Aduh, kok tambah boyo lagi.
1: Ora emas aku lagi rodo. Greget-greget.
0: Iki keliru target iki.
1: Wis tau kok keliru target piye?
0: Lho, aku duwe target, C. Target iki kenari. Kok iki sing entuk cucak rowo.
1: Eh, cucake lagi nganu
0: tindak. Kabarnya gimana, Mbak Pipit?
1: Lagi rodo ra tak penake.
0: Kepiye greges? Kurang duit kuwi.
1: Yo kayak ono to.
0: Nah, iki kepiye ya arep sik endi ya?
1: Yo kayak ono manut wong dalu.
0: Yo manut. Tak nek sing pati murah ya.
1: Sing abang-abang lho.
0: Sik abang iki gambar opo to?
1: Ya mbuh ora ngerti.
0: Nah, abang-abang e gendera londo ya.
1: Aku seneng anu iki petarangan ya.
0: Oh gitu. Yo wis jawab dulu.
1: Ora iya. Ya wes aku ki megah apa ya?
0: Mikir.
1: Megah moto. Yang penting aku ki mlebu ngono wae, pencet-pencet mlebu.
0: Yo milih sik to.
1: Soale aku mbiyen nang SMA ki ora penting ya aku lah. Sik penting aku bapak li guru aku mbiyen. Kan melu anu, melu voli por seni tekan ngendi-ngendi ya guru kate. Wes aku tak jawab sing dhewe wae.
0: Oke, siap.
1: Iki aku lagi prele jogging.
0: Kok tak semes iki? Dah. Aduh. Sugeng SMA getuk. Halo.
2: Halo, Cer, Cer, Cer.
0: Walah, kok mencelatnya jauh ya?
2: Jauh wae, Kak.
0: Oh, ini siapa ya?
2: Mbah macet pisan kok iso mlebu.
0: Tanjung Pinang ini, bukan?
2: Nggih.
0: Apa Tanjung Priok?
2: Tak karep eling ngarani kok.
0: Tanjung Mas. Heeh. Aduh, kabarnya gimana, Ku?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat.
2: Ya, cucuku ya sehat ya, Mas.
0: Doanya sehat semua, Kung.
2: Nggih.
0: Monggo.
2: Aku tak jawab sing ora dong nek iki nek kono puji kok.
0: Wah, kepeto wong Indonesia lho iki padahal.
2: Ya Indonesia ning padha wae sing gawe iki ora dong kok
0: kuwi. Lho kok nek ora dong ora digawe to ya.
2: Ndak tak delok nang kon ngono to jenengan ya.
0: Ning endi?
2: Ae sono kamuse kuwi.
0: Kamus opo?
2: Nek wong tuwa-tuwa kok ngono kuwi ora dong. Aku tak jawab sing D wae.
0: Oke, siap.
2: Alah biasa sing penting guyon ya Mas
0: ya. Ya, siap betul.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Halo Sugeng Isuk Margetuk.
3: Halo.
0: Halo.
3: Isuk. Heeh. Isuk
0: semangat. Nggih, monggo Pak Mula ditahu susur Sari Taman. Kabarnya gimana Sari Taman ini?
3: Alhamdulillah. Sehat-sehat.
0: Sehat semua ya. Jawabannya ya, apa Pak Muladi?
3: Aku yang jawab sing anu
0: bebek.
3: Bebek.
0: Oke, siap. Tak catet bebek. Matur nuwun Pak Muladi.
3: Oke.
0: Yeay. Pak Muladi, Pak Kumis Raden. Halo Sugeng Isuk Manu Getuk.
4: Wih lu jeng, matuk gaduh.
0: Wih, siapa ini?
4: Niki Mimi.
0: Oh, Mimi Lan?
4: Mintuno.
0: Oh.
4: Sehat Mas?
0: Sehat Pak Dikemin.
4: Alhamdulillah.
0: Jenengan gak sehat sedanten toh?
4: Niki yo bergas waras, yo iso telpon. Lain jawab yo kaya WA niku wau.
0: Napa niku?
4: Ambuh kabeh bener ngono
0: lho. Oh, saking mumete gitu ya.
4: Wis mumet ora iso jawab, makke sing jawabke Mbah Noyo kalih Eyang Duwi.
0: Siap.
4: Ngoten mawon nggih Mas. Matur nuwun.
0: Sami-sami, matur sembah nuwun. Pak Depaimin sugeng esuk margeduk.
5: Sugeng esuk margeduk.
0: Wis kelegan lah ya, siki wis masuk. Yeah.
5: Iso masuk.
0: Nek ora yo aku sing diteror iki.
5: Iya ora.
0: Ora kleru.
5: Ora intelijen kok menawa.
0: Ora kleru.
5: Iya, nyatane ngono kok.
0: Nah, nyatane ngono kuwi. Kabare gimana Bu Suwiwi?
5: Kabare baik Pak Joda.
0: Bagus-bagus ya.
5: Iya. Ya rodok males sithik kaya Mbak Pipit mau.
0: Oh, ya namanya juga manusia.
5: Betul, betul sekali.
0: Monggo, jawabannya apa?
5: Jawaban saya ketok e kok sing ibu guru apa ki mau se ki mau pas
0: yang se heeh
5: se ki mau apa
0: istri ibu pegawai yang ramah itu menyapa para tamu dengan tersenyum
5: ya ngono dadi artine iki sak flat kayaknya ora ambigu ya jarine Pak penyari.
0: Oke siap ya.
5: Ngaten mawon, matur nuwun Pak Jurda.
0: Sami-sami.
5: Nggih. Ketabrak voice note. Matur nuwun.
0: Dadah. Matur sembah nuwun. Sugeng esuk mari getuk. Halo.
6: Sugeng esuk matur Mas Jurda.
0: Iya, mau ngapain toh Pak? Telepon terus.
6: Pengen ngobrol Mas Jurda nih.
0: Nek jagongan ke sini aja. Nek mau jagongan tuh ke sini.
6: Bikin mumet ya.
0: Apa?
6: Kasih pertanyaan ya bikin marai mumet.
0: Wah, jenengan belum bikin pertanyaan udah mumet sendiri kok.
6: Tadi ini sekolah SD nggak lulus ya.
0: Oh gitu? Berarti belum pernah makan bangku sekolahan ya?
6: Belum ya.
0: Wah, jangan kalau saya, keras.
6: Oh. Saya coba jawab.
0: Ya.
6: Langsung mauan peling nih.
0: Ah.
6: Jawab, saya mauan Mas.
0: Siap. Tak catet. Ya. Nggih, matur nuwun Pak Tarno. Sugeng esuk maru getuk.
7: Matuk.
0: Getuk. Siapa ini?
7: Tekon meneh.
0: Oh, itu bakul ketan?
7: Ora.
0: Bakul bintul.
7: Apalane nek
0: kuwi. Gusti Allah, gimana Bu rasanya Bu ketemu Bu?
7: Lah ya rasane iki mantau malam kira.
0: Oh, malam mangkel. Ya wis aku tak rasido wae.
7: Kepethuk piyayi siji marai mangkel.
0: Loh, ora ketemu mangkel. Ketemu ya mangkel.
7: Ora lah piyayi niki jengkelake kaya.
0: Loh, kenapa meneh to?
7: Ya nek gawe soal semono ambane iki lek arep melakan kepiye nek wong tuwa ngene iki daya
0: kape
7: memorine wis tipis nek para wis ora duwe memori.
0: Nah, makanya memang ini memang khusus memancing emosi.
7: Ning acara emosi kok nak.
0: Meng ludira.
7: Ya padha wae, Pak. Tali dijauhan sama tali.
0: Sehat to, Bu?
7: Iye paring donga pengesune pun nang kesel lah wingi macete ya di alang.
0: Kemarin tuh sama siapa? Cucu ya, bukan?
7: Oh itu pembantu saya.
0: Oh tak pikir cucu. Udah kayak pas pampres ya.
7: Lah harus ada pengawalan.
0: Oh iya oh, ampuh tenang. Iki presiden kalah iki leng awal iki.
7: Kutu dua ajudan.
0: Oh iya geser sidik langsung gerak ya ajudan ini. Monggo Bu. Jawabannya apa Bu?
7: Jawabannya yang B baik.
0: Oke siap baik.
7: Pokoknya the point aku tak manut Mas Aldi nek ora kunti jawabane iki diasa Mas Aldi.
0: Oke. Okay. Siap.
7: Nek padane kuwi salah ya tak nderek Mas Aldi bae.
0: Nggih.
7: Matur nuwun
0: sami sami sugeng enjang ugi salam sehat Bagas Suara Sudojo sugeng enjang matuk getuk
7: enjang matuk batuk Mas Yodan ganteng
0: inggih sehat Waldokar. Monga-monga.
7: Iya kaya.
0: Kabarnya gimana monga-monga?
7: Ya, salam buat orang monga-monga tapi monga-monga.
0: Oh, nek monga-monga niku pripun?
7: Monga-monga ki ra ben gedhe ngarepke.
0: Kepanasan.
7: Ya, kepanasan.
0: Oh. Mami sehat ya?
7: Iya sehat walan. Dapat dibaik.
0: Nggih, monggo mi.
7: Salam dulu buat semua saja. Muah.
0: Aduh, telas.
7: Pendengare sehat. Pendengare sehat.
0: Pendengare sambat.
7: Kulo tak melu jawab.
0: Apa, Mi?
7: Ngalus semawon.
0: Oke, siap, bayi.
7: Matur nuwun, nggih, wong bagus.
0: Sami-sami, Mami. Matur sembah nuwun. Sugeng esok maru getuk. Wung. Halo Sugeng Esuk Maru Getuk.
8: Halo Sugeng Esuk Maru Getuk.
0: Siapa ini?
8: Ada pertanyaan Pak Puteng Buliang gak ada rumah saya pertanyaan nanti sama tiba-tiba keranjang.
0: Wes diprotes menegi penyiar lagi. Wes serah rampung ini lagi.
8: Sugengnya melebu.
0: Suwe-suwe dilapor ke polisi aku ini. Marah ke budrek mendengar.
8: Kalau jauh kangen, kalau dekat.
0: Gimana tuh ini Pak Darsi ini? Ini yang namanya cinta dan benci. Rindu, cinta iya. Tapi apa?
8: Kangennya.
0: Oh cinta dan benci deh nggak? Cinta tapi benci. Kabarnya gimana Pak?
8: Baik, sehat.
0: Sehat.
8: Semoga dan juga demikian
0: keluarga. Doanya Pak. Cipuluan lancar Pak?
8: Oh lancar.
0: Alhamdulillah. Monggo.
8: Aduh, rasa bedek aku.
0: Ya wes nih rasa bedek, nopo ngene duit wae.
8: Oke.
0: Rasa bedek A. Matur nuwun. Nggih, wah wes rasa omong iki kemekelan terus iki. Sugeng esuk marang gethuk.
8: Sugeng esuk marang gethuk.
0: Lah monggo, Mas Aldi. Lho kok ketawa?
8: Mas Aldi semoga sehat.
0: Amin.
8: Mas Dodan juga sehat.
0: Amin. Oh. Mbak enak aku ngomong amin terus ya.
8: Semua pendengar juga sehat.
0: Jeneng Tua namanya ya. Apa Pak?
8: Yang memang Pak.
0: Jeneng tuane?
8: Tidak lima dan wajan.
0: Ya orang madan ini ya. Masuk saat dunia ini mau sitok ya orang mungkin.
8: Yang perempuan kan ada loro.
0: Ya orang apa-apa. Nambah-nambah men mumet penyari. Mau enggak Pak Amin?
8: C.
0: Siap.
8: Anak tamu lho Mas Njenengan.
0: Gimana?
8: Anten tamu mboten teng riko.
0: Mboten?
8: Oh dereng dugi busu piyah mungkin nek.
0: Oh mau ke sini katanya.
8: Wingi sanjang oleh kula wonten niku.
0: Oh ngaten. Nggih ya nanti kalau datang ya tak terima.
8: Nggih, ngaten mawon ya Mas.
0: Sami-sami. Matur nuwun. Halo, sugeng esok maru getuk.
9: Esok.
0: Wis to mulai.
9: Tuk katuk.
0: Wis mulai.
9: Benci tapi rindu.
0: Itulah Pak Tony Boster.
9: Sama Mas Daniel Waluyo.
0: Daniel Waluyo ki apa Pak singkatane? Aku ra gelem ngenehi, pokoke golek dhewe. Ben.
9: Coba dikai apa?
0: Ayo ra iso, tak nggo PR kuwi. Golek dhewe kapok.
9: Tak tekan aku.
0: Tekan wali kota. Aduh, gimana ini pakai baju enggak ini?
9: Nganggo dong.
0: Oh, kok tumben?
9: Lah iya lah saking
0: adem.
9: Saking sumuke.
0: Oh, saking sumuke. Aduh, Gusti.
9: Pati pamer itu burung mau.
0: Udah no.
9: Oh, ya Mbak Siti urung.
0: Mbak Siti lagi dodolan soto
9: oh,
0: gitu.
9: Oh, karo Pak Mbak Siti tak men tak jai kabeh iki doan. Men sing mburi ku men do mangkel.
0: Ya. Iki nek mangkel-mangkel engko dadekke pengurus lho.
9: Lah iya. Mureng-mureng tak dadekke pengurus iso.
0: Eh jawabannya apa?
9: Bose.
0: Kok engko sik iki kepiye
9: iku? Tak nyenggel dulur kula nang sing ning nganu tadi Abang. Karo Mbak Ana. Aku jawabannya sing C wae.
0: Ya. Cetok.
9: Ngono wae ya Om ya.
0: Siap.
9: Salam sehat tuh iki ning salam saka Wiro Gendeng karo Pak Naryo.
0: Salam kembali.
9: Salam sehat bersama perempuan. Merdeka.
0: Merdeka. Matur sembah nuwun Pak Tony Boster Kusnoyo. Sugeng esuk maro getuk.
10: Geng.
0: Esuk.
10: Itu.
0: Penunggu tol Kalasan masuk. Aduh, gimana Kang kabarnya?
10: Ya, alhamdulillah sehat waras.
0: Sehat waras. Niki saking radio pundi?
10: Kota Baru.
0: Oh, Kota. Gusti, Gusti. Ya Allah, kok koyo ngene pendengarku ya.
10: Ya ya. Saiki sudah.
0: Oh, sudah. Berarti biyen nemen ya.
10: Sudahne nemen.
0: Oh, sudahne nemen.
10: Biyen banget.
0: Biyen. Biyen offset
10: nang kene iki rada sudah iki.
0: Oh, berarti biyen iki offset tenan ya.
10: Wah, pas ra kalap.
0: Eh, jawabannya apa, Kang?
10: Aku asing B.
0: Oke, siap.
10: Sami-sami,
0: siap.
10: Matur.
0: Sami-sami, matur sembarun. Sugeng esok maru gedok.
11: Sugeng esok maru
0: gedok. Monggo, Mbak Siti. Bakul soto. Nek, Mbak Siti. Bakul soto, nek soto. Mine putih, nek Mbak Siti.
11: Yo, sik, tak. Takon sik miku wernane apa?
0: Lho, nek Mbak Siti sing gawe soto no.
11: Oh, ngono.
0: Lah iyalah. Apa-apa apa meneh memang e?
11: Ora lah, tak kira ki jur bahas mi meneh.
0: Ya ora lah, nek soto ki mene putih nek Siti sik gawe soto.
11: Soto.
0: Ah, ngono kuwi.
11: Gak kira jurar bahas mi.
0: Oh, ya ora lah. Kabare gimana ora. Mbak Soto? Mbak Soto, Mbak Siti.
11: Sehat, wis rampung nglebapi wis mari.
0: Oh, iki kerep lenggarane malah kleru dhewe ta aku. Syukur
11: ae. Sing papil-papil gorene.
0: Larap ngopo?
11: Tak tulari.
0: Astagfirullah.
11: Yo ora to yo tak buang to yo.
0: Wah, lek guang papil wae dadak nganggo iki pertolongan.
11: Ya iya.
0: Ya wis mengko diwara-wara.
11: Iki sta waro-waro
0: mau. Nah, iya.
11: Waro-waro sing do bapil
0: tapi. Enak to. Iki mengko tak tariki iki lho. Biaya lho iki mengko.
11: Ya 500
0: ribu ya. Ya, wis ra apa sing penting ana duwike. Jawabannya apa, Mbak?
11: Jawabannya sing D wae.
0: Oke, siap. Sami-sami. Sugeng esok mana getuk.
12: Kok masuk matuk gatuk iki sekretaris apa pengurus mlebu iki?
0: Tuh, ya, akhirnya Pak. Masuk toh. Ya, sehat Pak Mursidin, jenengan dicari banyak orang loh Pak.
12: Berarti aku DPO ya aku.
0: Wah lah iya, jenengan kalau satu kali lagi gak masuk, wes dilapor polisi iki.
12: Waduh, mana aku masuk
0: ini. Lah iya makanya, siap Mas Klower wes siap iki karo. Apa jenengnya?
12: Klower jalan gedean toh.
0: Lah iya, cerak jenengan toh.
12: Ah iya aku wedi nek karo kaya aku. Mangane aku gimana aku dicekel aku tak mlebu.
0: Pondangmu mboten mlebet pripun Pak Wartos?
12: Alhamdulillah Mas Jordan sehat.
0: Nggih. Ya,
12: mlebu Mbah Noyo.
0: Pun resmi dilantik dereng niki.
12: Ketoke mumpun iki. Apa Mas? Kalau kali Mas Yudin niku jarane wah ki polisine perempat ngono.
0: Gusti, nyenengke ya, Pak.
12: Ya, sing penting aja nganti ana sing dirasa
0: piye. Iya, kan ini cuman hiburan aja to.
12: Aman.
0: Monggo Pak Mursidi jawabannya apa?
12: Aku senajan ora ngerti nih ya so ngono pilihane kok
0: gak milih. Tinggal milih.
12: Heeh, apa enak nek milih.
0: Heeh.
12: Aku tak milih A.
0: Oke. Sami-sami, waalaikumsalam. Matur nuwun Pak Mursidi. Wis lega masuk iki ya. Sugeng esuk mari getuk. Wah, pedot teleponnya, monggo dicoba kembali seterusnya, butuh masih ada waktu ini sebelum kita jeda dulu. Nah, ini mungkin jeda aku yang diprotes sih. Sugeng esok maruh getuk.
13: Sugeng esok matuk gacok.
0: Kita jeda dulu.
13: Oke, udah siap. Aku juga
0: ini bakul bintul masuk ya. Lagi
13: bakul anu apa?
0: Bintul
13: getuk. Bakul getuk.
0: Ora bintul, wis
13: bintul ya. Jare coba ngarepe apa yo?
0: Lah moh, moh aku golek dhewe.
13: Ora wani kan dadak nek niko.
0: Lah kan nek wedi aja wani-wani.
13: Lah iya, senengane iki gur ngono kuwi nek wis gur entekane iki yo gur pus.
0: Lah ya kepiye, amur karo wong toprakan iki yo ngene iki mancing terus sisane iki.
13: Gur anu apa? Anggere gabruk-gabruk.
0: Nah, ya pripun amur karo ratune toprak Mas gimana kok ya?
13: Ala pakare
0: sik. Sehat Budhe?
13: Sehat. Dal apa?
0: Waras.
13: Wah, waras ning ora kok digo ngalor. Jawabane iki A B C D E F G H I.
0: Wis tau ora waras nek ngene iki. Jare mau waras.
13: Eh kan kuwi lho sing tok nggawa ngalor ki Pak Klawar ki nek Pak asmane Pak Klawar ki piye ini kaya apa to.
0: Wah bagus tenan. Wis aja-aja. Ndak mung kepincut. Aja-aja. Aku ora rekomendasi.
13: Ora sesuai karo asmane.
0: Oh, enggak boleh. Cis, tak cukup.
13: Paling wis jenenge Agus.
0: Nah. Agustus.
13: Maaf nggih Pak Klawar nggih namung gojek nih.
0: Nggih, siap.
13: Saya ketemu ngono aku ora ngundang Pak Klawar.
0: Wah, langsung diiki.
13: Arep tak undang Pak Agus.
0: Wah, nek ketemu hati-hati di Borgo lho, Budhe.
13: Bener ya. Diaman ke kalau gitu.
0: Siap. Matur nuwun, Budhe.
13: Amawon.
0: Nggih, matur nuwun.
13: Matur
0: nuwun. Dadah. Oke, kita jeda dulu seterusnya Butoyo. Nanti saya kembali lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Madu Gaduh.

0: FM 16,6 MHz, Program 4 RRI Ngayu Jokarto, Radio Engkang Meleluri Budaya Jawi.
1: Matur nuwun sutresna Buto yang masih bersama dengan saya Jordan Talaksoro di pagi hari ini. Kita lanjutkan lagi untuk maduk gadoknya sampai nanti jam 7. Tapi sebelumnya saya mau ngasih tau informasi dulu buat yang baru aja datang nyampe ke kota Yogyakarta. Selamat datang di kota Yogyakarta. Kalau naik kereta lebih disarankan ya, khususnya yang tinggalnya di Jawa. Kenapa? Kalau naik kereta turun di Jogja itu langsung ke tempatnya wisata, ya jantung kota. Jadi kalau mau kemana-mana lebih cepat, lebih dekat dibandingkan kalau naik pesawat. Bukan berarti nggak enak naik pesawat ya. Ya enak juga, nanti kan ada kereta bisa ke sini. Cuman kalau saya sih preferensinya lebih seneng naik kereta, lebih asik aja gitu seterusnya Budoyo ya. Kenapa? Nanti kalau misalnya mau cari sarapan gampang, di sini dekat dengan pasar Beringharjo gitu. Naik beca aja cepat nyampe nya. Dan jangan lupa kalau misalnya ke Beringharjo, cobain yang namanya Jenang Darmini seterusnya Budoyo. Saya nggak promosi gimana-gimana tapi memang enak sih. Jenang Darmini di pasar Beringharjo ini menjadi salah satu kuliner yang diburu wisatawan loh. Jadi saat pasar ramai itu bisa berapa ya? 100 gelas jenang itu bisa terjual dalam sehari seterusnya Budoyo. Bisa 2 kali lipat dibandingkan kondisi kalau sepi. Nah, usaha yang dirintis Ibu Darmini ini udah dari tahun 1998 dan tetap mempertahankan resep dan cita rasa yang sama. Nah, meski harga bahan bakunya berubah, banyak pelanggan dari berbagai daerah, kayak misalnya dari Bandung, Jakarta, Surabaya, Kalimantan, katanya pernah sampai Sumatera juga rela kembali membeli jenangnya setiap mampir berkunjung ke Jogja. Cobain deh kalau nggak percaya di Pasar Beringharjo ya. Ini saya kasih referensi buat yang baru nyampe ke Yogyakarta atau wisata ke Yogyakarta nih. Selamat menikmati liburan Anda. Yuk kita lanjut lagi, kita baca dulu untuk WA yang sudah dikirimkan. Pertanyaannya saya ulangi lagi ya, di antara 4 kalimat berikut manakah yang kalimat logikanya itu runtut dan tidak memiliki makna ganda atau ambigu? A. Kucing makan tikus mati di belakang rumah. B. Ayah membeli baju baru untuk adik yang berwarna merah. C. Istri pegawai yang ramah itu menyapa para tamu dengan tersenyum. Atau D. Polisi berhasil menangkap pencuri sepeda motor itu tadi malam. Kita cek dulu WA-nya. Ini ada Mbah Lan di Tambak Bantul. Jawabannya, oh ini yang kemarin ya. Mas Said Ahmad jawabannya E. Gawe dewe ya. Bu Mami C. Pak Toding luar C. Pak Trimuyadi C. Pak Tejo jawabannya A. Mbak Mulyo Nogotirto jawabannya D. Utidia jawabannya A. Mas Joran absen, keburu senam, siap. Pak Damaskes jawabannya C. Pak Agus Prastowo jawabannya C. Pak Pri di Pelayan jawabannya C. Pak Gading jawabannya C. Romo Yuwono absen aja, siap. Mas Ingat jawabannya D. Mas Cantrik, siap. Mas Teo B. Bu Widjaningsih C. Pak Untung jawabannya B. Pak Sutarno jawabannya C. Pak Untung Raharjo jawabannya C. Bu Naomi jawabannya Derek Pak Guru Mawon pada datang gereja nggih Gusti amberkahi matur nuwun. Mbak Wakiran A. Mas Winih jawabannya C. Mbah Jio jawabannya D. Pak Bardan Imogiri D. Pak Suparja, Suparja apa Suparjo ya, tulisan Suparja bacanya benar Suparja apa Suparjo ya. A jawabannya Pak Darmo Darmoyo di Jogja jawabannya C. Mas Bambang Eko jawabannya D. Pak Eko Mulyono jawabannya C. Bu Bekti Serandaan jawabannya C. Ibu Partina jawabannya C. Bapak Elita jawabannya C. Bu Radmini jawabannya C. Kita putarkan dulu voice note ya. Ini ada siapa ini? Mas Kelawar Ijo, yuk kita dengerin.
2: Pagi Mas Jordan.
1: Pagi.
2: Genjing tugas. Iki esuk ning Udu Parian Mas tetep matok gadok to. Iku jawabane sing D Mas.
1: Oke. Okay.
2: Pak polisi sing nangkep pencuri motor niku mawon.
1: Oke. Okay.
2: Mas Jordan ning motor mandek apa motor mlaku ya sing pirsa Mas Jordan. Salam sehat Mas Jordan.
1: Matur salam nun. Sehat matur nuwun. Kang Min.
3: Sugeng esuk matok gadok sugeng njang Mas Jordan tak soro. Kula Kang Min saking jujuran kula Triwidadi Pajangan Bantul. Mugi-mugi kita tansah pinaringan kesehatan lan rezeki ingkang lancar Mas. Jawaban kula ingkang A.
1: Oke.
3: Okay. Matur nuwun.
1: Sami-sami.
3: Budaya.
1: Lestari budayaku. Pak Kasiono.
4: Matuk gatuk sugeng injing Mas Jordan kula Pak Kasiono Bulawen Telogadi ngaturaken jawaban. Miturut kula menika ingkang D. Polisi menangkap pencuri sepeda tadi malam. Mekaten Mas Jordan,
1: sugeng enjing, berkah dalam mugi. Bu Supriyati 125cc.
5: Sugeng enjing matok gathuk Mas Jordan.
1: Enjing.
5: Kula mboten badhe jawab niki badhe dateng ibadah dateng gereja.
1: Nggih.
5: Kula nderek Mas Jordan jawabipun ingkang leres kemawon. Salam spesialipun kagem adik cantik. Saya selalu ya nak, bahagia selalu bersama keluarga. Matur nuwun sugeng makarya Mas Jordan.
1: Sami-sami matur nuwun. Lanjut Pak Tupar.
6: Sugeng enjing matuk ketuk. Sugeng enjing Mas Jordan. Palak lirih.
1: Waduh.
6: Lirih jawab. Kulo tak jawab asal mawon nggih Mas. Kulo bi mawon len jawab. Salah bener. Sing penting seru-seruan ngoten mawon. Matur nuwun.
1: Sami-sami matur semanuun. Ada Bu Titik di Jawa Mekatan jawabannya A. Lek Suryo.
7: Matuk gaduk manduk ta masuk Mas Jordan. Jawabannya P. Mas Jordan nggih tetap sehat semat. Salam budaya.
1: Lestari budayaku Mbak Ijem.
8: Halo sugeng enjang matuk gathuk sugeng enjang Mas Jordan.
1: Injih Bu.
8: Iki Mbak Ijem babatan piungan. Badhe nderek absen kemawon iki. Temane dereng ngerti. Terus niki kula ajeng tengajengan buka warung.
1: Nggih.
8: Katon mawon. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Lanjut lagi Pak Ferry.
9: Salah ya Ben, tak jawab di.
1: Oke, satu lagi Bu Jumirah.
10: Sugeng enjang Mas Jordan.
1: Sugeng
10: matuk gathuk. Sugeng sehat, sugeng semangat. Niki kula Ibu Jumirah saking panti pijet tunane Trawisma Usia dan Bangun Tapan.
1: Inji.
10: Kula badhe nderek jawab ingkang D ngoten kemawon.
1: Siap.
10: Mas Jordan matur nuwun sugeng tugas.
1: Sami-sami matur sembah nuwun. Kita buka teleponnya monggo 0274540333 ya. Enggak usah pusing-pusing tinggal milih A B C D. Halo sugeng esuk maru getuk.
11: Halo, selamat pagi matur gaduk Mas Jordan.
1: Hormat gerak.
11: Saya terima hormatnya.
1: Prok prok prok.
11: Prok, prok, prok.
1: Nah, dengan Mbak Susi prok, prok, prok.
11: Iya, dari Mbak Susi prok, prok, prok.
1: Kemana aja kok lama nggak masuk?
11: Nggak bisa masuk sih, Mas Jordan. Susah banget ini.
1: Sengaja ya?
11: Sengaja, malah main kok.
1: Sehat, Mbak?
11: Alhamdulillah, sehat.
1: Alhamdulillah. Monggo, jawabannya apa, Mbak Susilowati?
11: Yang C ya.
1: C?
11: C.
1: Siap.
11: Oke,
1: tak catet. Matur nuwun Mbak Susi. Lanjut lagi halo sugeng esuk matuk getuk.
12: Matuk getuk sugeng enjang.
1: Loh, siapa ini?
12: Mas Dirjo.
1: Oh, Mas Dirjo Sumantro.
12: Mas Sumantro mangane yo.
1: Sumantro bukan Sumanto lho.
12: Ya.
1: Monggo Mas Dirjo Sutowiyoso.
12: Dalam kumbakarnan.
1: Oh, dalam kumbakarnan. Sinten malih nggih?
12: Mbah Noyo.
1: Heeh.
12: Mbah Walgito.
1: Nek misalnya enggak bedo ki bisa enggak toh, Pak?
12: Oh, bisa saja.
1: Oh, bisa ya?
12: Tergantung permintaan.
1: Lah iki wae wis ngomong langsung dibedo meneh iki. Senengane iki lho bedo wae iki. Monggo Pak, sehat toh Pak?
12: Alhamdulillah, dalam pembukaan sehat walafiat.
1: Udah bisa
12: dalam Jordanan.
1: Dalam sutowiyasan nggih, sae danten.
12: Nggih, sapa-sapa daku.
1: Lho, kan saya masuk kakaknya sana.
12: Wiku. Wiku iki dudu weke di aku.
1: Aduh, nggih monggo jawabannya apa Pak?
12: Ayo sewang istri senyum senyum karo tamu tamu ki raja
1: eh. Oh gitu toh berarti aku nek mertamu dadi raja iki.
12: Ah iya silakan datang nanu jalan kaki.
1: Oke. Siap matur nuwun ki.
12: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng esuk mari getuk. Pedak teleponnya, monggo dicoba lagi seterusnya Budoyo ya. Yang WA juga masih banyak ini voice note-nya. Nanti saya puterin ya. Sugeng esuk matuk getuk.
13: Ya,
1: Lah iki apa? Lu. Oh, gitu. Ini dari mana ya? Lo ya, nek umumnya orang telepon ki tanya to, Pak.
13: Ya iya.
1: Mosok telepon meneng-menengan ya ora mungkin.
13: Tahu enggak tanya lo.
1: Loh, saya itu tempe bukan tahu. Aduh, senenge nek gumujeng esuk-esuk ya, Pak. Gimana Pak Mur yang bisa berjalan sehat?
13: Sehat. Maksudnya juga sehat nih.
1: Sehat Pak doanya. Monggo jawabannya apa Pak Mur yang bisa berjalan?
13: Yang saya yang milih yang T.
1: C.
13: Iya.
1: Oke, siap baik.
13: Tak catat. Terima kasih.
1: Matur nuwun Pak Murianto. Sugeng esuk maru getuk.
13: Sugeng esuk matur
1: getuk. Wah, Pak Guru yang dinanti-nanti gimana? Udah ketemu belum?
13: Oh, saya itu sudah berpikir, saya nggak lihat apa-apa tadi. Saya pikir Mas Udan itu kalau mau bikin pertanyaan pasti ada hubungannya yang trending topik, yang akan dijadikan trending topik adalah Mas Flower atau Pak Flower.
1: Loh, ya. Kenapa?
13: Ya, karena di kalimat yang D, polisi berhasil menangkap pencuri sepeda motor itu tadi malam, itu memiliki kaidah tata bahasa yang benar.
1: Oh gitu.
13: STOK dan disesuaikan dengan keguyonan pagi ini. Jadi jawabannya kalau yang A kan kutingnya mati di belakang, matinya di belakang atau tidak sebelum misalnya kayak gitu. Baju baru warna yang ramah menyapa ramah itu juga masih rancu, yang ramah itu istrinya atau pegawai misalnya kayak gitu. Jadi unsur bahasa yang benar kan mengandung SPOK, tidak menyebutkan ganda atau abigu gitu. Oke, salam buat jenengan saudara sehat, Pak Amin juga sehat, dan itu saudara saya Bu apa itu Bu Dijo sehat selalu ya, semangat selalu.
1: Amin.
13: Umur, dan Mas Mamat dan semua pendengar.
1: Dah, matur nuwun Mas Kelow. Eh kok Mas Kelower lagi kan Mas Adi. Sugeng esuk marah getuk.
13: Aduh gaduh.
1: Aduh wis lemes aku nek ngene kok ya melu ning penghujung acara iki lho wis.
13: Memangnya ra entuk.
1: Ah ora.
13: Da piye?
1: Piye arep opo ayo?
13: Ngecak opo?
1: Tanding po? Bajuku ndi Pak kok ora dibalik-balik iki ku piye iki?
13: Ajare aku duko.
1: Wis lah tak ikhlaske wae nek sing kuwi ra apa-apa. Ben. Wis digowo wae Pak.
13: Eh dijiko sing duwe.
1: Lah iyalah mosok sing ngaku-ngaku duko yo salah no.
13: Ayo kaya kowe kuwi ngaku-ngaku ra duwe ngaku-ngaku.
1: Aku meng ngomongnya kepiye to mang aku iki?
13: Omong-omong dhek kok lali.
1: Lah kuwi digolek Pak Mursidi lho.
13: Alhamdulillah Pak Mursidi mlebu meneh. Ayo ngono kuwi lho Pak, iki gur acarane gur guyon-guyon.
1: Aja-aja Pak, aja ngandel Pak, ngapusi. Tak
13: sepaneng. Ya tambah noyo kene.
1: Oh, tau kapok iki pedot telepone. Aduh, isin. Isin aku sugeng esuk marah getuk.
13: Sugeng esuk matuk getuk Mas Yordan.
1: Ya Allah, kok ya pedot iki piye to Mbah Nawi? Sopo sing jongkongke ya iki yo.
13: Ya mbuh sapa?
1: Monggo Mbah Nawi jawabane apa sehat to?
13: Sehat alhamdulillah. Jawaban kula sing D niku.
1: Oke, wujuduhu. Ka Adami. Matur nuwun. Anane
13: karo rarane ra ono beda.
1: Ah, wis pokoke kowe ono tapi tak anggap ra ono.
13: Ayo ora nambah apa-apa.
1: Ora nambah apa-apa. Nggih, matur nuwun.
13: Nambah ruwet.
1: Nah. Nuwun Pak Nawi nggih, sami-sami. Amin. Amin. Matur manuwun. Nggih, cukup ya seterusnya budaya. Saya ke voice note lagi nih ada Pak Supoyo ngirimin voice note, kita dengarkan.
14: Sugeng esuk matuk gaduk. Sugeng esuk Mas Jordan. Salam bahagia, sehat, salam sejahtera.
1: Inje.
14: Salam budaya kagem Mas Jordan kesarasan lan rezeki wonten ing panjenengan. Jawaban kula ingkang nomor no anu D mawon Mas. Lepat nyuwun ngapunten. Leres matur nuwun guyu uratuku keplok ora tombok sing baku seneng atine. Tetap semangat gue sih Mas. Matur nuwun.
1: Matur nuwun sami-sami. Lanjut lagi Mbak Mus.
15: Sugeng esuk matuk gaduk Mas Jordan talak sore nyuwun. Mbak Mus melu nderek jawab niki. sing B mawon Mas.
1: Siap.
15: Niku mawon nggih Mas. Matur nuwun, salam sehat selalu, salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita cek lagi ada Bu Warini.
16: Halo.
1: Nggih.
16: Sugeng enjing Mas Yerdan.
1: Sugeng enjing.
16: Sugeng makaryo, salam sehat kagem keluarga. Matur nuwun paringipun pangertosan Pak Guru.
1: Injih Bu.
16: Namung kula mboten jawab kemawon, mboten mangertos. Sing penting derek Pak Guru kemawon.
1: Siap.
16: Matur nuwun. Salam budaya.
1: Lestari budayaku.
16: Merdeka.
1: Merdeka, matur nuwun. Lanjut lagi ada Pak Cahyadi jawabannya C, Bu Sarmiatun jawabannya C, Pak Badar Tritomo D, Pak Jumakir jawabannya C, Mbak Surode, Uminarti jawabannya D, Mas Yordan, Bu Mulyatsi jawabannya D, Ibu Muki kasihan jawabannya C, Dek Tiar jawabannya A, apa nih? Dani A, Daniel Waluyo, dikandani Angel, Gawene, Gawene Suloyo. Oh ya itu dikasih tahu tuh kepanjangannya Mbah Mugito, dengerin ya. Pak Sunaryono jawabannya C, Pak Sutrisno C, Mas Arif D, Mbak Cindy D, Pak Widodo C. Ini yang Uti yang kakungnya Abel B, ada Puningsi jawabannya C, Pak Barno jawabannya C, Bu Narsi C, Bu Yuyun jawabannya C, Pak Suhardono Rarjo C, Ibu Sri Harjono jawabannya C. Begitu Mas Chantri, siap? Jawaban yang benar apa? Ini dia seterusnya Butoyo. Yuk kita pahamin lagi ya, ini waktunya kan udah habis ya. Di antara empat kalimat berikut, manakah kalimat yang logikanya runtut dan tidak memiliki makna ganda? A. Kucing makan tikus mati di belakang rumah. B. Ayah membeli baju baru untuk adik yang berwarna merah. C. Istri pegawai yang ramah itu menyapa para tamu dengan tersenyum. Atau D. Polisi berhasil menangkap pencuri sepeda motor itu tadi malam. Sekarang kita breakdown ya. Yang dari A dulu, yang milih A, apa tadi, kucing makan tikus mati di belakang rumah, ini kurang tepat seterusnya butuh. Ini masih ambigu atau tidak logis. Kenapa? Pertanyaannya siapa yang mati? Apakah kucing makan tikus yang sudah mati atau kucingnya mati saat setelah makan tikus? Nah, itu ya penjelasannya. Terus kalau yang memilih B itu juga masih salah. Masih ambigu struktur namanya. Apa yang warna, apa yang berwarna merah, bajunya atau adiknya? Harusnya ayah membeli baju merah yang baru untuk adik, bukan ayah membeli baju baru untuk adik yang berwarna merah. Gitu seterusnya Butoyo. Yang milih C itu juga salah ya, karena masih ambigu juga. Pertanyaannya siapa yang ramah, istrinya atau pegawainya? Kalimatnya kan gini, istri pegawai yang ramah itu menyapa para tamu dengan tersenyum. Makanya pertanyaan siapa yang ramah, istrinya atau pegawainya? Itu dua, dua subjek yang berbeda. Nah, yang benar jawabannya D. Ini yang jawab D mikir sama pokoknya lost doll wis, pokoknya benar ini ya. Polisi berhasil menangkap pencuri sepeda motor itu tadi malam. Ini langsung kalimatnya jelas ya dan memiliki struktur SPOK tadi Mas Aldi udah jelasin ya, yang tegas tanpa menimbulkan keraguan. Jadi memang butuh pemahaman untuk bisa menjawab soal ini. Tapi mantaplah yang bisa menjawab D ya. Itu jawaban yang benar seterusnya Butoyo. Terima kasih sekali lagi yang sudah bergabung. Kalau begitu saya juga mau pamit undur diri dari Matuk Katuk. Dan mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Ini untuk hiburan saja, gak usah dibikin sepaneng ya seterusnya Butoyo. Kita ketemu lagi di Matuk Katuk selanjutnya. Gak lain gak bukan, hanya di perempat RRI, ngeleluri Butoyo Cawi, suara budaya Jogja. Dadah.

kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Butoyo, pemerintah daerah istimewa Yogyakarta melalui Dinas Perhubungan saat ini tengah melakukan proses uji coba pembatasan operasional kendaraan dan simulasi portal fisik di kawasan.